0: menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
2: Laporan khusus. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
3: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
4: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
3: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
3: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
6: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
7: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
8: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Menteri boleh berganti arah politik.
11: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
10: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
11: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
12: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
11: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, jangan saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Info Cuaca Maritim.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih pagi hari ini Anda masih terus bersama kami program Satu RRI ND. Dan kini kami akan update informasi cuaca maritim yang akan disampaikan oleh Ahdan Raffi S. Mahriza, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi ya.
3: Silakan untuk informasi cuaca maritim yang terpantau pagi hari ini.
4: Baik. Baik, selamat pagi. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun Anda berada. Bersama saya Ahdan Raffi kembali hadir menemani pagi Anda dengan informasi perakiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku mulai hari ini Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8 pagi WITA hingga besok pagi Rabu 14 Oktober 2026 pukul 8 pagi WITA. Untuk mengawali informasi pagi ini, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini diperkirakan meliputi wilayah Selat Sape, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, Perairan Selatan Flores, Perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Selat Ombai, Perairan Selatan Sumba, Perairan Sabu Rejua, Perairan Utara Timur, Perairan Utara Kupang Rote, Perairan Selatan Timur Rote, dan Perairan Taman Nasional Komodo. Tetap diperhatikan bahwa ketinggian gelombang ini dapat berisiko tinggi, terutama bagi keselamatan perahu nelayan maupun kapal tongkang. Selain itu, perlu diwaspadai potensi gelombang dengan kategori tinggi, yaitu antara 2,5 hingga 3,5 meter. Kondisi ini berpotensi terjadi di wilayah Selat Sumba bagian barat. Gelombang pada kategori ini sangat berisiko, khususnya bagi pelayaran kapal feri. Kemudian, secara umum, cuaca di perairan NTT diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara pada kecepatan 8 hingga 38 km per jam. Mengingat kondisi cuaca yang dinamis, kami senantiasa menghimbau Anda untuk selalu memantau perakiraan resmi dari BMKG Stambar Ternau Kupang. Jika saat akan melaut kondisi cuaca dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang maupun gelombang tinggi, kami harapkan masyarakat maupun nelayan tidak memaksakan diri demi keselamatan bersama. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat bagi aktivitas Anda. Terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatan.
3: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca maritim di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.

0: yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita...

Rukun dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, cek fakta dari laman rri.co.id. Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menegaskan informasi Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua adalah tidak benar. Ia menyampaikan klarifikasi tersebut merujuk pada penjelasan resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terkait isu yang beredar. Ia menjelaskan konten tersebut muncul di Facebook dengan narasi Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua. Konten itu menarik perhatian publik dengan sekitar 500 tanda suka serta dibagikan sebanyak 10 kali oleh pengguna. Kondisi tersebut mendorong Mafindo melakukan penelusuran melalui mesin pencari Google menggunakan kata kunci terkait isu tersebut. Hasil pencarian menunjukkan adanya klarifikasi yang dimuat oleh media kompas.com terkait kabar yang beredar. Berita tersebut terbit pada April 2025 dan membahas kebenaran isu pembangunan pangkalan militer Rusia di Papua. Dalam pemberitaan itu, Kementerian Pertahanan membantah adanya rencana menjadikan Lanut Manuhua sebagai pangkalan militer Rusia. Septiaji mengatakan Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Brigjen TNI Frega menegaskan informasi tersebut tidak benar dan ia juga memastikan tidak ada kerjasama pembangunan pangkalan militer asing di wilayah Indonesia sebagaimana isu yang beredar. Nah, pendengar, itulah cek fakta di kesempatan pagi hari ini, pendengar, tepat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Anda akan ikuti program acara dialog interaktif Asta Cita dengan topik pemuda, bahasa, dan juga masa depan bangsa dengan narasumber Dominika Dapa MPD Kaprodi PBSI Universitas Flores dan juga Katarina Buju Dede, Wakil Ketua HMPS PBSI FKIP Uniflor ND. Nah, pendengar RRI, nantinya Anda akan bersama presenter Rosa Dalima.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University,

0: dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Selamat pagi mendengar program Satu, Anda kembali bersama kami dalam dialog Asta Cita pagi hari ini di edisi Kamis 13 Oktober 2026. Pendengar, pemuda adalah generasi penerus sekaligus penggerak perubahan bangsa. Di tangan pemuda, masa depan Indonesia dipertaruhkan. Namun, untuk membangun bangsa yang maju, kita tidak hanya membutuhkan pemuda yang cerdas dan berdaya saing, tetapi juga pemuda yang memiliki karakter, rasa cinta tanah air, serta kesadaran akan pentingnya bahasa sebagai identitas dan pemersatu bangsa, juga pembangun komunikasi. Nah, pendengar, bahasa bukan sekedar alat untuk berkomunikasi saja ya. Bahasa adalah cerminan budaya, jati diri, dan cara kita memandang dunia. Nah, bahasa Indonesia ini telah menjadi simbol persatuan yang menyatukan beragam suku, budaya, dan bahasa daerah kita di Nusantara. Bahkan beberapa negara di dunia ini, salah satunya Australia, sudah menempatkan salah satu mata kuliah atau mata pelajaran pilihan untuk khusus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini sudah luar biasa apresiasi, dan ada beberapa negara lain. Silakan nanti di googling saja negara-negara manakah yang ada pelajaran bahasa Indonesianya. Dan kalau kita lihat sih minat warga negara luar yang ingin belajar bahasa Indonesia juga saat ini sudah cukup banyak. Mereka sengaja datang dari berbagai negara belajar atau berkuliah di Indonesia sekaligus belajar tentang bahasa Indonesia atau memperdalam kemampuan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di konten kreatif juga banyak sekali nih bule-bule sekarang yang pakai bahasa Indonesia. Nah, berarti bahasa Indonesia ini sudah cukup menarik, dan Indonesianya sendiri itu adalah sebuah negara yang sangat menarik untuk diketahui. Nah, pagi hari ini pendengar, kita akan membahasnya bagaimanakah peran dari soal pemuda bahasa untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya. Nah, pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kami, ada Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Flores, ada Ibu Dominika Dapa MPD, biasa dipanggil atau disapa Ibu Wandar. Selamat pagi.
1: Pagi Kakak Ocha.
0: Apa kabarnya cantik?
1: Puji Tuhan baik.
0: Kalau Ibu Wandar nih gak di Pro 1, di Pro 2, di RRI sudah langganan ya, sudah biasa. Betul. Terima kasih banyak untuk kesediaannya pagi hari ini di Dialog Asta Cita RRIND. Kemudian ada juga perwakilan dari mahasiswa, ada Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada Katarina Bujudede yang biasa disapa Katrin. Pagi Katrin, apa kabar?
2: Baik Ibu, selamat pagi.
0: Bisa dekat ke mic-nya? Okay. Bagaimana, sudah berapa kali sebagai narasumber di RRI?
2: Baru pertama kali,
0: rasanya bagaimana sih?
2: Agak gugup
0: ya, oke. Okay. Nanti biasanya sih nanti biasa kita ngobrol-ngobrol, nanti mengalir saja. Oh, iya. Nah, pendengar, kalau Anda ingin bergabung nanti bisa ya di 0812-3880-5607. Terus di line telepon kami di 0821-4451-1957. Juga ada line WA yang lainnya, ada 0821-3878-8786. Atau teman-temannya Catherine, mahasiswanya Ibu Wandar, nanti bisa ya bergabung atau berikan komentarnya di YouTube channelnya RRI. Kita ke Ibu Wandar dulu sebelum ke adik Catherine. Ibu Wandar nih, dalam momentum bulan bahasa nih, bagaimanakah Ibu melihat minat generasi muda kita, khususnya mahasiswa, terhadap bahasa dan sastra Indonesia?
1: Oke, baik Kak Ocha, selamat pagi untuk para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Jadi kalau berkaitan dengan minat generasi muda terhadap bahasa dan sastra Indonesia, sekarang kita ambil contoh, anak-anak sekarang itu bukan mengalami kemunduran bahasa, tetapi kita sudah berada pada bagaimana mentransformasi bahasa itu dalam berbagai bentuk media. Jadi kalau kita mau bicara tentang minat generasi muda terhadap bahasa dan sastra, kita lihat dulu bagaimana bahasa dan sastra itu membentuk karakter seseorang melalui apa yang dihasilkan. Kalau di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sudah banyak yang dihasilkan. Misalnya mahasiswa itu menulis buku bersama dosen. Lalu yang kedua, mahasiswa menghasilkan media dan sumber belajar seperti pop-up book. Mereka menulis bahasa-bahasa lokal, bahasa daerah itu dalam pop-up book yang menarik. Dan itu bisa dijadikan sarana dan media belajar di sekolah, untuk anak-anak di sekolah. Lalu yang berikut, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga menghasilkan aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan bagi bahasa-bahasa lokal. Semisal membuat kamus dalam aplikasi leksikografi. Itu kamus bahasa lokal. Dan PBSI sudah membuatnya dari beberapa tahun lalu dan sekarang sudah sering digunakan. Dan saya yakin media-media dan sumber belajar itu mereka tetap gunakan dan ada mata kuliah terkait dengan itu. Itu aja, Kak.
0: Oke. Kalau misalnya secara keseluruhan nih, kita keluar sedikit dari kampus Uniflor. Kalau yang Ibu Vandar melihatnya seperti apa nih minat terhadap bahasa Indonesia untuk mempelajari, memperdalam atau memimprovisasi dalam berbagai versi.
1: Oke, kalau untuk kalangan umum untuk minat bahasa dan sastra Indonesia, saya rasa generasi muda terkhususnya Kabupaten Ende ini tingkat literasi sudah naik, Kak, sekarang. Tingkat literasinya naik. Naiknya dari mana? Naiknya dari bagaimana siswa itu diajarkan literasi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di sekolah. Lalu naiknya dari bagaimana kerja kolaborasi di tingkat-tingkat sekolah maupun di komunitas-komunitas literasi. Lalu dibuat lomba-lomba semacam lomba monolog, lomba bercerita. Nah, di situ ada kemampuan dari bahasa itu sendiri yang diaplikasikan di dunia nyata. Karena kita tahu bahwa ada 4 keterampilan dalam bahasa dan sastra Indonesia. Ada keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan berimprovisasi. Dan di situ kalau minat generasi muda terhadap bahasa dan sastra Indonesia itu kembali ke generasi mudanya itu sendiri. Tetapi kita punya wadah-wadah khusus, misalnya komunitas-komunitas literasi, itu untuk membantu generasi muda untuk membentuk karakternya dari situ. Jadi seperti itu, Kak.
0: Oke. Sebelum ke Catherine, satu lagi dulu. Nah, di tengah maraknya bahasa gaul nih, ini banyak sekali istilah-istilah gaul, mulai dari bestie yang paling keren sampai kalau kita yang generasi milenial itu tidak mengerti ini apa lagi arti digabungkan antara Indonesia dengan Inggris. Nah, apa penggunaan bahasa asing di media sosial? Ini bagaimana cara kita mendorong anak muda agar tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia ini tanpa harus membatasi kreativitas mereka.
1: Oke, Kak. Jadi saya berangkat dari pengalaman saya sebagai tenaga pengajar ya, Kak. Bagaimana supaya anak muda kita itu tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi caranya kita itu, kalau sebagai guru, penggiat literasi, penggiat sastra, di mana saja berada, itu kita menciptakan satu wadah. Misalnya kami di PBSI itu punya semacam tadi aplikasi Leksiko, Leksiko Pro itu, di mana kami menggabungkan bahasa-bahasa lokal di dalamnya ke dalam aplikasi. Lalu di dalam itu ada juga bisa juga kita menggabungkan bahasa gaul di dalam aplikasi tersebut. Misalnya kalau orang Ende biasanya sare, cantik. Nanti di dalam aplikasi itu ada juga bahasa gaulnya tuh apa. Semisal bestie, teman, ya. Jadi agar generasi muda itu tidak menghilangkan konteks bahasa Indonesia itu secara baik, secara benar, maka itu kembali ke kita sendiri itu.
0: Oke, kita ke Catherine dulu nih sebagai mahasiswa PBSI nih. Apa sih makna bulan bahasa bagi generasi muda saat ini dan apa momentum ini masih relevan kah bagi mahasiswa?
2: Kalau
3: Kalau dari saya sendiri, makna bulan bahasa itu sangat penting, apalagi bagi generasi muda, apalagi kami mahasiswa PBSI, di mana bahasa makna ini menjadi bagian makna yang makna yang menggabungkan jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia itu juga sebagai
0: tidak apa-apa, sebagai identitas dirinya, ya, identitas kita juga diri.
3: Terus tuh sebagai generasi muda, apalagi mahasiswa PBSI, dianjurkan untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
0: Apalagi kalian tuh datang dari berbagai daerah, ya. Nah, bahasa pemersatunya Indonesia, ya. Kalau Catherine sendiri dari mana aslinya?
3: Asal saya dari Bajawa.
0: Nah, kalau misalnya berkomunikasi dengan teman-teman yang dari Larantuka, tuh ke Flores Timur atau dari mana, kan pasti
3: menggunakan bahasa Indonesia.
0: Iya. Nah, apa saja kegiatannya Catherine dan teman-teman di bulan bahasa ini di kampus saat ini?
3: Kalau untuk di kegiatan di kampus kami, untuk tanggal 28 itu kami adakan kegiatan untuk bersama-sama mendengarkan atau menulis puisi.
0: Oke. Okay.
3: Terus tuh membuat karya ilmiah atau membacakan pidato,
0: ya. Itu di 28 Oktober nanti. Oke. Catherine, saya mau tanya dulu, apa sih yang merasa sampai tertarik harus masuk PBSI? Kan iya, apa sih yang menjadi motivasi Catherine dan teman-teman kira-kira?
3: Yang memotivasi saya sehingga masuk di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu saya sendiri cara berbicara saya tuh kurang bagus.
0: Okay.
3: Ya, masih sangat-sangat minim. Makanya saya ingin pendidikan bahasa dan sastra ini menjadi sumber saya belajar untuk cara saya berdialog,
0: berdiskusi
3: terus tuh cara menyampaikan pesan. Karena saya sendiri agak gugup-gugup ketika
0: tidak apa-apa deh, namanya masih belajar. Kalau orang yang sudah kerja aja, sudah profesional aja, gugup. Kalau saja kalau misalnya ketemu sama pimpinan, bos yang paling tinggi juga gugup. Gugup itu biasa aja, tetapi bagaimana trik kita cara mengatasinya. Baik, kalau Catherine sendiri bagaimana sih bahasa-bahasa gaul yang saat ini berseliweran, yang kadang-kadang kita sering pakai, itu mengancam atau seperti apa menurut Catherine?
3: Menurut saya bahasa gaul itu tidak mengancam sama sekali. Bagi generasi muda kita harus terbuka, karena bahasa itu merupakan sesuatu yang relevan, yang artinya nanti akan terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman.
0: Tetapi, jadi tidak kaku.
3: Tidak akan kaku. Jadi sebagai generasi muda tidak harus tertutup kepada bahasa-bahasa gaul, melainkan terbuka saja.
0: Oke, kita kembali ke Ibu Wandar dulu nih. Sejauh mana sih perguruan tinggi berperan membangun budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, dan karakter anak muda melalui komunikasi yang baik?
1: Oke, baik Kak Ocha. Jadi kalau peran perguruan tinggi sebagai peran perguruan tinggi itu sebagai wadah atau benteng literasi, itu menurut saya, atau laboratorium literasi. Misalnya kita lihat di budaya literasi, jadi mahasiswa itu tidak hanya membaca buku teks saja,
0: Okay.
1: tetapi juga melatih literasi kritis, misalnya kemampuan menyaring hoax, lalu menganalisis narasi di media massa dan memproduksi tulisan ilmiah yang berbeda, dan itu ada di PBSI. Lalu berpikir kritis, pembelajaran bahasa dan sastra itu berfokus pada analisis teks. Jadi kami itu ada kajian penafsiran atau hermeneutika namanya.
0: Itu maksudnya apa itu?
1: Itu kami menafsirkan atau menganalisis teks-teks sastra atau teks-teks tuturan bahasa yang ada pada komunitas-komunitas tutur. Kalau teks sastra itu biasanya pada tradisi-tradisi lisan. Semisal macam mantra, kajian tuturan adat, itu kita bisa menggunakan kajian penafsiran atau hermeneutika.
0: Jadi penuturan adat itu, mantra-mantra itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira artinya ini, maksudnya tuh ini.
1: Jadi di PBSI itu unik. Kalau kita mau menganalisis kajian tuturan, di situ kita bisa analisis melalui kajian semantik, kajian makna. Lalu kita bisa juga menganalisis melalui kajian fonologi, kajian bunyi di situ. Lalu bisa juga dianalisis melalui kajian pragmatik, tindak tuturnya. Jadi misalnya contoh ya, Kak Ocha tadi bertanya kepada saya, saya menjawabnya, di situ analisis pragmatik terjadi. Ada konteks pembicaraan antara lawan tutur dan si penutur. Di situ ada, kami ada mata kuliah khusus tentang itu. Okay. Jadi tidak hanya berbicara bahasa Indonesia toh, tetapi kami belajar bagaimana menganalisis bunyi melalui kajian fonologi, morfologi, dan semantik. Juga kami menganalisis melalui kajian tata bahasanya atau semantiknya, karena kita ada keilmuan di situ, mata kuliah keilmuan. Lalu ada pembentukan karakter. Jadi sastra adalah cerminan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Di sini contoh kita menganalisis novel. Di situ kita bisa ambil pesan moral dari cerita yang kita baca, atau cerpen, kita bisa ambil pesan moral dari cerpen yang kita baca. Jadi biasanya pada buku pelajaran bahasa Indonesia di sekolah ada cerita-cerita pendek yang ditulis di sana, lalu di sebelah di bagian akhir cerita pendek selalu ada tulisan pesan moral dari cerita ini adalah titik dua. Di situ pembentukan karakter kita terjawab. Nah, PBSI ada di situ. Itu Kak.
0: Jadi itu adalah dari bagian upaya. Oke. Bu Wandar, ini tidak kita pungkiri bagaimana teknologi, perkembangan teknologi itu mempengaruhi generasi kita dalam menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Contoh konkret saja, anak-anak saya yang masih SD itu, mulai dari TK itu sudah terbiasa berbicara itu kayak ala-ala di YouTube, ala-ala yang di konten kreator yang di TikTok kan, sampai di kampung-kampung. Nah, Ibu Wandar melihat kondisi ini seperti apa? Negatif, positif, atau nanti bisa diperbaiki atau mengancam bahasa Indonesia atau seperti apa ini?
1: Oke Kak, jadi kita tidak bisa bilang itu mengancam ya Kak ya. Jadi harusnya kita merespon perkembangan yang ada, merespon dengan cara positif, memasukkan bagian perkembangan ini ke dalam sub-sub materi mata kuliah yang ada. Jadi sekarang kami itu ada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Di situ mahasiswa itu diajarkan bagaimana membuat animasi-animasi pembelajaran berdasarkan kemampuan mereka. Mereka membuat cerita-cerita bergambar. Kalau zaman dulu tuh Kak Oja, kita biasa kenal komik ya.
0: Cerita
1: bergambar. Paling komik Rumah Kaca itu yang paling saya sukai. Kenapa? Karena komik-komik itu mereka bercerita runtut. Jadi gambar A menceritakan tentang ini, dialog ini, lalu gambar B menceritakan tentang dialog ini. Jadi harusnya kita merespon perkembangan itu. Jangan jadikan itu ancaman. Kita merespon sehingga para siswa, anak-anak, anak muda, mahasiswa itu mereka senang untuk belajar bahasa Indonesia. Mereka senang bergabung bersama kita. Itu. Saya kembalikan Kak.
0: Oke. Baik, terima kasih Catherine. Sebelum kita jeda ya ini. Nah, sebagai generasi muda itu kontribusi nyata kita untuk kemajuan bahasa Indonesia itu di Catherine dan teman-teman itu seperti apa nih sarannya?
3: Kontribusi dari mahasiswa yaitu adalah mengajak semua untuk berdiskusi bersama, terus tuh berliterasi bersama demi meningkatkan minat baca mahasiswa.
0: Iya, kalau misalnya turun ke desa atau yang ke kampung-kampung waktu KKN, tuh apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa program studi bahasa dan sastra Indonesia?
3: Seperti baru-baru ini, kalau kami KKN-nya belum. Seperti baru-baru ini kami Abdimas. Itu kami Abdimasnya di SOA. Kami di situ kami membuat teras baca atau pondok baca untuk membangun tingkat literasi di desa tersebut. Jadi itu dapat meningkatkan minat baca di kalangan kampung-kampung atau di desa-desa terpencil.
0: Ya. Oke. Ini menarik sekali, ternyata kalau kampus atau lembaga perguruan tinggi khususnya Uniflor ini banyak sekali metode, strategi untuk bagaimana bahasa Indonesia itu secara detail mungkin diterjemahkan, dipelajarin, dan diaplikasi. Ini menarik sekali, ada beberapa mata kuliah yang sangat menarik bagaimana mengakomodir, kolaborasi antara bahasa lokal dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan sehingga semua kalangan itu bisa memahami warisan-warisan leluhur. Contohnya kayak mantra-mantra tadi, kalau bahasa enenya swasasa ya, itu doa-doa yang dilapalkan pakai bahasa-bahasa daerah. Itu sangat luar biasa. Nanti seperti apa pendengar, kita akan membahas teruslah bersama dengan Ibu Wandar dan juga Catherine nanti hingga di pukul 9.55 waktu Indonesia bagian tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI ND.
4: Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipelajari di 56 negara dan berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui rekaman piringan hitam di satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Keren kan bahasa Indonesia?
5: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI ND yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
6: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
7: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali, jadi karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
4: Friend, seorang warga negara Amerika Serikat, menciptakan dua edisi kamus bahasa Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Andrew Friend mengumpulkan kata-kata itu memerlukan waktu paling tidak 1 tahun. Dalam kamus tersebut, bukan hanya menerangkan arti kata demi kata, namun juga dilengkapi dengan kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Andrew Friend menargetkan

dilakukan pada tahun 2017 untuk kamus edisi pertama dan edisi kedua pada tahun 2020. Dirinya dalam membuat kamus tersebut bukan dilakukan seorang diri, melainkan dibimbing oleh seorang tetua Mami.

0: satu hati negara ini.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
4: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
5: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
4: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
6: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Ya, kita kembali dalam dialog Asta Cita pagi hari ini, pendengar, masih bersama Ade Catherine dan Ibu Wandar dalam dialog Asta Cita Pemuda Bahasa dan Masa Depan Bangsa. Bagaimana bahasa melalui komunikasi publik yang baik, kita tetap menunjukkan jati diri bangsa yang sesungguhnya, jati diri bangsa kita yang sebenarnya. Nah, kami undang Anda bisa bergabung di 0812-3880-5607 dan juga melalui line telepon kami di 0821-4451-1957. Nah, kita ke Ade Catherine dulu nih. Catherine nih, bagaimana sih menurut Catherine dan teman-teman mahasiswa agar bahasa dan sastra Indonesia itu lebih menarik bagi generasi muda, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa itu sendiri?
1: Kalau menurut saya, mungkin dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana mengedukasi untuk semua bahwa pentingnya penggunaan bahasa dan sastra Indonesia. Atau membuat cerpen, membuat puisi mungkin, lalu dipaparkan di media sosial.
0: Ya. Oke. Okay. Catherine, ini kan kita lihat nih jurnalisme warga sekarang tuh marak sekali. Bagaimana melalui Facebook saja itu ada sebuah kejadian, orang mulai mengetik menjelaskan lokasinya itu. Nah, apa sih sarannya atau pendapatnya Catherine melihat itu? Kadang-kadang mereka masih menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Mungkin ada masukan atau seperti apa?

0: Kalau menurut saya sebagai orang yang mengerti tentang bahasa dan sastra Indonesia, kita harus mungkin saja dengan berkomen kepada mereka bahwa kata-kata yang mereka katakan, kata-kata yang mereka ketik itu adalah sesuatu hal yang salah, dan kita harus membenarkannya itu supaya jangan menimbulkan kesalahan dan itu menjadi berbudaya. Itu saja sih.
1: Atau mungkin bisa ditambahkan Ibu Wandar soal ini, maraknya narasi-narasi yang melalui medsos.
2: Oke, Kak Uca, kalau menurut saya, kalau sekarang itu marak sekali narasi-narasi, ada yang positif, ada yang negatif, dan itu harusnya kita tahu bagaimana aman dalam bermedia sosial, aman dalam penggunaan media sosial. Seperti yang Ade Catherine katakan bahwa nanti kita merespon tulisan mereka, agar meresponnya dengan hal positif, tidak lagi menambah-nambah bumbu terhadap apa yang mereka tulis. Kalau kita menambah bumbu ya, maka berita itu akan menjadi sesuatu bumerang juga buat diri kita maupun orang yang menuliskan berita itu. Jadi hemat saya, kita saling menegur bahwa media sosial itu kalau mau aman, kita harus menggunakan secara baik dan benar.
1: Setiap orang, setiap warga negara punya hak dan tanggung jawab yang sama, berkontribusi memberikan edukasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
2: Betul.
1: Karena ini gampang sekali diklik anak SMP, SMA, siapapun bisa membaca. Jangan sampai mereka meniru sebuah budaya yang tidak benar melalui medsos ya. Oke, okay. Catherine, adakah saran atau harapannya mungkin kepada pemerintah kita terkait dengan keberlangsungan atau kreativitas kita dalam berbahasa Indonesia?
0: Harapan kami terhadap pemerintah daerah mungkin bisa mengalokasikan dana kepada mahasiswa. Mengalokasikan dana dengan memberikan bantuan, atau juga mungkin mau dapat membuka tiras baca atau perpustakaan-perpustakaan yang dapat membantu anak-anak itu lebih dekat untuk membaca, punya lebih apa, semangat berliterasi. Terus tuh itu.
1: Oke, maksudnya Catherine itu kepada mahasiswa itu anggarannya untuk apa? Penelitian atau apa?
0: Penelitian sih, soalnya kan mungkin mahasiswa itu jarang pergi penelitian mungkin karena dana. Okay. Jadi dari dana dari pemerintah itu dapat membantu mahasiswa untuk melakukan penelitian.
1: Oke. Okay. Wonder, ada mau ditambahkan? Menarik ini bagaimana? Selama ini sudah ada belum sih ada dana atau anggaran yang disiapkan pemerintah?
2: Oke, okay, baik Kak. Kalau berkaitan dengan dana atau anggaran, kalau dari kementerian itu selalu ada. Kita biasanya dengan simbel mawa, dikti, lalu ada dana PKM Ormawa. Itu kan kita harus, mahasiswa itu harus berjuang mengikuti misalnya tes gitu, memasukkan proposal-proposal mereka, lalu nanti dari kementerian itu mereka akan menilai melalui asesor-asesor. Namun kalau untuk pemerintah daerah itu sampai saat ini untuk PBSI belum ada Kak. Jadi mungkin saja melalui momen bulan bahasa ini adik-adik mahasiswa ini mungkin bisa diberi ya support, karena kan salah satu poin utama Astacita itu pembangunan sumber daya manusia Kak yang unggul. Jika sumber daya manusia itu unggul, ketika kita itu ada kontribusi lain, semisal mungkin saja kita diberi bantuan subsidi dana untuk penelitian, pengabdian, lalu ada pengembangan komunitas-komunitas literasi. Kalau kami kemarin itu sudah nanti di bulan bahasa, dalam momen bulan bahasa di PBSI itu, PBSI akan membangun satu komunitas literasi. Okay. Dan itu kita sudah bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Ende. Dan kepala dinas dalam hal ini bidang satu pun sangat berantusias untuk memberikan kami 175 X buku untuk komunitas yang akan kami bangun ini. Jadi kalau menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ade Catherine, mungkin pemerintah daerah itu lebih banyak berbuka diri untuk pendidikan itu. Kalau misalnya kita mau bangun nilai literasi itu lebih tinggi, ya lomba-lomba.

0: punya kemampuan untuk bidang-bidang lain, misalnya futsal, olahraga-olahraga lain, itu mungkin bisa didukung. Kalau dari sisi pendidikan ini kita sudah dukung anak-anak kita, maka Ende itu lebih maju, karena Ende terkenal dengan kota pelajar. Ya, Ende itu kota pelajar. Kita bangun dari hal sederhana.
1: Masihkah label itu kita relevan hari ini, Kak Ibu Fandar?
0: Iya.
1: Label Ende sebagai kota pelajar masihkah relevan saat ini?
0: Kalau label Ende masih kota pelajar sampai hari ini, saya rasa sedikit menurun ya, Kak ya. Iya, rasa sedikit menurun. Karena di masanya saya, awal saya ke kota Ende, saya tahu Ende itu kota pelajar. Dan di mana-mana, termasuk di perpustakaan daerah, itu terbuka luas untuk kami yang datang mau membaca. Bahkan sekarang perpustakaan daerah itu melejit tinggi, bagus karena kita sering pergi membaca di sana. Tetapi apakah dengan budaya membaca itu dapat meningkatkan literasi? Ya, apakah itu dengan budaya membaca dapat meningkatkan literasi? Belum tentu, Kak, kecuali ada kolaborasi-kolaborasi kerjasama. Misalnya dari orang tua, dari komunitas literasi, dari perguruan tinggi. Maka itu mungkin kita perlu support system dari pemerintah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan ya, Kak ya. Ya, Dinas Pendidikan mungkin lebih berbaur dengan perguruan tinggi supaya di bulan-bulan momen-momen penting pendidikan itu mahasiswa diberdayakan. Ya, seperti itu, Kak.
1: Kayaknya ini ada lagi usulannya. Selamat pagi RRI. Dengan Bapak Yos di Wolowoku, ini pendengar setianya RRI. Usul kami, bagaimana program studi bahasa dan sastra Uniflor bekerja sama dengan berbagai pihak atau membangun kemitraan dengan berbagai mitra terkait untuk menetapkan event-event, agenda-agenda kegiatan lomba, berkolaborasi sehingga literasi itu berjalan dari semua lini. Contohnya di bulan baca kitab suci ada perlombaan berbagai macam versi kegiatan yang disponsori oleh para mitra dan PBSI. Di bulan bahasa pun demikian. Bisa ditanggapi?
0: Oke, terima kasih Pak Yos sudah jadi pendengar setia kami. Jadi kalau bermitra, PBSI selalu punya banyak mitra. Cuman jujur saja, kita itu kadang-kadang terkendala dengan dana, Kak. Ya, PBSI itu program studi kecil, tetapi kita selalu kendala itu dengan dana. Hanya PBSI itu selalu punya upaya lain untuk membangun mitra-mitra ini, bekerja sama dengan mitra ini. Misalnya dalam hal lomba-lomba di bulan Mei itu, para dosen selalu turun untuk menjadi juri. Juri di berbagai mata lomba.
1: Jadi di sekolah-sekolah yang dilaksanakan.
0: Iya. Okay. Itu kita kerjasama dengan MKKS. Hanya itu mata lombanya itu yang dikira kami rasa itu masih kurang. Ya, masih kurang untuk kemampuan literasinya. Kalau hanya debat saja, saya rasa tidak cukup untuk membangun literasi kemampuan berbicara. Kalau boleh mungkin kita bisa bangun lomba-lomba yang lain. Bolehlah bekerja sama, kami senang bekerja sama. Senang
1: atau
0: sekali.
1: Mungkin sesekali PBSI, RRI gandeng dengan Depak, kita bikin lomba yuk. Bedah kitab suci, membaca atau apapun itu kan bagian dari literasi juga, tapi betul, dalam versi agamanya.
0: Betul, betul. Ya. Okay. Ya, Kak Uca, itu pernah PBSI buat di Gereja Santo Martinus Roareke. Okay. Itu PBSI buat untuk lomba bulan kitab suci, dan di situ saya jadi koordinatornya.
1: Berkolaborasi
0: ya. Ya, kita kolaborasi.
1: Kapan-kapan deh dengan RRI juga. Siap. Ini ada pertanyaan dari Yesi untuk Catherine. Bagaimana peran pemuda dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi?
2: Bagaimana tanggapan pemuda terkait itu?
1: Peran pemuda dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia.
2: Peran pemuda menurut saya, sebagai generasi muda, kita harus bersama-sama mengajak semua orang untuk berliterasi. Dengan cara mungkin saja kita akan buat diskusi santai antara pemuda-pemuda. Terus tuh membuat lomba-lomba membaca puisi mungkin, pidato. Itu dapat membantu kita
1: melestarikan bahasa. atau dalam

0: Saran juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik,
1: iya,
0: dan benar
1: sebenarnya.
0: Itu juga salah satu. Oke, oh ini sudah tadi ya sih bertanya lagi, apakah menurut ibu penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda itu mengancamkah keberadaan bahasa Indonesia?
1: Oke, halo Yesi sayang. Jadi kalau penggunaan bahasa gaul di kalangan pemuda itu tidak mengancam sayang. Kita hanya mengikuti perkembangan, hanya kembali ke anak mudanya. Bagaimana menempatkan bahasa gaul itu dalam situasi. Seperti itu ya Kak Yesi.
0: Oke, ini menarik sekali. Ada yang kalau untuk di tingkat sekolah dasar, di tingkat TK, kira-kira peran dari perguruan tinggi sendiri agar bahasa Indonesia itu tidak tahu sendiri, anak-anak itu ibarat kertas putih yang sangat rentan seperti penyerapan bahasa-bahasa atau istilah-istilah gaul dari YouTube dan ini. Nah, kalau untuk di kalangan pendidikan usia dini sendiri seperti apa?
1: Oke Kak, jadi kalau di kalangan pendidikan usia dini itu, saya ambil contoh saya di Roreke saja Kak ya.
0: Oke.
1: Ya, di Roreke itu ada sekolah TK PAUD dan juga SD Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa saya dirikan teras baca di sana?
0: Mm-hmm.
1: Karena untuk membuat supaya anak-anak itu mengatur baik bahasa Indonesianya, tidak menyerap secara benar bahasa-bahasa asing yang masuk ke lingkungan pembicaraan atau situasi formal pembicaraan mereka.
0: Iya, benar.
1: Ya. Lalu PBSI itu pernah membuat safari literasi. Kami buat kegiatan safari literasi. Nah, di sekolah di SD itu kami buat pojok literasi. Pojok literasi itu ada pohon literasi yang kami gantung-gantungkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Jadi ada juga kata-kata dalam bahasa Inggris lalu diterjemahkan, dan kata-kata dalam bahasa lokal lalu diterjemahkan. Itu mungkin upaya sederhana kami dari membuat komunitas literasi, dari membuat pojok baca, dan juga kalau untuk TK PAUD itu kita membuat kartu-kartu kata kecil. Kartu kata itu bukan kata yang sulit sekali. Jadi
0: kata yang sering mereka gunakan setiap hari.
1: Sering mereka gunakan, dan warna-warna yang indah. Lalu kata-kata itu kita omong di sisi-sisi pembicaraan kita atau pada kelas-kelas belajar mereka.
0: Okay.
1: Ya, jadi saya juga masuk dalam satu komunitas komite katanya di sekolah itu, masuk di komite dan itu kita bicarakan di tingkat komite sekolah. Ibu.
0: Iya, kalau saya lihat sih sekarang banyak sih komunitas-komunitas baca ya.
1: Mm-mm.
0: Anak-anak muda sekarang udah banyak sih sekali yang bergerak di lingkungan, ada yang di komunitas baca itu sudah mulai banyak ya, yeah, saat ini.
1: Mm-mm.
0: Oke, ini di pertanyaan terakhir untuk closing statement, Catherine, apa saran dan harapannya untuk generasi muda agar bahasa Indonesia kita itu tidak punah suatu hari nanti, dia tetap ada karena kita yang meneruskan.
2: Saran dari saya, kita harus pandai-pandai dalam menggunakan bahasa gaul dan bahasa asing. Maksudnya dalam situasi formal, mungkin dalam situasi formal kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus tuh dalam situasi non formal mungkin kita dapat menggunakan bahasa-bahasa yang gaul. Karena itu bukan merupakan suatu hal yang harus kita pungkiri untuk tidak menggunakannya.
0: Oke, baik Catherine. Bu Andar, ini sebelum ini ada satu pertanyaan yang menggelitik pikirannya saya ini. Bagaimana menurut pendapat Ibu Wandar ketika dalam sebuah forum resmi orang merasa lebih wow, yang merasa lebih hebat ketika dia menyisipkan istilah-istilah dalam bahasa asing atau bahasa Inggris?
1: Oke, kalau menurut saya itu baik. Ya, itu baik menyisipkan bahasa asing, karena kan bahasa asing juga sebagai media komunikasi kita sekarang. Seperti yang Kak Ocha bilang tadi di awal bahwa ada orang asing belajar di sini. Itu kami kenal dengan istilah BIPA. Karena dulu kami pernah kuliah dan ada kelas BIPA belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan itu dosen-dosen bahasa Indonesia sendiri bisa mengajar untuk kelas BIPA itu sendiri. Dan kalau menyisipkan bahasa asing ke dalam situasi formal itu baik. Tetapi tidak melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan artinya jangan semuanya dong disisipkan bahasa asingnya.
0: Porsinya minimal berapa? 7, 5, 25?
1: Kalau boleh 25 aja. 75%-nya bahasa Indonesia saja, sehingga kita audiensnya itu senang mendengarnya. Artinya kalau semuanya atau kita ambil 75 semua, berarti bosan dong, kan ada juga yang tidak paham bahasa asing. Jadi itu tidak mengancam, dan itu saya rasa baik menyisipkan bahasa asing.
0: Iya, tergantung kita penempatan iya. porsi penggunaannya. Mm-hmm. Kalau misalnya penggunaan porsinya itu lebih besar dari bahasa Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti orang akan lebih familiar dengan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Oke, okay, harapannya Ibu Wandar sebelum kita closing.
1: Oke, okay. Baik Kak Uca, terima kasih. Jadi sebelum saya ke harapan ini, jadi di tanggal 28 Oktober sebagai puncak bulan bahasa di program studi pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia itu akan membuat satu kegiatan yang dinamakan Nusa Bahasa Karsawira. Di situ ada kampanye bahasa, kampanye-kampanye bahasa, ada pembacaan ikrar sumpah pemuda, lalu ada teatrikal pendek terkait bahasa, dan juga ada tarian-tarian lokal dan pameran gelar karya, dan juga ada pembukaan komunitas literasi.
0: Wow, keren. Di mana lokasinya?
1: Di Desa Kedebodu. Di Kedebodu dekat air terjun itu, Kak.
0: Oke.
1: Sebelahnya teras bacaan Mok, tapi dia naik ke atas.
0: Ya. Tanggal berapa tadi?
1: Tanggal 24.
0: 24.
1: Kalau tanggal 28 kita acara puncaknya di kampus. Jadi ada kampanye bahasa. Okay. Yang menyelenggarakan itu Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi mereka keren sekali dengan berbagai kegiatan. Dan untuk segmen akhir, saya mengajak mungkin adik-adik siswa SMA, SMK, MA di mana saja berada, kalau kuliah di Unflor lebih dekat, kenapa kita tidak ke sini? Kalau tidak ke Sastra Indonesia, bolehlah kita ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Okay. Itu saja dari kami.
0: Oke, okay, nanti mungkin kita setelah kegiatan di Kedebodu kita balik lagi ke sini dong, kita ngobrol-ngobrol kemarin apa saja yang ditampilkan, tujuannya, atau mungkin hamin satunya mungkin ke khusus kegiatan yang akan dilaksanakan di Kedebodu ya.
1: Oke, okay, Kak. Oke, Kak. Jadi sebelum Kak lanjut, jadi nanti kalau di Kedebodu itu yang kita undang itu ada juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, dan juga mungkin saja Bunda Literasinya turun sendiri mendampingi anak-anak saya dari HMPS, dan mungkin kami akan undang juga dengan Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor untuk melihat langsung apa sih yang dibuat oleh mahasiswa saya di bulan bahasa.
0: Rere gak diundang?
1: Boleh, ya kemarin kita sudah bicarakan dengan Mbak Lady ya, mungkin Kak Lady bisa sampaikan ke teman-teman. Okay. Kalau boleh kegiatan kami diliputlah untuk promosi.
0: Oke. Kolaborasi, iya. Bagaimana kita saling mendukung dengan perannya kita masing-masing agar bahasa Indonesia ini tetap lestari.
1: Iya.
0: Salah satu upaya yang bisa dilakukan RRI khususnya dari bagian pemerintahan ya, meliput, mempublikasi loh. Ini loh bagian dari ada komunitas, ada sekumpulan mahasiswa-mahasiswa keren dan luar biasa dari Unflor ya, mencoba dengan gaya yang kreatif agar bahasa Indonesia itu makin up, makin dikenal, kemudian makin menarik untuk dipelajari.
1: Betul.
0: Oke. Terima kasih banyak Catherine. Nanti yang kedua dan ketiga jangan blank lagi ya. Pasti tidak blank lagi, pasti tidak gugup lagi. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya. Salam buat teman-teman di Prodi. Ibu Wandar, terima kasih banyak untuk waktu kesempatannya. Dan pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia adalah inspirasi bagi dunia. Karena kerukunan tercipta di tengah kemajemukan. Ratusan etnis suku bangsa, aneka ragam bahasa, budaya, dan berbagai latar belakang agama dan keyakinan. Menjaga harmoni Nusantara yang sudah tercipta selama ini adalah tugas kita bersama. Dengan menumbuh kembangkan sikap moderasi beragama. Menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Membingkai keragaman di semua

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Saat lagi kita ikuti acara Moderasi Beragama.
1: Moderasi Beragama.
0: Merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND.
1: Pro 1

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia adalah inspirasi bagi dunia. Karena kerukunan tercipta di tengah kemajemukan. Ratusan etnis suku bangsa, aneka ragam bahasa, budaya, dan berbagai latar belakang agama dan keyakinan. Menjaga harmoni Nusantara yang sudah tercipta selama ini adalah tugas kita bersama. Dengan menumbuh kembangkan sikap moderasi beragama. Menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

0: Baik, selamat siang mendengar Pro 1 di mana pun berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali kami jumpai Anda, tentunya dengan satu harapan ya, bahwa Anda tetap sehat, semangat, dan juga siap untuk melaksanakan aktivitas masing-masing ya, baik itu di rumah, di tempat kerja, atau di luar ruangan, ataupun di dalam ruangan ya. Tapi saya yakin sekali apa yang Anda kerjakan hari ini, tentu saja Anda mengharapkan bahwa akan menghasilkan buah yang manis tentunya. Dan pendengar, di kesempatan siang hari ini saya Joanna akan kembali hadir ya, menemani Anda di Florata siang ini bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz. Dan pendengar, kami akan menemani Anda ya di awal jumpa kita di Florata siang ini dalam acara moderasi beragama. Dan pendengar, kita juga akan bersama ya salah seorang narasumber kita, Bapak Carolus Charles Bego, SHMSC, yang merupakan dosen tetap program studi ilmu hukum Universitas Flores ND. Nah, kita saat ini sudah terhubung dengan beliau ya, dan kita akan berbicara tentang memahami moderasi beragama di tengah keragaman Indonesia. Pendengar, berbicara tentang memahami moderasi beragama di tengah keragaman Indonesia, kita juga tahu ya bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Kita hidup di tengah berbagai perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, serta pandangan hidup yang tentu saja beragam. Nah, keragaman ini juga merupakan kekayaan ya bangsa yang harus kita jaga serta kita rawat. Nah, namun bagaimana nih kita menyadari bahwa perbedaan dapat menjadi tantangan apabila tidak disikapi dengan kebijakan atau kebijaksanaan ya. Nah, oleh karena itu moderasi beragama menjadi hal yang sangat penting nih untuk kita pahami dan praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satunya kita akan berbincang ya bersama Bapak Carolus Charles Bego terkait dengan memahami moderasi beragama. Saat ini kita sudah tersambung dengan beliau ya. Kita akan menyapa dulu nih. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Ibu.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Ya, kabar baik-baik selalu, walaupun panas.
0: Iya, panas ya. Sebentar-sebentar panas, sebentar-sebentar dingin nih.
1: Iya.
0: Baik Bapak, nah, di tengah kesibukan Bapak, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama Pro 1 RRI ND di siang hari ini Bapak.
1: Siap.
0: Oke, Bapak, berbicara tentang memahami moderasi beragama ya di tengah keberagaman Indonesia nih. Ya, Bapak bisa sedikit menjelaskan ke pendengar nih terkait bagaimana Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, kemudian juga kepercayaan ya. Nah, mengapa keberagaman ini perlu dikelola dengan baik nih agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat nih Bapak?
1: Oke, baik. Yang pertama-tama selamat pagi untuk kita semua, karena ini masih jam 10:30 ya. Berkait dengan pertanyaan mengapa kita harus melakukan moderasi beragama agar tidak terjadi perpecahan sebenarnya itu. Nah, memang apa yang dicita-citakan oleh para founder itu bahwa negara Indonesia ini dibangun di atas landasan yang namanya Pancasila. Pancasila itu menjadi dasar negara untuk memayungi seluruh keragaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita dituntut untuk harus sadar dalam beretika sosial atau dalam melakukan hubungan sosial kita, karena di dalam lingkup sosial kita terdiri dari keragaman, tidak hanya agama tetapi ada suku, ada adat istiadat dan macam-macam itu. Mm-hmm. Dan itu kita harus merawatnya supaya tidak terjadi perpecahan. Kalau terjadi perpecahan, maka Indonesia yang sudah dicita-citakan, yang sekarang kita sudah alami kemerdekaan, kita sudah hidup dalam negara Indonesia, kan bagaimana generasi sekarang ini menyia-nyiakan apa yang sudah dilandasi oleh para founding father. Hmm. Jadi untuk itu, untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, justru sangat penting kita harus menjaga keragaman ini. Maka moderasi beragama itu saya rasa memang sangat tepat untuk kita apa bumikan di dalam kehidupan kita. Jadi itu menurut saya.
0: Baik, Bapak. Nah, kenapa nih moderasi beragama ini penting diterapkan oleh di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk nih menurut Bapak?
1: Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang penting supaya bisa menyatukan keragaman ini. Keragaman ini memang sangat susah. Kalau berkaitan dengan keragam suku, ras, mungkin bisa diamini saja. Tetapi keragaman yang berkaitan agama ini agak susah. Oleh karena itu butuh kesadaran. Kesadaran dari kita sebagai warga negara bahwa yang tinggal di dalam negara Republik Indonesia tidak hanya diizinkan satu agama saja, tetapi setiap agama yang ada di dunia ini ketika masuk di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia itu diizinkan. Sehingga kemarin mungkin ada mungkin penyebutan yang salah, lalu dikoreksi oleh Presiden Gus Dur, dia katakan tidak ada agama resmi. Semua agama itu resmi. Maka dikatakan jangan menggunakan kata resmi. Jadi agama itu apa saja sah untuk ada di dalam negara Indonesia. Dan itu memang termuat di dalam di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 kalau saya tidak salah ayat 1 dan 2 itu. Jadi gitu, Ibu.
0: Oke, baik Bapaknya. Nah, dari perspektif ilmu hukum sendiri nih, bagaimana negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama, kemudian juga menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing nih, Bapak?
1: Oke, baik. Sebelum saya menjawabnya itu, saya sedikit mengutip pendapat Bung Karno.
0: Iya.
1: Nah, karena Bung Karno melihat bahwa kita ini beragam. Nah, kenapa saya harus ambil pernyataan Bung Karno? Karena Bung Karno ini orang yang memiliki visioner ke depan itu bagus sekali. Jadi dia katakan, jika jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Jika jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Jika jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Apa maksudnya? Bahwa beliau katakan ketika kita beragama Islam, kita beragama Kristen, Kristen itu ada Katolik dan Protestan dan lain-lain, lalu agama Hindu, Buddha, Konghucu, marilah kita hidup di dalam wilayah Nusantara ini sebagai orang Nusantara yang mengenal dengan budaya Nusantara. Kita nih orang Indonesia, tampillah kita sebagai orang Indonesia. Jangan tampil, walaupun kita meyakini agama itu, tetapi jangan tampil seperti orang yang ada di sana. Tampillah sebagai orang Indonesia yang keseharian itu saling tegur sapa. Nah itu budaya kita. Jangan sampai karena agama akhirnya kita jaga jarak, tidak saling bergaul, tidak saling berteman dengan orang beragama lain. Nah, gitu. Jadi itu sedikit yang saya kutip dari pernyataan Bung Karno. Lalu dari Bung Karno juga dia melihat bahwa untuk menyatukan dan mendirikan negara ini di dalam bangunan NKRI harus ada fondasi yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan hukum tertinggi di dalam negara Republik Indonesia. Sila pertama dia katakan ketuhanan yang maha esa. Itu mau menggambarkan kepada kita semua sebagai orang Indonesia harus sadar bahwa saya, ibu, dan teman-teman lain seluruh Indonesia ini adalah percaya pada Tuhan. Tidak ada percaya pada setan. Oleh karena itu, ketika kita percaya pada Tuhan semua, maka marilah kita saling menghormati satu sama lain. Gitu. Kalau umpamanya ada kata-kata mungkin mengkafirkan, ya silakan, asal kita jangan tersinggung kita mendengarkan seperti itu. Karena ada pernyataan dari kita juga yang mungkin bahasanya tidak sama dengan pernyataan itu, tapi sebenarnya intinya sama, hanya menyatakan bahwa orang itu ketika tidak mengikuti jalan itu, bahwa dia tidak bisa mencapai surga. Jadi sebenarnya kata-kata itu sama. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam keragaman ini. Yang lebih penting itu adalah syarat konflik itu, yaitu berkaitan dengan agama ini. Oleh karena itu, negara sudah berkehendak seperti itu, bahwa Pancasila, lalu turun di pembukaan 1945, lalu turun di batang tubuh di pasal 29, pasal 28 E maupun I, J, semuanya itu menghendaki supaya mari kita saling menghormati di antara kita. Itu aturan memang, ya kalau dikatakan bahwa ada orang tidak baca, sebenarnya tuh mungkin orang yang anak yang baru lahir, tapi kalau umpamanya kita yang sudah berumur, pasti kita sudah tahu bahwa kita hidup di dalam negara Indonesia, kita ini beragam. Oleh karena itu, supaya ada harmonisasi, ada kerukunan di dalam kehidupan kita, maka kita harus taat aturan. Kalau umpamanya ada sebagian orang yang tidak taat aturan, ya sudahlah dia tidak taat aturan, tapi kita harus taat aturan. Jangan karena dia tidak taat aturan, lalu kita juga sama tidak taat aturan, akhirnya jadi kacau gitu. Jadilah cerminan bagi yang lain, cerminan yang baik. Jangan sampai cerminan yang tidak baik. Itu saja dari saya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, tadi sempat disinggung ya, bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 di pasal yang ke-29 ayat 2 itu, bahwa negara Republik Indonesia juga melindungi ya kebebasan beragama dan juga beribadah bagi setiap warga negaranya. Nah, ini apa nih makna dibalik pasal 29 ayat 2 ini, Bapak?
1: Jadi sebenarnya pasal itu telah menjelaskan kepada kita sebagai warga negara bahwa negara justru sangat melindungi kebebasan kita dalam menjalankan ibadah. Di sana dikatakan bahwa kita harus saling hormat menghormati segala macam itu. Jadi itu. Jadi pernyataan dari pasal 29 ayat 2 justru sebenarnya mau mengatakan kepada kita, negara memberi ruang kebebasan untuk kita. Tapi kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya.
0: Bebas ada aturannya. Karena, ya
1: ada aturan. Karena kita tidak hidup dalam ruang hampa, tidak hidup di planet luar sendiri kita, tidak. Kita di planet bumi ini. Di dalam bumi ini ada yang namanya Indonesia, ada yang namanya wilayah Nusantara ini. Pulau-pulau saja berbeda-beda, suku berbeda-beda, apalagi agama berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita dituntut untuk seperti itu. Kita menjalankan agama kita, dan kita juga harus menghormati hak-hak orang lain untuk menjalankan agama. Itu negara menganjurkan seperti itu. Sehingga saya sering katakan bahwa jangan sampai kita hanya meninggikan HAM kita, tetapi kita lupa akan KAM kita. KAM itu adalah kewajiban asasi manusia kita. Kewajiban untuk melindungi HAM-nya orang lain. Jangan sampai kita hanya meninggikan HAM kita, tetapi kewajiban kita tidak pernah kita lakukan. Kita hanya tuntut orang lain wajib hormati HAM kita, tetapi kita tidak wajib hormat HAM orang lain. Akhirnya terjadi konflik. Jadi sebenarnya negara sudah memberi ruang, dan sudah dari dulu memang seperti itu, negara sudah memberi ruang kepada kita, tetapi ada banyak orang yang sadar dalam hidup bernegara, dan banyak juga yang ya masih di bawah kesadaran yang masih minim yang lebih meninggikan ego atau fanatis yang terlalu berlebih-lebihan itu.
0: Oke.
1: Dan itu memang nyata ada.
0: Oke, okay, baik. Begitu. Baik, Bapak. Nah, kalau menurut sudut pandang Bapak nih, bagaimana hubungan antara moderasi beragama, Pancasila, dan juga prinsip negara hukum di Indonesia saat ini, Bapak?
1: Baik. Moderasi beragama ini sebenarnya saya yakin, menurut saya, bahwa adanya program moderasi beragama, ya, moderasi beragama ini kan baru.
0: Ya.
1: Karena melihat bahwa kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang beragam ini, yang kita meletakkan Pancasila sebagai dasar negara ini. Inilah yang sering mahasiswa tanya, kenapa Pancasila, nilai-nilai Pancasila ini semakin pudar?
0: Ya.
1: Semakin pudar. Nah, itu. Oleh karena itu, dengan moderasi beragama menyadarkan kepada kita agar kita sadar bahwa yang hidup di negara Indonesia bukan hanya kita saja, bukan hanya Charles, bukan hanya ibu saja.
0: Ya.
1: Kita semua, dan di luar sana masih banyak orang-orang yang hidup di negara Republik Indonesia. Baik dalam hubungan face to face atau mungkin di dunia maya, mari kita lakukan hal-hal yang lebih banyak menghormati orang ketimbang kita meninggikan ego kita. Mungkin di pertemuan-pertemuan lain saya sering katakan bahwa yang bikin masalah di negara kita itu karena kita tidak menghalas sedikit.
0: Iya.
1: Coba kita menghalas sedikit demi kepentingan bersama. Artinya kita menyisihkan ego kita sedikit saja demi kelangsungan kehidupan kita. Saya ambil contoh kemarin itu bagaimana para founding father ketika membangun negara ini yang notabene-nya mayoritasnya Muslim atau Islam, para founding father itu, tetapi mereka menyisihkan ego mereka, tidak memperjuangkan atau tidak hanya mementingkan kepentingan agama, tetapi lebih mementingkan kepentingan bangsa yang lebih luas ini. Lalu mereka menghapus 7 kata di dalam rumusan sila pertama Pancasila, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu. Jadi di sila pertama awal itu kan lebih menonjolkan syariat Islam. Tetapi ketika ada usul supaya dihapus, maka mereka mengalah dan menghapus kata itu. Kalau tidak mengalah, berarti kita tidak mungkin terjadi seperti sekarang ini.
0: Iya.
1: Oleh karena itu, moderasi beragama, maka kita dimunculkan kembali kesadaran. Kesadaran untuk melihat kembali ke belakang hal-hal yang baik yang harus kita ikuti, hal-hal yang tidak baik jangan kita ikuti.
0: Okay,
1: gitu. Sehingga dalam menyusuri kehidupan kita ke depan, kita harus lebih bagus di hari-hari kemarin maupun di hari ini. Jadi ke depan harus lebih bagus. Jadi seperti itu, Bu.
0: Baik, jadi satu kata kuncinya yaitu kita harus melepaskan ego kita masing-masing, ya, demi persatuan dan kesatuan bangsa nih. Baik, Bapak, jika terjadi tindakan diskriminasi atau intoleransi, ya, terhadap seseorang karena agama yang dianutnya, perlindungan hukum apa ya yang dapat ditempuh oleh korban nih, Bapak?
1: Oke, baiklah. Jika ada diskriminasi,
0: ada diskriminasi,
1: itu wajib hukumnya kita harus melaporkan kepada pihak berwajib. Nah, melaporkan kepada pihak berwajib. Lalu tindak lanjut dari pihak berwajib seperti apa? Karena kita sudah serahkan kepada pihak berwajib, maka kita percayakan kepada pihak berwajib.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kita main hakim sendiri, akhirnya terjadi konflik yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, wajib hukumnya kita tidak boleh main hakim sendiri.
0: Okay.
1: Ketika kita mengalami diskriminasi, kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Jika dalam pelaksanaan mungkin ada sedikit kejanggalan atau

0: itu. Itu. Jadi untuk itu, kalau umpamanya terjadi ada perlakuan diskriminasi, jangan terjadi perlakuan diskriminasi, maka kita harus lakukan yang baik. Okay. Kalau umpamanya kita sudah lakukan yang baik, ada orang yang masih berkeinginan untuk melakukan diskriminasi di kita, maka biar kita mengalah lebih bagus.
1: Okay.
0: Kan tidak apa-apa. Contoh saja, saya contoh. Misalnya ada orang beribadah di gereja, atau beribadah di masjid, ada orang yang jahil mengganggu bangunan itu. Ya namanya berdoa kan tidak hanya selamanya di gereja dan di masjid.
1: Yeah.
0: Contoh yang di Katolik itu, setiap sekarang doa rosario setiap hari, kan di rumah masing-masing kan kita doa.
1: Yeah.
0: Nah, apakah kita doa di rumah itu hilang kita punya status sebagai orang Katolik? Tidak. Gitu. Jadi jangan sampai karena simbol itu maka kita hilang kita punya kerukunan, kita punya persatuan itu. Bangunan gereja, bangunan masjid boleh dirobohkan, tetapi iman kita tetap teguh. Itu saja prinsip saya.
1: Baik, Bapak. Nah, di tengah perkembangan zaman ya, seperti sekarang ini, menurut Bapak apa tantangan terbesar nih dalam membangun sikap moderat dan juga toleran di tengah keberagaman masyarakat Indonesia di era digitalisasi seperti sekarang ini, Bapak?
0: Iya, saya tidak contoh orang lain, saya contoh saya punya diri sendiri. Saya sering bermedia sosial, jadi saya buka di TikTok, di mana saja, di Facebook, itu memang kalau ketika kita buka itu memang ada pernyataan-pernyataan, kalau kita dengar, kita baca, itu sangat menyakitkan hati kita karena menyerang pribadi kita yang mengimani agama gitu. Tetapi apakah kita harus banting handphone atau banting apa? Karena kita bermedia sosial. Oleh karena itu, ya kita pandai-pandai kalau umpamanya dia seperti itu, jangan respon lah.
1: Yeah.
0: Orang kalau umpamanya kita tidak respon, maka dia punya tenarnya di media sosial ini kan semakin berkurang karena orang tidak respon.
1: Yeah.
0: Orang pas buka lihat dia, oh ya orang lalu saja. Karena itu orang provokator, orang tidak mau ikut. Jadi untuk itu mari kita diminta, karena moderasi beragama itu kita diminta agar kita sadar bahwa yang namanya media itu tidak mungkin kita tolak, kita hindari, tidak. Tetapi itu menjadi tantangan. Ketika kita melihat seperti itu, bagaimana kita mencermati, apakah kita mengikuti, ikut arus dia, ataukah kita tidak mau ikut. Artinya di sini letak kita bisa menyaring itu atau memfilterisasi itu. Kita harus menggunakan, kita punya pikiran yang jernih dan hati yang baik, sehingga saya sering katakan, baik di wawancara di RRI maupun di kampus, saya katakan ada tiga kecerdasan yang saya inginkan agar kita bisa dicerdaskan, yaitu pertama kecerdasan intelektual, itu memang wajib. Lalu tidak hanya itu, harus ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu yang penting. Walaupun orang berpendidikan tinggi, gelarnya panjang-panjang, tapi kecerdasan emosional tidak, dia terbawa arus, dia komen orang punya pernyataan-pernyataan, itu berarti dia tidak cerdas emosional. Gitu. Akhirnya terjadi lebih luas lagi orang komen-komen, akhirnya jadi heboh di dunia maya. Gitu. Lalu yang berikut, kecerdasan spiritual. Jadi untuk itu, semakin kita dihujat, semakin kita menjadi mendapat tantangan itu, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu penting, sesuai dengan iman dan kepercayaan kita. Tidak ada salah agama manapun ketika mendekatkan kepada Tuhan, saya rasa tidak mungkin salah. Itu saja Ibu, dari saya.
1: Baik, Bapak. Nah, sebagai seorang dosen nih, ketika terjadi intoleransi atau juga mungkin ada gesekan-gesekan ya, ujaran kebencian, nah apa nih peran perguruan tinggi khususnya di program studi yang Bapak ajarkan sekarang ini ya, yaitu program studi ilmu hukum nih, dalam menanamkan kesadaran hukum.

0: dan sikap moderat kepada mahasiswa. Ini perannya seperti apa nih perguruan tinggi?
1: Oke, kalau yang berkaitan dengan itu memang mungkin kemarin saya juga undang dari RRI untuk meliputi kegiatan yang namanya Malam Bhinneka Tunggal Ika.
0: Ya, oke.
1: Nah, kegiatan Malam Bhinneka Tunggal Ika itu mengapa saya buat kegiatan itu setiap tahun saya buat itu. Mau disuka atau tidak disukai oleh siapapun, saya tetap buat itu. Mengapa saya buat itu? Karena dalam pikiran saya, untuk mengajarkan generasi penerus sekarang, kita hanya paparkan teori, konsep, kata-kata yang manis-manis. Saya rasa itu tidak terlalu penting. Karena itu mahasiswa juga bisa buka di Google, buka di sekarang dengan kecanggihan teknologi ini, orang bisa dapat itu. Tapi yang tidak bisa dapat itu, bagaimana kita bangkitkan kecerdasan emosional. Bagaimana anak yang Katolik bisa berteman dengan anak yang agama-agama lain. Begitupun sebaliknya. Sehingga di Malam Bhinneka Tunggal Ika itu saya wajibkan yang Muslim tetap berpakaian Muslim, ada jilbab, ada kopiah segala macam. Ada yang Katolik pakai budaya daerah masing-masing. Karena Katolik kalau yang pakai kerudung itu kan hanya suster, kalau pakai jubah kan hanya pastor. Kalau yang lain-lain, jadi itu diwajibkan itu. Lalu di malam itu tidak ada jarak, bukan berarti mereka berpeluk-pelukan, tidak. Maksudnya itu tegur sapa, saling menyapa, berteman, bahkan nyanyi sama-sama, gawi sama-sama, jai sama-sama, dero sama-sama, dolo-dolo sama-sama, dengan pakaian yang itu
0: beragam ya.
1: Di situ kita bangkitkan, bangkitkan kesadaran itu. Lalu kebetulan kemarin ada, kebetulan di kampus kami sekarang ada sudah berapa tahun ini ada mahasiswa dari Papua. Jadi di Papua itu saya minta kamu tampilkan budaya Papua di sini, supaya budaya Papua itu tidak hanya dikenal oleh orang Papua, tetapi dikenal juga oleh kami orang Flores. Seperti itu. Jadi mereka tampilkan itu. Dan itu memang setiap tahun. Lalu tidak hanya itu, saya biasanya untuk membangkitkan kesadaran untuk bagaimana moderasi beragama ini, saya katakan kita sebelum kegiatan Malam Bhinneka Tunggal Ika, kita kunjung di panti asuhan yang selama ini saya buat di Panti Alma. Lalu saya katakan di Panti Alma itu memang yayasan itu Katolik, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk saudara-saudara yang mahasiswa yang beragama lain mengambil bagian di situ. Bagaimana kamu sepakat tidak? Kami siap Bapak. Jangan siap, saya katakan, jangan siap karena mau dapat nilai, tetapi kesadaran betul bahwa kita hidup bernegara ini supaya jadi bagus itu, kita harus seperti itu. Agama itu urusan kita mengimani, tetapi dalam perilaku kita bersosial, berketika sosial itu kita membantu, tidak melihat orang yang susah itu agamanya apa, tidak. Dan seperti itu. Sehingga di situ mengapa saya melakukan seperti itu, karena saya pernah baca buku yang berjudul Oase Pemikiran untuk Negara yang Plural. Itu ditulis oleh Kiai Haji Mustofa Bisri yang disapa dengan sebutan Gus Mus. Kalau Pak Abdurrahman Wahid Gus Dur, dia Gus Mus. Dia katakan begini, dia katakan kenapa kita sekarang ini orang Indonesia bersatu itu susah sekali, kebersamaan itu susah sekali setelah merdeka. Apakah kita perlu dijajah lagi supaya kita muncul persatuan lagi? Kan kemarin kita dijajah, maka terjadinya Sumpah Pemuda itu. Sehingga dia katakan dan ini menjadi pengalaman kita dalam kehidupan saya di mana saja, bahwa kebersamaan itu muncul ketika ada musibah dulu. Ketika ada musibah, baru ada uluran tangan dari pihak manapun. Apakah kehidupan kita ini kita tidak sadar bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari justru kita menemukan ada masalah, ada musibah. Justru seharusnya setiap hari kita harus peduli pada sesama. Itu penting. Itulah nilai dari moderasi yang membantu tanpa melihat dia suku apa, dia agama apa, harus membantu karena dia itu manusia ciptaan Tuhan. Karena kita percaya pada Tuhan. Setiap agama tidak ada percaya pada setan.
0: Iya.
1: Setiap agama itu percaya kepada Tuhan. Dan seluruh makhluk hidup termasuk manusia adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu wajib hukumnya setiap manusia yang ada di dunia ini, di bumi Indonesia ini, harus menghormati manusia yang lain. Itu saja dari saya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, menurut Bapak nih, seperti apa gambaran ideal masyarakat Indonesia yang berhasil menerapkan moderasi beragama nih Bapak?
1: Iya, kalau umpamanya menerapkan moderasi beragama, berarti akan muncul apa? Kerukunan, harmonisasi dalam kehidupan kita.
0: Oke.
1: Dan ini saya buktikan pada tahun berapa, kebetulan saya sebagai RW di lingkungan saya, ketika dulu ada perarakan patung Bunda Maria,
0: yeah,
1: yang dari Onekore ke Roreke, dari Roreke menuju ke Matupaga, itu dijemput di PU Perwakilan, di TK Pembina di sana tuh.
0: Yeah.
1: Nah, ketika kami dalam KUB, dalam lingkungan sementara runding bagaimana kita mengamankan jalannya prosesi ini, lalu datang saudara-saudara saya yang dari pemuda Matupaga dan remaja masjid. Mereka datang ketemu saya. Bagaimana Om, bisa tidak kami melibatkan diri juga? Saya bilang, aduh syukur, begitu baik. Nah, akhirnya saya kebetulan waktu itu di Provi Romo Ambrose sebagai Ambrus Nanya sebagai pastor profi, saya sampaikan ke Romo Ambrus. Dia belum bahas, Pak Charles, nanti kita siapkan snack di aula. Lalu mereka sarankan, bagaimana kami waktu perarakan itu kami menjadi pagar betis dan kami pakai pakaian muslim punya. Saya bilang lebih bagus lagi. Akhirnya mereka pakai pakaian muslim, pagar betis dari sampai di gereja Matupaga.
0: Okay.
1: Pas sampai di yang sekarang ini Sinar Mas, Romo Ambrus panggil saya, Charles, kasih tahu mereka jangan dulu pulang, kita kumpul semua di aula dan kita makan malam bersama. Gitu. Jadi tadi awalnya hanya kasih snack, tetapi karena Romo Ambrus melihat bahwa tertibnya jalannya prosesi itu karena bantuan dari saudara-saudara kita yang muslim, maka dia tergugah hati. Mungkin dalam pikiran dia kemarin lain, ternyata ketika dia lihat bahwa kenyataan kehidupan di ND, khususnya di Kelurahan Matupaga, sangat bagus. Gitu. Itulah menurut saya itu, ketika moderasi beragama, kesadaran orang untuk beragama itu bagus, dia tidak hanya melihat bahwa agama yang ada di Indonesia ini, atau di dalam lingkungan, hanya agama saya, tetapi ada juga agama yang lain, maka wajib hukumnya untuk menghormati. Dan itu buktinya sudah menghormati. Dan terjadi ketertiban, kenyaman. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan dan saya berikan contoh seperti itu.
0: Baik, nah ini yang terakhir nih, apa pesan-pesan Bapak kepada masyarakat ya, khususnya pendengar RRI ini, agar mampu menjadi pribadi yang taat beragama, kemudian sadar hukum, serta menghormati keberagaman yang ada di sekelilingnya nih Bapak?
1: Oke, baik. Yang pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada RRI yang memang sebenarnya apa yang kita siarkan ini, memang saya ingat ketika tahun 2016 kepala RRI, saya sudah lupa namanya siapa, beliau menyatakan kepada Bupati ND, Pak Marcel Petu waktu itu, jadi saya juga hadir di lantai 2, beliau katakan bahwa RRI siap sarana untuk memberi kecerdasan kepada masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan penguatan Pancasila, penguatan hidup beragama, atau menjadikan ND sebagai laboratorium toleransi. Jadi itu, ingat itu. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena RRI telah bersedia untuk menyiarkan siaran ini, walaupun saya sudah berkali-kali seperti itu. Dan yang berikut, saya juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan saudara-saudara pendengar sekalian, saya mohon maaf. Itulah kekurangan Charles. Jika ada yang lebih, jadikan itu sebagai pegangan hidup kita untuk kedepannya. Dan saya menyampaikan RRI, jangan bosan-bosannya, terus menyiarkan itu. Siapapun mungkin selama ini ada yang tidak mendengar, tidak apa-apa. Tetap kita siarkan. Siapa tahu dia buka YouTube dan dia menemukan dan dia baca, oh padahal moderasi beragama seperti ini, oh padahal Pancasila itu seperti ini. Tidak hanya dihafal tetapi harus diaktualkan di dalam kehidupan kita.
0: Okay.
1: Dan begitu pun juga kepada pemirsa semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangiran Laut sampai Pulau Rote, jangan takut, jangan takut bahwa kita ini hidup beragam, yang namanya konflik ya sudah pasti karena kita berbeda. Tetapi jangan biarkan konflik itu meluas atau berlarut-larut, tetapi mari kita selesaikan sebagai kakak adik, sebagai saudara sebangsa. Apa ucapan biasanya orang Ambon kata apa pilah gandong itu. Tetapi saya sebagai orang Ende saya katakan, mai kita ndawi lima sama-sama, kita gawi dengan tujuan yang sama-sama, walaupun kita berbeda agama, berbeda jenis kelamin, berbeda apa saja, tetapi kita satukan, kita punya niat bahwa untuk menjaga NKRI tidak kita harap orang lain, tetapi kita harap pada diri kita masing-masing untuk menjaga. Itu dari saya, Ibu.
0: Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk ilmu, untuk perbincangannya siang hari ini ya. Mudah-mudahan saja bisa menambah wawasan pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada ya. Bagaimana kita memahami moderasi beragama di tengah keberagaman Indonesia, apalagi di zaman yang serba digital seperti sekarang ini ya. Nah, wawasan kita juga semakin terbuka nih. Sikap kita, toleransi kita juga mudah-mudahan semakin kuat, dan juga komitmen kita untuk menjaga persatuan dalam keberagaman semakin nyata ya Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk waktunya. Sukses selalu dan jangan bosan-bosan ya ketika kami meminta waktunya untuk menjadi narasumber kami ya di acara-acara di RRI tentunya. Sekali lagi sukses dan sehat selalu Bapak.
1: Oke, terima kasih Ibu. Selamat siang.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kita ya bersama Bapak Carolus Charles Bego SHMSC terkait dengan pemahaman moderasi beragama di tengah keberagaman di Indonesia. Akhir kata saya Joanna dan juga rekan Kenny mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial maupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Karena kami masih punya beragam acara dan juga informasi-informasi yang menarik ya untuk Anda ketahui di siang hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih kami temani Anda ya di Florata siang ini ya. Dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda nih di tengah Anda berkegiatan ya, baik itu di kantor, di rumah maupun di sekolah atau di mana saja nih pendengar ya. Kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang ASEAN Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet dari 12 cabang olahraga siap bertanding setelah menyelesaikan program pelatihan intensif secara maksimal. Acara pengukuhan juga serta pelepasan kontingen nasional berlangsung hikmat di Balai Kota Solo pada Senin 12 Oktober 2026. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan kejuaraan resmi dimulai. Chief of Missions atau CDM kontingen Indonesia, Reda Mantovani, menegaskan bahwa kesiapan penuh para atlet binaannya. Pemerintah pusat juga memberikan fasilitas terbaik guna mendukung keberangkatan para atlet pada Selasa 13 Oktober 2026 pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Dan Reda juga menjelaskan bahwa target medali disusun berdasarkan analisis performa selama menjalankan masa pemusatan latihan. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia membidik perolehan 7 medali emas, 8 perak, serta 17 perunggu tentunya.

0: bakal teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Rancangan undang-undang untuk memperkuat kebijakan penanganan perubahan iklim menjelang konferensi perubahan iklim PBB ke-31 atau COP31 dan kedua regulasi tersebut mencakup RUU pengendalian perubahan iklim berkeadilan dan juga RUU energi baru terbarukan atau EBT. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan kedua rancangan regulasi tersebut menjadi bagian dari agenda Indonesia dalam Forum Iklim Internasional. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan arah kebijakan nasional dalam menghadapi kebijakan atau perubahan iklim. COP31 dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turki pada 9 hingga 20 November 2026 mendatang. Menjelang pertemuan tersebut, pemerintah dan juga sejumlah pemangku kepentingan melakukan konsolidasi untuk menyelaraskan posisi Indonesia dalam perundingan iklim. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai penanganan krisis iklim membutuhkan landasan hukum yang komprehensif. Regulasi tersebut juga perlu mencakup mitigasi, adaptasi, serta penanganan kerugian dan juga kerusakan akibat perubahan iklim.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

jazz one more time. When you turn and walk.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu

0: selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Mendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda umat Katolik kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus. Dan selepas doa Angelus, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Mendengar dinamik olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Konfederasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, sedikit Sheriff Ellis Sims dan Stephen Mooney. Newcastle hanya mampu balas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti. Skor 1-0 bertahan hingga turun liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sheriff melepaskan tembakan keras ke namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini
2: yang indah bagi klub, meraih kemenangan kandang pertama kita. Itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana.

0: senang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka
1: serve a different result. We need to analyze it clearly.
2: Tingham sebelum menjadi internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan

0: dari jelang Liga Champion. Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut. Dan kemenangan. Challenges.

0: Kita beralih. Selengkapnya ada Liliana Dea.
1: Membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cheong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Bergs menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut, sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Bergs mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Bergs menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
2: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
3: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
1: Pada babak 16 besar, Bergs akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
3: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
1: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar. Dari 6 wakil tersebut, 2 di antaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lin dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di grup G Piala Dunia dan Festival Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

bahwa tidak boleh ditoleransi. Penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus Magam menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam Asian Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan.
1: Kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya.

0: 2 meter. Sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya. Termasuk yang di Bosem kemarin, Cabur Dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis.

kami sampaikan di Dinamik Olahraga siang hari ini, dan kami akan www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami masih terus menemani Anda ya di Florata siang ini sampai nanti di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kementerian Perhubungan Kemenhub memantau dampak insiden keamanan Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Direktorat Jenderal atau Ditjen Perhubungan Udara memastikan informasi penyesuaian jadwal serta rute penerbangan tersampaikan akurat kepada publik. Data pemantauan per 12 Oktober 2026 mencatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh mengalami pembatalan rute. Sejumlah maskapai global juga kini mengatur ulang rute perjalanan penumpang yang terhubung melewati berbagai bandara transit. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan komitmen pengawasan ketat terhadap operasional maskapai penerbangan internasional. Pemerintah juga terus menjalin komunikasi intensif bersama pemangku kepentingan aviasi guna memantau perkembangan situasi terkini di Arab Saudi.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Secara harfiah, Wula itu berarti bulan, dan Leru atau Lero berarti matahari atau hari. Sistem kombinasi ini merupakan, meskipun berbasis pada peredaran bulan, penentuannya sangat dipengaruhi oleh posisi rasi bintang tertentu, seperti rasi bintang Orion yang disebut sebagai bintang Wula atau Belo, dan rasi Pleiades atau bintang Kerepo ya. Dan pendengar, siklus

ada di antaranya yaitu bola enduro atau fase penting dalam penanggalan Leo yang menandai datangnya musim tanam. Pada bulan ini para tetua adat atau Mosalaki akan mengamalkan

ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

dalam kalender kertas ya, melainkan diturunkan secara lisan dan dijaga oleh Musalaki. Nah, Musalaki ini memiliki peran sebagai astronom tradisional. Mereka bertugas membaca tanda-tanda langit dan mengumumkan kepada seluruh warga kampung atau kopokasa kapan ritual adat, pembersihan lahan, penanaman, hingga pesta panen harus dimulai. Nah, sistem penanggalan ini dibuktikan bahwa masyarakat Endelio sejak zaman dahulu telah memiliki pengetahuan sains terapan yang selaras dengan alam untuk menjaga ketahanan pangan dan juga harmoni sosial di kehidupan mereka.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf mas, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha mas.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
1: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak.

Pendengar Pulau Satu di mana pun berada, kalender musim etnik Leo menurut Orin Bao di tahun 1992 dalam Manunjar antara lain yaitu Wula Leru Hera, Wula Ngaka, Wula Rokoribu, dan juga ada Wula Mapa. Nah, masa-masa ini berlangsung pada bulan tertentu ya. Kalau Wula Leru Hera ini, masa ini berlangsung sekitar bulan Agustus. Pada bulan ini sinar matahari yang sangat terik akan dapat dikatakan sebagai masa musim kemarau. Daun-daun pepohonan berguguran dan masa ini biasanya akan dilakukan persiapan pembukaan lahan baik yang baru maupun yang lama. Kemudian Wula Ngaka ini berlangsung sekitar bulan September ya, dan ditandai dengan terbangnya burung gagak yang berkeliling dan juga dijadikan isyarat agar petani segera membakar lahan karena musim penghujan akan segera tiba. Kemudian ada Wula Rokoribu. Masa ini sekitar bulan Oktober yang mengisyaratkan masyarakat untuk segera bangun atau bangkit dari masa istirahatnya. Pada masa ini ditandai dengan gemuruh petir sebagai pertanda akan segera turun hujan dan petani mulai menyiapkan lahan untuk mulai bercocok tanam.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini.

0: tuh, jalan tuh, lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf-maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten ND berharap pembangunan kampung nelayan mampu meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat pesisir. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam kota ND. Bersama saya, Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Pemerintah Kabupaten ND berharap pembangunan kampung nelayan mampu meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat pesisir. Laporan Suimam.
1: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten ND, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan program tersebut dirancang melalui penyediaan fasilitas, bantuan sarana perikanan, serta pendampingan usaha. Dijelaskan, keberadaan kampung nelayan berpotensi menyerap tenaga kerja melalui layanan perbaikan dan docking kapal, sentra kuliner, serta kegiatan bongkar muat. Fasilitas tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang melibatkan masyarakat setempat. Selain membuka lapangan kerja, pembangunan kampung nelayan mengusung konsep terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan. Penyediaan logistik seperti bahan bakar minyak BBM, es batu, dan sembako ditujukan agar nelayan dapat melaut lebih aman. Pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana penangkapan ikan, termasuk kapal dan kotak pendingin atau cool box guna menunjang kegiatan nelayan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas usaha perikanan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara produktif. Ketersediaan perbekalan tersebut diharapkan membantu nelayan menjaga kelancaran operasional sekaligus mempertahankan kesegaran hasil tangkapan selama perjalanan. Dengan dukungan logistik yang memadai, waktu melaut dapat memanfaatkan lebih optimal untuk meningkatkan hasil produksi perikanan.
2: Harapan saya kepada masyarakat pesisir, hadirnya kampung nelayan ini agar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena ini merupakan proses transformasi pengelolaan kampung nelayan dari tradisional menjadi modern. Dan ini merupakan sarana atau infrastruktur yang disediakan dari hulu sampai ke hilir. Dan manfaatkan kampung nelayan ini untuk menciptakan lapangan kerja baru dan yang kedua untuk meningkatkan pendapatan nelayan.
1: Abdullah menambahkan, program kampung nelayan tidak berhenti pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan serta pembinaan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan terpadu tersebut, pemerintah daerah berharap produktivitas meningkat, peluang usaha berkembang, dan penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan semakin luas.
0: Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam kota ND Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Supervisor SPBU Gatot Subroto Kilometer 3, Dorothea Gusa kepada RRI Senin 12 Oktober 2026 mengatakan pasokan Pertalite dari depo ND belum sesuai dengan letter order LO atau permintaan SPBU. Menurutnya, dalam kondisi normal, SPBU Gatot Subroto mengajukan kebutuhan Pertalite sebanyak 16.000 liter per harinya. Dorothea menjelaskan, akibat keterbatasan stok, SPBU Gatot Subroto hanya menerima pasokan Pertalite sebanyak 8.000 liter. Jumlah tersebut hanya setengah dari kebutuhan harian yang diajukan SPBU.
4: Kita untuk penebusan, kita tetap seperti biasa normal, penebusan setiap hari itu 16.000 liter. Memang dari depot memberikan stok ke kami itu 8.000. Kemarin di hari Sabtu itu memang penyalurannya dari Maumere karena konfirmasi dari depot stoknya kritis sehingga alih suplai dari Maumere. Jadi kita terima 16.000. Jadi LO sekarang kita punya LO ready itu masih ada 16.000 liter, tapi ini hari yang masuk dari depot ND kasihnya 8.000 liter.
3: Meski pasukan Pertalite terbatas, Dorothea menyampaikan bahwa BBM jenis lain seperti Pertamax masih tersedia. Namun, keterbatasan Pertalite di tengah tingginya permintaan masyarakat turut memicu antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Ende. Sementara itu, Yefta, salah seorang warga, berharap pihak terkait memberikan perhatian terhadap ketersediaan BBM yang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Ia berharap pasokan BBM dapat kembali lancar sehingga antrian yang menyita waktu bisa diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
5: Kedepannya pemerintah harus melihat, karena ini kan kita mau aktivitas, ini kan menghambat kebutuhan pekerjaan baik itu kita sebagai objek maupun sebagai pegawai yang mohon harus ya melihat kembali sehingga distribusi baik dan selanjutnya itu harus memperlancar sehingga tidak menghambat kita punya pekerjaan ke depan.
3: Berdasarkan pantauan RRI, antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4 jenis pickup serta lainnya mengular sepanjang jalan Gatot Subroto pada Senin 12 Oktober 2026. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, terus mengembangkan potensi desa melalui perpaduan sektor pertanian, budaya, dan pariwisata. Laporan Rovinus Wula.
6: Desa penyangga kawasan strategis Danau Kelimutu ini sebelumnya meraih penghargaan kategori desa berkembang dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Penjabat Kepala Desa Detusoko Barat Martina Bere mengatakan desa tersebut memiliki sejumlah produk unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Martina saat dikonfirmasi rri.co.id di ruang kerjanya di kantor Desa Detusoko Barat. Menurut Martina, potensi Desa Detusoko Barat antara lain padi sawah, tanaman hortikultura, kopi khas Detusoko, serta sektor desa wisata. Potensi tersebut terus dikembangkan karena dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat setempat. Sebagai desa wisata, pemerintah desa mengemas aktivitas keseharian masyarakat menjadi daya tarik wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Atraksi tersebut meliputi susur sawah menggunakan kerbau, tarian adat tradisional, permainan edukasi untuk anak-anak, budaya adat, hingga kuliner lokal.
7: Dari pihak pemerintah desa untuk mengembangkan sektor unggulan itu, yang pertama kami memperkuat bumdes. Yang kedua, kami menyediakan ini peralatan seperti kultivator, alat hands, alat semprot, ini bibit dari horti itu disediakan lewat dana desa. Serta mengembangkan desa wisata. Ini yang menjadi.
6: Di sektor pertanian, Desa Detusoko Barat memiliki area persawahan sekitar 98 hektar dengan indeks penanaman atau IP 200. Kondisi itu memungkinkan petani melakukan 2 kali penanaman dan 2 kali panen dalam 1 tahun. Martina menjelaskan sebagian lahan untuk dimanfaatkan masyarakat untuk pengembangan tanaman hortikultura hingga pola panen disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Hasil produksi padi tersebut mencapai sekitar 6,4 ton dalam 1 kali panen. Martina menambahkan petani Detusoko Barat memiliki sejumlah varietas padi unggulan yang menjadi identitas lokal, yakni Bengawan Merah, Bengawan Hitam, dan Bengawan Putih. Keberadaan varietas tersebut menjadi bagian dari kekayaan pertanian sekaligus ciri khas yang terus dipertahankan masyarakat Desa Detusoko Barat. RRI Endorfin Svula melaporkan.
3: Antrian kendaraan kembali terjadi.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Berita selanjutnya, pemerintah Desa Ndungga, Kecamatan Ende Timur menunjukkan dukungan terhadap upaya percepatan penanganan stunting dengan mengalokasikan dana desa untuk mendukung program pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak. Laporan Ferry Soo.
9: Pemerintah Desa Dungga menunjukkan dukungan terhadap upaya percepatan penanganan stunting dengan mengalokasikan dana desa untuk mendukung program pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi balita dan keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk menunjang kegiatan penanganan stunting sesuai kebutuhan masyarakat dan program yang ditetapkan pemerintah desa. Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sejak dini, meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan gizi anak, serta mendorong keterlibatan keluarga dalam menjaga tumbuh kembang balita. Kepala Desa Dungga, Urbanus Memba, mengatakan penanganan stunting membutuhkan perhatian bersama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Pemerintah desa, kader posyandu, orang tua, serta masyarakat perlu terlibat aktif agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan anggaran yang walaupun kecil menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menekan kasus stunting. Hasilnya, jumlah kasus stunting di Desa Dungga dilaporkan menurun dari 6 kasus menjadi 2 kasus.
10: Menyampai kegiatan pesyalu, kami sebagai pemerintah desa membuat kegiatan ini. Untuk desa ini ada 2 pesyalu. Pesyalu pertama itu di Dungga dan pesyalu sekarang ini di Erawa ini. Ini meliputi 2 desa ini. Menyangkut penanganan stunting, kami bersama ibu-ibu kader secara fisik kami mengunjungi rumah-rumah yang terdampak, yang kena anaknya stunting, kami memotivasi jaga kesehatan. Karena ujung-ujungnya itu stunting sasarnya itu ke mereka ya kurang mampu secara ekonomi, dan di dana desa kami pakai anggaran dan anggaran juga untuk dana desa menyuntik memberi makanan tambahan, bantu khusus dan susu.
9: Kades Urbanus mengatakan penggunaan anggaran perlu disertai pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk tenaga kesehatan serta kader posyandu. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan dapat menjangkau keluarga yang butuhkan dan mendukung pemantauan pertumbuhan anak secara berkala. Pemerintah Desa Dungga berharap dukungan dana desa tersebut dapat memperkuat kerjasama lintas sektor dalam menekan risiko stunting di wilayahnya. Selain dukungan anggaran, kesadaran keluarga terhadap pemenuhan gizi, pola asuh, kebersihan lingkungan, dan pemeriksaan kesehatan rutin juga menjadi faktor penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Petani di Kabupaten Flores Timur mulai menerapkan teknik budidaya hasil magang di Soe Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi resiko serangan hama serta penyakit tanaman. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
11: Melalui program magang tersebut, petani mempelajari sejumlah teknik pertanian, mulai dari desain lahan, pemilihan benih, pembibitan, pemupukan, hingga pengendalian hama. Pengetahuan ini kemudian dipraktikkan setelah petani kembali ke Flores Timur sebagai upaya memperbaiki pola pertanian yang sebelumnya masih dilakukan secara tradisional. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen mengatakan pengetahuan yang diperoleh para petani selama magang dapat diterapkan secara berkelanjutan dan dikembangkan oleh lebih banyak petani. Dengan begitu, produksi petani lokal dapat meningkat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, termasuk kebutuhan bahan pangan program MBG.
12: Atas hasil yang luar biasa, sudah menerapkan ilmu dengan baik, mudah-mudahan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kita, terutama MBG yang belum terpenuhi. Kita berharap supaya diperluas penerapannya di sini, sehingga penghasilan juga makin baik, lalu kebutuhan dari MBG juga bisa terpenuhi dengan baik.
11: Salah satu peserta magang, Yohanes Bentu, mengaku ilmu yang diperolehnya sangat bermanfaat karena memberikan pengalaman baru dibandingkan teknik pertanian yang selama ini diterapkan.
13: Ilmu yang kami dapat di sana itu sangat bermanfaat, luar biasa. Berbeda jauh dengan apa yang kami terapkan di sini selama ini secara tradisional. Dan setelah dari sana langsung saya praktekkan. Jadi mulai dari desain lahan, pemilihan benih, pembibitan, pemupukan, pengendalian hama, itu memang berbeda sekali di Pulau Timur.
11: Penerapan teknik tersebut menjadi perhatian di Desa Wure yang rentan terserang hama dan penyakit pada periode tertentu. Pemenuhan kebutuhan nutrisi sejak awal pertumbuhan menjadi salah satu langkah yang dilakukan agar tanaman tumbuh lebih baik. Melalui penerapan teknik budidaya yang tepat, petani diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan hasil panen sekaligus memperkuat pendapatan mereka. Upaya ini juga diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan daerah secara berkelanjutan. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
14: Berita terakhir, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Ende berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Laporan Ricardus Kota.
15: Kami berharap dapat membangun komunikasi bersama pihak perbankan untuk mencari bentuk kebijakan yang lebih sesuai bagi UMKM yang benar-benar terdampak bencana.
16: Harapan tersebut disampaikan Ketua DPC IWAPI ND periode 2026-2031, Selvia Daifura Indradewa, saat pelantikan di Aula Hotel Shiva Senin 12 Oktober 2026. Selvia mengatakan, gempa Flores berdampak pada kegiatan usaha masyarakat, mulai dari penurunan pendapatan hingga kebutuhan membangun kembali usaha yang terdampak. IWAPI ND berupaya menjadi wadah bagi perempuan pengusaha untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan usaha melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
15: Dalam kondisi seperti ini, kami sangat membutuhkan solusi yang benar-benar membantu kami untuk bangkit. Bukan hanya solusi yang memindahkan beban dari waktu berikutnya.
16: Selvia berharap IWAPI dapat memfasilitasi komunikasi dengan perbankan untuk mencari kebijakan yang sesuai bagi UMKM terdampak, termasuk kemungkinan keringanan pembayaran pajak. Selain pemulihan usaha, IWAPI juga menargetkan peningkatan akses permodalan, pemasaran digital, serta perluasan pasar produk lokal. Sementara itu, Bupati Ende, Yosef Benedictus Badioda, mengapresiasi peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Ende menurutnya siap mendorong kemitraan dengan IWAPI serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan.
17: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi, sinergi dan kemitraan antara IWAPI dengan pemerintah. Ini sudah harus.
16: Pelantikan pengurus IWAPI ND periode 2026-2031 diharapkan menjadi momentum memperluas peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca gempa Flores sekaligus mendorong UMKM berkembang dan membuka lapangan kerja di Kabupaten ND. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin.

0: estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, tidak terasa kita sudah berada di akhir kebersamaan kita dalam Florata siang ini. Saya Joanna undur pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di Florata sore Anda akan ditemani rekan Rian Hidayat sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.

0: te las quita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Wah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore maksud kami pendengar Pulsat RRI ND dimanapun berada. Agak ngeblank ya sore ini ya. Selamat sore bagi Anda pendengar kami dimanapun berada. Rian Hidayat balik lagi menemani aktivitas sore Anda. Tentunya kita bertemu di program Prodangdut. Mohon maaf agak ngeblank ini nih. Biasa lapar jam-jam begini masih lapar sih sebenarnya. Kami mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami tentunya.

0: cukup memorable untuk generasi 90-an, 80-an juga kayaknya masih bisa masuk sih, karena zaman dulu mungkin lagi gencar-gencarnya orang nonton TV, dan di mana film-film India ini memang selalu hadir, entah itu siang, sore maupun malam. Dan lagu-lagu seperti tadi juga bisa Anda request tentunya di line telepon kami 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa? Mohon maaf, dengan siapa? Bapak, ini mungkin agak sedikit menjauh dari radio monitornya karena suaranya ini memantul.
1: Dorus.
0: Oke, Dorus, mau minta lagu apa, Dorus?
1: Lagu dari Aje Gile.
0: Lagu dari siapa?
1: Aje Gile.
0: Aje Gile? Oke deh, Aje Gile. Lagunya siapa, Aje Gile, nanti akan kita carikan nanti. Salam-salam, silakan.
1: Yang pertama untuk kakak. Aje Gile.
0: Iya.
1: Ini Tatu Iba. Widya di Mamere.
0: Iya.
1: Eka Eka di Bajara.
0: Oke.
1: Oma Kenji di Manara. Itu saja.
0: Oke, terima kasih Dorus. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari, kayaknya ini lagu dari Mala Agata kalau tidak salah, ini Aje Gile, spesial untuk Dorus nanti. Halo, selamat sore Oma.
2: Halo, selamat sore Bung Rian.
0: Selamat sore Oma. Bagaimana
2: selamat
0: kabar Oma?
2: Selamat bertemu kembali.
0: Selamat bertemu kembali.
2: Lagu saya semalam tidak putar terus nah Bung Rian.
0: Lagu apa Oma?
2: Itu yang Leto punya tuh, Sebelum Cahaya.
0: Oleh, oh makanya sudah tidur ini nih, saya putar Oma.
2: Ini saya tunggu sampai jam 12 juga.
0: Ini masih tercatat nih Oma, di saya punya catatan nih, lagu khusus Oma Cheryl nih.
2: Ada putar kah?
0: Ada putar.
2: Kalau begitu mungkin saya ada agak mimpi mungkin.
0: Agak mimpi. Wajar, jam malam tuh Oma. Terus ini, terus sore ini Oma mau minta lagu apa nih?
2: Lagu yang disiapkan tuh lagu apa tuh?
0: Seperti biasa Oma, kalau dengan saya kadang disiapkan kadang tidak. Dan hari ini memang tidak disiapkan Oma, karena tadi saya sudah blunder. Harusnya selamat sore, saya bilang selamat malam nih.
2: Akhirnya ruang rindu kan?
0: Benar sekali. Ini sering ketemu orang-orang yang mau karaoke, ini begini sudah Oma.
2: Iya, mau karaoke, karaoke-nya hanya satu orang saja.
0: Itu sudah. Mau minta lagu apa Oma?
2: Lagunya Asam di Gunung Garam di Laut.
0: Alei, Asam di Gunung Garam di Laut deh.
2: Iya, akhirnya bertemu di Kuali.
0: Asam di Gunung Garam di Laut.
2: Ya cocokan dengan ikannya tuh, akhirnya bertemu di Kuali.
0: Aduh, Oma nih, saya lapar lagi nih.
2: Pas ini jam makan, makan sudah dari tadi.
0: Jam makan sudah dari tadi ini, sudah jam 1 le, sudah ya mau jam 3 sudah ini.
2: Iya, tapi mungkin lapar lagi karena enaknya tuh asam kuah ikan, kuah asam.
0: Salam-salamnya silakan, Pak.
2: Untuk Bung Rian bersama operatornya siapa Bung Rian sore ini?
0: Ini Mas Budi, Kang Bubut.
2: Oh, Mas Budi.

0: hari ini yang kita sebutkan namanya satu persatu, ucapannya selamat sore semuanya, selamat beraktivitas. Lagunya ada Bung Rian.
1: Lagu ada Oma. Asam di Gunung Karang di Laut ketemu di studio Persatu RRI.
0: Iya, terima kasih, selamat sore.
1: Siap, sama-sama Oma, selamat sore. Nanti akan kita putarkan ya lagu memang untuk Oma nih, suka sekali kode-kode makan nih kah, asam di gunung garam di laut. Di belakang Oma Sheryl ada siapa lagi pendengar, silakan, kami menunggu partisipasi Anda. Tentunya masih di line telepon yang sama 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami ya. Tentu bagi Anda yang mungkin tidak mau berdialog atau berbincang bersama saya, silakan kirimkan pesan teks maupun voice note Anda di 0821 3878 8786. Nah ini untuk Anda pendengar yang keseringan atau sering kirimkan pesan teks juga, jangan lupa kalau tuliskan nama, karena kadang-kadang ini pengirim-pengirim chat nih mintanya lagu terus kirim-kirim salam tapi lupa tulis namanya siapa, karena kami juga kan mau ya save nomor Anda lah. Halo, selamat sore. Halo, terputus rupanya. Ini yang telepon di WhatsApp juga, kalau mungkin sudah coba 2 atau 3 kali agak terkenal jaringan, boleh di line telepon kami seperti biasa 0821 4451 1957. Ini kita bacakan dulu ya satu chat yang sudah masuk. Ada dari Nona. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita mau minta lagu spesial buat Bapak Leticia Delva yang berulang tahun hari ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus Bunda Maria memberkati dalam pekerjaannya, dan Abu Mamo jaga selalu. Mau minta lagu Boneka dari India. Terima kasih kakak penyiar dan operator. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke Kak Nona, nanti akan kita putarkan ini. Dan pendengar, sudah 3 lagu ya yang masuk melalui request dan juga telepon kita, dan kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu tersebut sembari menunggu partisipasi Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar Anda mendengarkan Pro Dangdut hari ini edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sambil menunggu pendengar kami untuk bergabung melalui telepon, kami bacakan dulu beberapa chat yang tentunya masuk ke ruang dengar Pro 1 hari ini. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Semoga kabar baik untuk kita semua. Saya pilih lagu Yus Yunus, bolehkah? Ini yang mana ini nih Yus Yunus nih? Atau mungkin nanti Yus Yunus kita sediakan sapu tangan merah ya, karena kalau gadis Malaysia sudah terlalu mainstream nih, orang sudah sering berangkat ke Malaysia. Jadi kita kasih saja nanti sapu tangan merah buat kakak Ali. Berikutnya ada dari kakak Yongki. Ini selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini tolong diputarkan lagu Vita Alvia judul Hoax. Salam saja untuk semua pendengar Pro 1 dari ND dimanapun Anda berada. Oke, siap kakak Yongki, nanti akan kita putarkan juga. Dan berikutnya ada dari kakak Elsa. Selamat sore Karian, sampai bertemu lagi. Ini mohon maaf baru bergabung, soalnya baru selesai bersih-bersih rumah dan juga baru selesai mandi. Oke kakak Elsa, request dong lagunya Kelompok Centil, judulnya Abah Emak. Ditunggu ya kakak. Oke kakak Elsa, nanti akan kita putarkan. Berikutnya ada Bang Rian, selamat sore, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Opa Juan dari Talibur sama Omere datang menyapa kru dan fans Pro Dangdut Pro 1 RRI ND melalui lagu Cinta Sampai di Sini by Ike Nurjana. Ini maksudnya bagaimana nih Opa Juan nih, Cinta Sampai di Sini nih, apakah benar-benar tidak ada harapan lagi begitu? Selamat mendengarkan, semoga terhibur, Tuhan memberkati. Oke, nanti akan kita putarkan ya Opa Juan, lagu dari Ike Nurjana dengan judul Cinta Sampai di Sini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat
0: sore. Dengan siapa saya bicara?
1: Ini sama Eko di Bohai.
0: Sama siapa?
1: Eko.
0: Eke?
1: Eke.
0: Ece?
1: Iyo,
0: Eke. Ece di Bohai ya?
1: Iyo.
0: Oke, mau minta lagu apa Bung Ece?
1: Terajana. Yuk.
0: Oke deh. Bung Ece nih omong irit deh. Yuk. Salam-salamnya silakan Bung Ece.
1: Ya, salam. Itu di dalam Abang Toto.
0: Iya.
1: Terus buat ini Bang Tedo di Jalan Perwira juga bikin.
0: Iya.
1: Yang ketiga.
0: Nah. Oke, sudah Bung Ece?
1: Satu lagi.
0: Oke, boleh silakan.
1: Buat teman para pemirsa di mana saya itu berat. Kita tidak bisa sebut satu. Oke, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Bung Ece. Yuk, saya ikut lagi gayanya Bung Ece. Yuk. Di belakang Bung Ece ada siapa lagi? Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Sore, Surabaya Jawa Timur bergoyang.
1: Merapat.
0: Merapat, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ada Bung Galu di sini.
1: Iya betul Bang Dito. Ini Bang Dito apa Bang Rian ini?
0: Dito Rian sama saja, kadang-kadang kami bertukar posisi nih. Siang saya Dito, malam saya Rian, begitu Mas Galu.
1: Oh gitu.
0: Mau minta lagu apa Mas Galu?
1: Aku minta lagunya Gedang Rojo.
0: Apa tuh?
1: Kedang Rojo? Iya, ada enggak?
0: Kedang Rojo. Saya baru dengar nih lagunya nih. Ini kayaknya lebih familiar Mas Dito kayaknya.
1: Apa?
0: Kedang Rojo atau Kedang Rojo ya?
1: Kedang Rojo kalau bahasa Indonesianya lebih Kedang Rojo itu loh.
0: Oh, Kedang Rojo ya?
1: Iya, itu bahasa Jawanya ada.
0: Gedang Rojo.
1: Ada, itu dari yang di koplo itu, kalau yang di koplo.
0: Oke deh, nanti akan kita carikan ada. Untuk Mas Galu, nanti akan kita carikan. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Jalan Besari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Bang Caim, ada Mama Diva, ada Bang Cikri, Bang Markel, Putra Mus, terus ada Bang Hadi. Udah masuk kah Banjarmasin?
0: Belum.
1: Oh belum, mungkin lagi monitor dia.
0: Siap.
1: Itu udah ada belum Bang Dit?
0: Nanti kita Bang carikan itu. Mas Galuh.
1: Apa?
0: Nanti dicarikan, ada.
1: Ada. Judulnya apa itu?
0: Gedang Rojo, ini Wandra featuring Vita Alvia.
1: Oh Wandra, iya. Vita Alvia, iya betul. Okay. Ya udah, terima kasih.
0: Siap.
1: Yang sehat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sore.
0: Sore bergembira semua Mas Galuh. Di belakang Mas Galuh ada siapa lagi? Ini pendengar, saran buat Anda semua kalau bergabung di Prodangdut ini macam Mas Galuh nih, harus semangat membara, mau uang tidak ada, belum makan, harus semangat. Intinya sore begitu. Di belakang Mas Galuh ada siapa lagi? Pendengar silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adara kita.
0: Bunda Ima kah?
2: Iya kak.
0: Bunda Ima, apa kabar? Sekian lama, sekian purnama baru kita bertemu di sore hari ini, Bunda.
2: Ini dengan siapa, Bang Rian kah?
0: Ya, benar sekali. Saya sudah ganti nama, Bunda.
2: Oi, Bang Rian, selamat jumpa kembali.
0: Siap.
2: Aduh, suaranya ini.
0: Bunda mau minta apa?
2: Belum bisa pantau FM-nya, Bung Rian.
0: Belum bisa pantau FM-nya?
2: Belum.
0: Waduh, nanti ya kebetulan ini siaran ini juga didengar sama Bapak Kepala kami ya, Pak Kepsta, mungkin bisa diatur anak buahnya.
2: Semoga ya.
0: Siap.
2: Soalnya ya yang mungkin apa ya, aplikasi atau streaming ya mungkin iya bisa, tapi kalau Bunda ya semata-mata memang dengar di radio.
0: Iya.
2: Jadi sudah beberapa bulan tidak pernah dengar.
0: Nanti insya Allah ya Bunda, ada teman-teman ya, operator nanti ya. Maintenance.
2: Kami orang Momere menunggu saja, Bung Rian.
0: Siap. Nanti kalau misalnya teman-teman kesana, bisalah disiapkan nanti kalau teman-teman di sana pisang goreng kah, apakah?
2: Oh boleh.
0: Oke deh. Tapi
2: kalau Bunda di Momere ya bisa aja, tapi kan Bunda dari Momere ke kota kecamatan 6 kiloan, Bung Rian.
0: Waduh, lumayan. Biar kita ketemu di jalan tengah saja, Bunda.
2: Oh ya, boleh.
0: Ini mau minta lagu apa nih, Bunda?
2: Lagu apa yang disiapkan?
0: Kebetulan hari ini bebas.
2: Oh ya, kalau gitu pengorbanan aja deh.
0: Pengorbanan
2: dari apa ya?
0: Imam Mas Arifin, pengorbanan?
2: Ya kalau nggak salah, kalau bukan Mas Arifin berarti Mansur S.
0: Oke, antara itu dua ya. Kalau tidak Imam Asyrifin Mansur S ya, ya tidak mungkin dong Dita Utama atau Rian Hidayat
2: ya. Kalau tidak ya, Bung Rian aja deh.
0: Hai, kayaknya Roma Irama deh pengorbanan ini.
2: Apa dan?
0: Kayaknya pengorbanan ini Roma Irama. Mungkin Mansur S sama Imam Asyrifin. Oke,
2: Atur. Pokoknya Bunda percayakan sama Bung Rian.
0: Siap, terima kasih Bunda. Kayaknya saya sering bisa nih jadi anggota dewan kalau sudah dapat kepercayaan orang-orang ini.
2: Boleh salam-salam Bung Rian.
0: Siap, silakan.
2: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Rian ya bersama operatornya. Dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Ada Oma Ceril, Putra Mus, Om Papi, selamat sore. Ada Bang Marcel, ada Yeri, selamat sore. Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Manda, Bapak Maksi, Bapak Ingrid, selamat sore, salam sehat. Ada Bu Mbak Nursia, Bunda Yuli, Mama Oce, ada Asonto, Bung Servas. Selamat sore teman-teman yang ada di Palu ya semuanya. Selamat sore, ada Bang Nasr di sana.
0: Yep.
2: Di Guntuni juga ada Dek Puja, ada Oma Dewi Gati, Bunda Deva, Putra Tenga, dan semua teman-teman yang ada di Momere semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore, yo. Salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Bung Rian, terima kasih, selamat sore.
0: Sama-sama,
2: Bunda. Semoga secepatnya ya.
0: Siap. Secepatnya apa nih, Bunda? Secepatnya diputarkan lagunya. Oke, kita ikuti maunya Bunda nih. Dan pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda, tentunya kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah disiapkan. Satu penelpon lagi mungkin. Halo, selamat sore. Halo. Wah, kita di prank penelpon kayaknya nih. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Yaudahlah.

0: depo habis, buru-buru dapat jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan.

Pengorbanan dari Roma Irama ini, rekoisan dari Bunda Ima tadi sudah menghiasi ruang dengar kita, dan kita bacakan lagi beberapa chat ya. Ada dua chat terakhir yang masuk, ada dari Irma minta lagunya Iri Susan Mabuk Duit, dan juga dari Mas Rehan di BOI minta lagunya Nini Carlina judulnya Gantengnya Pacarku. Dan benar, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah diminta ya. Dari studio RRI kami ucapkan selamat mendengarkan.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Berangkat lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Tapi tetap bersama kami karena kami akan

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan narasi video pernyataan undur diri Wapres RI Gibran Raka Buming. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya ditemukan video serupa pada kanal YouTube milik Solo Times yang tayang pada Selasa 16 Juli 2024. Di mana video aslinya merupakan momen ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gibran serahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman komdigi.go.id. Informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id. Sekian Cek Fakta hari ini. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND,

Bencana bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.

0: BPBD, BNPB, BMKG, Relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan.
0: Hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara

0: Pendengar, ketika bencana terjadi, keselamatan fisik memang menjadi prioritas. Namun, setelah guncangan berhenti, ada persoalan lain yang tidak selalu terlihat, yakni rasa takut, cemas, kehilangan rasa aman, hingga tekanan yang dapat bertahan jauh lebih lama. Karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana ini tidak hanya soal menyiapkan jalur evakuasi atau kebutuhan darurat, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan diri secara mental dan tahu apa yang harus dilakukan ketika tekanan psikologis muncul. Dan Anda tentunya kembali bersama program Kentongan Pro 1 RRI ENDE yang membahas berbagai aspek kebencanaan, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan. Dan kali ini telah terhubung bersama kita ada Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia atau IPAK, IPKJI Provinsi NTT, Ibu Immaculata BT. Selamat sore Kakak Ibu.
1: Selamat sore Kakak, apa kabar?
0: Baik, apa kabar Ibu? Sehat?
1: Halo, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Terima kasih, Kak. Baik, siap. Kakak Ibu, ini kalau kita berbicara soal bencana, ini kan seringkali yang dibincangkan adalah sisi korban jiwa dan juga kerusakan fisik. Tapi dari perspektif kesehatan jiwa sendiri, apa yang perlu dipahami masyarakat tentang dampak bencana terhadap kondisi mental seseorang, Ibu?
1: Betul, Kak. Jadi, Kak, memang biasanya kalau saya tidak tahu ya di luar-luar sana, tapi kalau kita masih di NTT ya, yang awal-awal itu kan kita masih fokus pada yang terlihat, seperti itu, kayak berapa banyak orang gempa bumi, berapa rumah yang rusak, mereka butuh makan minum. Tapi ada yang tidak terlihat, yang memang juga sama pentingnya dengan kesehatan, dengan fisik yang terlihat, seperti itu, Kak. Karena tubuh kita itu dia punya mekanisme. Jadi misalnya terjadi tekanan, entah itu bencana, bencana apa saja itu, Kak, atau ada trauma lainnya, maka tubuh itu biasanya akan berusaha untuk melindungi kita. Dengan cara apa? Dengan cara akan melepaskan hormon-hormon yang membuat kita lari atau melawan, gitu tuh, Kak. Seperti itu. Sehingga biasanya orang akan kaget, trauma, luka secara psikologi yang tak terlihat, tuh, Kak. Nah itu dampaknya kalau tidak ditangani itu bisa sangat fatal, gitu, Kak. Sama fatalnya dengan fisik, seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah Ibu, kalau bicara sebelum bencana terjadi, apakah kesiapan mental masyarakat sebenarnya dapat dibangun dan kira-kira seperti apa bentuk kesiapan tersebut, Ibu?
1: Ya, penting sekali. Mitigasi itu tidak hanya untuk seperti KOI bangunannya atau hal-hal yang terlihat, tapi contoh anak-anak atau orang-orang masyarakat harus disiapkan dengan bagaimana caranya manajemen stres ketika terjadi gempa, ketika menghadapi trauma, atau kita ajarkan bagaimana psychological first aid, pertolongan pertama pada luka psikologi kepada masyarakat, begitu, Kak. Sehingga kalau mereka mendapatkan tekanan apa saja termasuk gempa, mereka sudah tahu. Jadi karena tubuh kita ini kan juga harus dilatih, begitu, Kak. Jadi seperti yang ketika terjadi tekanan, tubuh kita dengan otomatis melakukan hal tersebut, seperti biasanya kita lakukan banyak seperti manajemen stres, itu penting sekali dilatih selain hal-hal lain yang berhubungan dengan fisik, gitu, Kak.
0: Oke. Nah, dalam situasi gempa atau bencana lainnya, kepanikan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan. Nah, ini kira-kira bagaimana masyarakat dapat mempersiapkan diri agar tetap mampu berpikir dan bertindak ketika menghadapi keadaan darurat sendiri, Ibu?
1: Nah, untuk tubuh kita itu, Kak, jadi ada bagian-bagian otak kita biasanya kalau terjadi bencana atau tekanan yang besar, panik itu membuat otak logika atau prefrontal cortex kita itu dia tidak berfungsi, Kak. Dan otak emosi amigdala kita yang mengambil alih, sehingga biasanya kita kayak kelabakan begitu tuh, Kak. Saking paniknya kita tidak mampu berpikir dengan jernih, sehingga biasanya ada satu hal yang kita mungkin itu sangat sederhana yang menurut orang lain tidak penting, tapi contoh seperti tarik napas dalam, melihat sekitar dan grounding itu dengan segera bisa mengembalikan kepanikan kita atau otak kita yang sangat sensitif, begitu, Kak. Jadi contoh kayak tarik napas dalam sebentar saja, Kak. Itu sudah membuat kita sedikit berpikir jernih, gitu.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara setelah mengalami gempa ini, ada rasa takut, rasa cemas, sulit tidur bahkan, atau terus merasa waspada, ini dapat muncul tentunya. Mana yang masih merupakan respons wajar dan kapan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut, Bu?
1: Betul kak, biasanya dalam 2-4 minggu respon pertama kita itu wajar kakak. Okay. Karena seperti tadi saya bilang bahwa otak tubuh kita berusaha untuk melindungi kita dengan memproduksi hormon-hormon seperti adrenalin, seperti kortisol, dopamin. Nah, tapi kalau dalam waktu yang panjang dan akhirnya muncul hal seperti tadi kayak sulit tidur, menarik diri, lalu tidak mau bekerja, menangis terus-menerus untuk anak yang mimpi buruk terus-menerus, ngompol yang dulu sebelum itu tidak pernah ngompol. Nah, itu kalau berlangsung lebih dari 1 bulan dan sampai putus asa dan ingin mengakhiri hidup, itu harus segera ditangani secara profesional kan.
0: Oke.
1: Seperti itu. Lebih dari 1 bulan ya, kalau ya. Itu hal itu akan lebih memburuk begitu tuh kan.
0: Oke. Ini kalau kita bicara dalam kondisi darurat, Ibu, perhatian kan biasanya terpusat pada keselamatan fisik nih. Mengapa dukungan kesehatan jiwa juga perlu diberikan sejak fase tanggap darurat menurut Ibu sendiri?
1: Ya. Karena gini deh, Kak. Sama seperti kalau orang kita kaki patah.
0: Yap.
1: Kaki patah ya, kita tidak tangani dia sembuhkan, tapi kita suruh dia berlari gitu tuh kak. Dia lagi berdarah-darah, kita suruh lari, kan lebih parah lagi nanti kak. Sama, ketika orang mengalami panik atau tekanan besar sekali, dia kan luka secara psikologi yang juga harus dibalut begitu kak, ditangani dulu seperti itu agar dia tidak menjadi kronis.
0: Okay.
1: Seperti itu kak. Karena kalau dia jadi kronis itu lebih parah, bahkan ada yang membawa trauma itu seumur hidup mereka kalau tidak ditangani ya. Kalau kita bandingkan coba kalau orang luka di tangan ya. Oke, okay, ada bekasnya kak. Ya di tangan dan ada bekas, sama luka psikologi juga kalau tidak ditangani ya tetap seperti itu, bernana apapun itu kak. Jadi dia akan lebih buruk lagi kak.
0: Oke. Nah, kalau seseorang katakan masih berada di pengungsian atau menghadapi ketidakpastian mengenai rumah dan keluarganya, bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan jiwa, Ibu?
1: Ya, Kak, contoh saya ya, Kak. Ya. Saya itu kalau pergi rumah orang misalnya, ada orang-orang tertentu yang pergi ke rumah baru itu bisa mereka tidak bisa tidur karena penyesuaian seseorang terhadap kondisi baru itu tidak sama. Kalau saya mungkin berbeda dengan si A, si B. Ada orang lain mungkin dia pindah pergi ke hutan bisa langsung tidur, atau pergi ke tenda langsung tidur, tidak ada masalah. Ada orang lain yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri kakak, seperti itu. Nah, di pengungsian itu kan satu kak, privacy tidak ada.
0: Iya.
1: Kita akan tidur bersama-sama orang lain, suami istri akan tidur seperti itu, anak-anak. Jadi benar-benar berubah dari yang rumah ke satu versi yang di luar yang kita bayangkan. Dan di luar yang kita bayangkan bukan karena kita di hotel, ya. Tapi di luar yang memang terbuka. Dan itu sangat mempengaruhi kesehatan jiwa, Kak, seorang.
0: Oke. Nah, kalau anak-anak sendiri, Ibu, mereka ini kan sering belum mampu menjelaskan apa yang mereka rasakan setelah mengalami bencana. Kira-kira perubahan perilaku apa yang sebenarnya perlu diperhatikan orang tua, Ibu?
1: Biasanya anak itu yang karena mereka memang belum bisa bercerita seperti ya. Orang tua ya. Dia tidak mengatakan bahwa mama saya trauma begitu. Tapi muncul seperti dulu dia tidak ngompol, Kak. Ternyata dia ngompol lagi atau mimpi buruk. Tiba-tiba kaget bangun karena mimpi buruk gitu tuh kak, atau kayak dia mengisap jempolnya tidak mau ditinggal, atau sakit-sakit fisik yang tidak ada penyebab medisnya begitu tuh kak, atau dia jadi pendiam, atau jadi mudah marah, menangis tidak berhenti seperti itu. Itu yang harus diperhatikan, pasti ada sesuatu gitu tuh kak.
0: Oke. Nah, selain anak-anak sendiri, kelompok mana kira-kira yang perlu mendapat perhatian khusus dalam dukungan kesehatan jiwa saat bencana, dan apa alasan kerentanannya, Ibu?
1: Ya, contoh lanjut usia kak ya, lanjut usia itu kan orang-orang yang punya penyakit kronis, kadang mereka merasa menjadi beban seperti itu. Contoh atau ibu hamil menyusui, itu kan mereka cemas berlebihan karena aduh anaknya, contoh ibu hamil, apakah baik-baik saja anak saya atau anak yang dengan baby, ibu yang dengan baby, itu kan kecemasannya berlebihan. Penyandang disabilitas kak, kesulitan evakuasi seperti kayak orang-orang yang dengan keterbatasan fisik seperti itu, bagaimana evakuasi itu kan sulit. Atau orang-orang yang dengan hearing loss, yang kurang pendengaran, itu kan mereka sulit untuk mendapatkan informasi untuk bisa menyelamatkan diri gitu tuh kak. Jadi mereka-mereka itu harus di prioritaskan juga, dan juga tenaga kesehatan relawan kakak. Nah, tenaga kesehatan ini atau relawan di tempat itu biasanya mereka itu selain korban, mereka itu juga jadi relawan. Jadi seperti double burden, Kak. Di lain lagi mereka lagi berdarah-darah, contoh saya ini lagi kaki saya lagi berdarah-darah. Saya membantu teman saya juga berdarah-darah. Jadi kami dua sama-sama berdarah-darah gitu, Kak. Jadi double itu tenaga kesehatan juga dengan yang relawan. Makanya waktu kemarin kita turun itu, sayang kita lihat banyak sekali relawan yang akhirnya kelelahan secara emosional. Seperti itu.
0: Ini dalam situasi bencana, keluarga dan masyarakat sekitar kan menjadi pihak yang paling dekat dengan penyintas tentunya. Kira-kira dukungan seperti dukungan sederhana seperti apa yang dapat mereka berikan pada tahap awal?
1: Ya, Kak, contoh kadang seperti duduk bercakap-cakap dengan mereka, kadang itu terluputkan, Kakak. Seperti itu. Jadi waktu kami turun, hal sangat sederhana yang kami dapatkan adalah kami cuma datang, kami menanyakan mereka bagaimana cerita pertama kali gempa, lalu bagaimana apa yang mereka lakukan. Mereka cerita, memang kita tidak memaksa. Kalau mereka mau cerita oke. Tapi kalau tidak oke. Tapi mereka menceritakan, anggap itu harus keluar, Kak. Mereka tidak boleh menyimpan dalam hati. Nah, itu contoh bercakap-cakap sederhana itu sudah sangat penting buat mereka, karena mereka bisa explore mereka punya perasaan. Lalu jangan menghakimi, jangan bilang suruh ya kamu pasti harus kuat, pokoknya jangan menangis, jangan, kan tidak bisa ya. Karena memang saat seperti itu semua orang pasti akan berdampak dan menangis. Biarkan mereka menangis, itu adalah salah satu cara tubuh untuk merilis stres namanya, Kak. Lalu ada contoh kayak jangan sebar hoax, kasih tahu yang jelas deh, seperti itu, hal-hal sederhana. Yang paling sederhana yang tadi saya bilang, cukup ajak mereka cerita saja, seperti itu, Kak.
0: Nah, kalau bicara soal korban ini, ada satu anggapan, Ibu, bahwa orang yang mengalami ketakutan atau tekanan setelah bencana harus segera melupakan kejadian tersebut dan kembali kuat nih. Apakah cara pandang seperti ini justru dapat menghambat proses pemulihan?
1: Itu sangat menghambat, Kak. Itu mitos. Justru kalimat kamu harus kuat, jangan menangis, lupakan saja, membuat korban merasa mereka salah, apa yang mereka rasakan itu adalah salah. Ya, jadi pemulihan bukan berarti melupakan, tapi belajar hidup untuk kita berdampingan dengan pengalaman itu, Kak. Bahkan contoh kadang kita menangis tuh, itu kamu lemah, kamu tidak kuat, jangan jangan menangis. Padahal seperti tadi saya bilang, Kak, saat kita menangis, itu adalah cara otak kita melepaskan hormon stres. Dan saya pernah baca satu buku, di dalam air mata itu ada hormon kortisol namanya. Nah, hormon kortisol itu adalah hormon stres yang dikeluarkan oleh tubuh, seperti itu. Jadi yang kita butuhkan bukan pura-pura kuat, Kakak, tetapi berani jujur bahwa kita tidak baik-baik saja memang, tapi kita saling menguatkan gitu, Kakak.
0: Berarti yang namanya emosi memang benar harus divalidasi begitu ya, Bu?
1: Harus di, betul, Kakak, harus di, harus dikasih keluar, harus divalidasi, Kak. Gitu, Kak.
0: Nah, kita bicara teman-teman di IPKJI NTT sendiri, Bu. Dalam pengalaman IPKJI NTT ini menangani situasi kebencanaan, apa tantangan terbesar dalam memberikan dukungan kesehatan jiwa ketika masyarakat juga sedang menghadapi kebutuhan dasar dan persoalan keamanan?
1: Ya, yang paling penting, yang paling pertama adalah pasti kami yang pertama adalah dana. Karena gini, untuk turun contoh, kami kan berpusatnya di Kupang, NTT. Ketika kata kami turun ke Flores, kami butuh makan minum, kami butuh untuk transportasi, untuk orang mobilisasi kami. Nah, itu tantangan pertama kami. Tantangan kedua adalah tidak semua perawat itu terlatih jiwa, perawat jiwa. Jadi ke SDM-nya seperti itu. Sehingga itu juga bisa menjadi tantangan buat kami. Sehingga kami butuh berkolaborasi dengan berbagai pihak. Contoh seperti kami kemarin berkolaborasi dengan PIRKI, Perhimpunan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler, untuk mereka support kami untuk makanan-makanan ringan atau permainan, alat-alat permainan untuk anak-anak. Lalu kami berkolaborasi dengan Pemuda Katolik untuk mobilisasi kami, termasuk makan minum, transportasi. Jadi itulah tantangan kami, tapi ya Tuhan menyediakan jawaban lewat orang lain, seperti itu, Kak.
0: Nah, jika kesiapsiagaan bencana selama ini lebih sering dipahami sebagai menyiapkan tas siaga, jalur evakuasi atau kebutuhan logistik, apa yang seharusnya ditambahkan dari sisi kesiapan kesehatan jiwa, Ibu?
1: Kalau saya untuk jiwa itu paling penting adalah ajarkan masyarakat bagaimana manajemen stres nih mereka. Seperti itu. Jadi misalnya kalau stres apa yang harus kamu lakukan? Contoh nangis, boleh nangis, atau contoh kamu boleh curhat, kamu boleh ajarkan mereka bagaimana teknik napas dalam, bagaimana grounding, bagaimana butterfly hug, hipnosis lima jari. Jadi itu adalah hal-hal yang orang bisa buat gitu kak. Jadi dia melatih dirinya untuk dia tetap kuat seperti itu kakak. Jadi kadang kita ada seperti kami butuh, ini ada yang namanya bola-bola stres atau bagaimana caranya kita kalau kita panik apa yang harus kita buat. Jadi hal kecil itu untuk kita menguatkan secara psikologi untuk diri kita sendiri gitu kak.
0: Oke, baik Ibu, kami mohon bisa ditahan dulu, nanti akan kita dilanjutkan di segmen berikutnya Ibu, karena kita harus menyiapkan satu lagu dulu untuk pendengar kita, boleh Ibu?
1: Baik, oke.
0: Kami mohon teleponnya jangan dimatikan Ibu.
1: Oke, siap kakak.
0: Baik, siap. Pendengar tetap bersama kami di Dialog Kentongan. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, yakni Ibu Immaculata Bete selaku Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan. Tentunya kita masih bersama Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT dan bersama Ibu Immaculata BT. Selamat sore Ibu, masih bersama kami.
1: Kak.
0: Baik. Ibu, kalau kita bicara soal IPK JI NTT ini kan juga terlibat dalam dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi tenaga kesehatan yang terdampak gempa. Mengapa kondisi mental tenaga kesehatan ini perlu menjadi perhatian dalam penanganan bencana, Ibu?
1: Baik, karena tenaga kesehatan adalah penyintas ganda, Kak. Mereka itu mereka itu korban yang tadi saya bilang. Mereka juga korban dan mereka juga harus kuat untuk menolong yang lain gitu toh, Kak. Jadi banyak dari mereka yang akhirnya contoh yang mengalami rasa bersalah bersalah jika istirahat, padahal mereka kan perawat jiwa yang harus, mereka juga manusia sama seperti korban lainnya juga gitu. Contoh kemarin kami pergi ke sebuah desa di satu posko dan di sana ada seorang perawat ICU. Dia bercerita bahwa saat itu rumahnya berantakan tapi dia harus mengeluarkan pasien dari dalam kamar untuk keluar akibat gempa. Jadi sebelum kami pergi itu dia sangat stres dan dia mengatakan bahwa dia tidak mau teman-teman mengunjungi dia karena dia masih sangat trauma. Tapi di lain segi dia harus juga menjadi kuat untuk menolong begitu banyak orang. Nah itu tidak mudah sekali, Kakak. Seperti itu. Ada juga yang kemarin kami ketemu, dia sebagai kepala puskesmas menitipkan anaknya ke posko lain dan dia bersama suaminya yang merupakan camat harus bekerja di situ, dan itu tidak mudah sekali, Kakak. Ya kadang orang hanya melihat korban yang bukan nakes ya, mereka yang melihat korban murni gitu, tanpa melihat bahwa nakes itu sangat butuh untuk diperhatikan karena mereka itu double burden gitu, mereka double dampaknya double untuk mereka. Sehingga kemarin waktu kami ke daerah itu, kami cuma ajak mereka bagaimana mereka bisa bercakap-cakap, mengeluarkan isi hati mereka gitu tuh, Kak.
0: Oke, Ibu, kira-kira tekanan seperti apa yang paling berisiko mempengaruhi kondisi teman-teman kesehatan sendiri, Ibu?
1: Ya, tekanan adalah pertama, contoh tekanan sebagai korban ya. Pertama kan mereka juga sama dengan masyarakat biasa yang menjadi korban gitu, Kak. Kalau masyarakat biasa bisa cemas, takut, mereka juga sama, Kak. Lalu beban yang kedua adalah saat mereka cemas atau mereka lagi stres, mereka tidak contoh jaga malam, mereka tidak tidur. Mereka juga harus berjaga malam sepanjang malam itu dengan pasien-pasien lainnya. Dan beban moral, harus memilih siapa yang harus ditolong duluan. Kami sebagai perawat, saya juga perawat, dan dari cerita yang kemarin kami dapatkan dari teman senior perawat di sana, dia bilang saat itu dia bingung antara mau selamatkan masyarakat atau mau menyelamatkan keluarganya sendiri, karena kami perawat itu sudah disumpah untuk sangat berdedikasi untuk melayani pasien, sehingga kalau kita lebih fokus kepada keluarga kita itu kita rasa bersalah sekali begitu tuh, Kak. Sehingga akhirnya membuat harus memilih antara siapa itu, karena membuat kelelahan emosional yang berlebihan. Lalu kita kena namanya compassion fatigue. Jadi kadang kita mendengarkan curhatan dari masyarakat, kita juga menyerap energi itu, Kak, dan kita jadi mudah untuk mudah menangis, kelelahan emosi yang double gitu tuh, Kak.
0: Oke. Nah, ini kita bicara pendampingan yang dilakukan teman-teman IPKJI sendiri. Ada teknik seperti pernapasan dalam, relaksasi, grounding dan juga butterfly hug yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ini apa tujuan sebenarnya dari teknik-teknik ini dalam membantu seseorang menghadapi tekanan setelah bencana?
1: Baik. Jadi contoh seperti kita menarik napas dalam, Kak. Jadi dalam keadaan bencana semua orang tuh kan lagi berada dalam fase fight flight ya. Berada dalam fase waspada gitu. Jadi hormon kita tegang semua nih, hormon stresnya naik. Nah contoh seperti tarik napas dalam, ketika kita menarik napas dalam dalam beberapa kali sesi, itu kita hormon stresnya akan turun, Kak. Jadi kita akan relax seperti itu. Lalu seperti grounding, injak tanah atau sentuh benda-benda di sekitaran kita. Kalau kita terlalu berpikir contoh rumah saya seperti apa, anak saya seperti apa, jadi grounding itu untuk membuat kita, menarik kita untuk saat ini ada sini. Ya sudah, bersyukur saya masih hidup lah, atau memikirkan hal ini, kita tidak memikirkan nanti saya ke depan seperti apa, makan apa, tinggal di mana, tidur di mana. Hal-hal itu kan akhirnya membuat tidak bisa tidur, Kak, karena overthinking. Nah, grounding untuk mengajak kita, oke, kita bersyukur apa yang ada saat ini dulu gitu, Kak. Lalu butterfly hug, biasanya kami butterfly hug itu kami kombinasikan dengan musik, dengan afirmasi positif. Nah, tubuh kita ini kan seperti dia makhluk hidup yang marka. Jadi ketika kita bicara hal-hal positif, harapan-harapan untuk diri kita, maka dia mendengarkan. seperti itu. Jadi anggaplah kita lagi membicarakan hal-hal baik terhadap diri sendiri.
0: Oh,
1: seperti okay. itu kakak. Okay. Atau hipnosis 5 jari. Hmm? Oh ya, kita menghipnosis 5 jari diri kita, mengingat lagi hal-hal yang baik, karena otak kita ini tidak bisa membedakan antara realita sama imajinasi. Ketika kita membicarakan hal
2: risiko bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Pastikan kamu terlindungi BPJS.
0: Halo.
1: Oke, bisa. Oke. Jadi ketika kita mengingat hal-hal yang positif, maka otak kita berpikir bahwa kita lagi mengalami hal-hal yang positif. Iya. Sehingga hormon-hormon bahagia kita itu yang dikeluarkan. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Ibu, ini teknik-teknik yang sudah kita sebutkan tadi, apakah dapat dilakukan secara mandiri begitu ketika menghadapi kecemasan oleh masyarakat, dan apakah ada batasannya ketika dilakukan secara mandiri?
1: Oh, tidak ada batasan sebenarnya. Ini memang kenapa kita bilang dukungan kesehatan jiwa psikososial, latihan-latihan yang kita buat, teknik-teknik seperti yang kita buat, kita harapkan dilakukan mandiri oleh siapa saja, Kak. Tidak ada batasan antara dia bersekolah, tidak bersekolah. Ini semua orang bisa latih. Seperti itu, semua orang bisa lakukan sendiri, bisa mandiri. Seperti kita minum obat pagi, siang, malam, seperti tarik napas, itu setiap saat kalau mau melakukan, setiap saat. Karena dia tidak kena namanya overdosis, dia tidak kena namanya keracunan, seperti itu, Kak. Jadi semakin baik, semakin banyak dilakukan, semakin baik gitu.
0: Oke. Nah, bagaimana dengan keluarga sendiri, Ibu? Kira-kira bagaimana dapat mengenali bahwa seseorang yang sebenarnya di luarnya ini terlihat baik-baik saja, tapi membutuhkan pendampingan kesehatan jiwa setelah mengalami bencana, Ibu?
1: Ya, kadang kita melihat orang-orang, kita berpikir bahwa orang yang terlihat kuat dari luar atau sibuk membantu orang lain, bilang saya tidak apa-apa, terus menerus perlu kita pikir oh ini mereka itu paling kuat, padahal biasanya mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak kita lihat seperti itu. Jadi beda kalau orang yang saya sakit atau saya memang cemas, sekarang kita melihat kau lebay, padahal orang yang terlihat kuat belum tentu dia kuat di dalam, seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada anggota keluarga yang mulai menarik diri, dulu dia ceria, lalu sekarang dia murung, lalu misalnya dia sekarang mudah menangis, atau dia sensitif mudah marah, seperti mulai julid, atau orang sudah mulai uring-uringan, tidak tidur. Nah itu harus dikenali, dan masyarakat diajar untuk kalau memang seperti itu, jangan stigma diri. Oke, ke puskesmas untuk cek, kalau kita saya tahu bahwa stigma untuk kesehatan jiwa di NTT itu masih kuat sekali, sehingga kalau kita mau bertemu dengan psikiater, psikolog, kita merasa bahwa itu sesuatu gila, tanda kutip gila ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, segera bercerita agar mudah ditangani. Contoh seperti kalau dia akhirnya berpikir untuk mengakhiri hidup lagi itu, kayak oh saya kepingin pergi jauh, saya tidak berharga lagi, lebih baik saya tidak ada. Nah itu sebenarnya warning untuk segera ditangani, segera saat itu juga, kakak.
0: Okay. Seperti itu. Nah ketika seseorang sedang mengalami tekanan setelah bencana, kira-kira apa respon keluarga atau lingkungan yang justru sebaiknya dihindari saja begitu, Ibu?
1: Biasa kita bilang gini, ah kamu tidak kuat ya, ah begitu saja, takut begitu. Dia tetangga rumahnya hancur tapi tidak cengeng, gitu, apa nama kamu harus kuat, lupakan saja semua, ayo banyak berdoa. Nah itu kan kata-kata yang sebenarnya tidak boleh ya menghakimi. Ya kalau memang dia lagi ketakutan, lagi cemas, ya sudah, tidak apa-apa, valid kok begitu, Kak. Jadi saya ini contoh kemarin anak-anak ya, waktu kami bisa mengunjungi satu posko, lalu di sana kami tanya anak-anak boleh tidak disuruh menangis? Tidak boleh, kami tidak boleh menangis. Lalu saya tanya juga teman-teman yang psikolog di sana, bagaimana ya anak-anak menjadi korban dobel karena apa? Orang tuh berpikir bahwa anak-anak itu tidak tahu apa-apa, mereka itu tidak belum mengerti masalah yang sebenarnya. Padahal anak-anak itu juga trauma, sehingga biasanya emosi orang tua mereka lampiaskan ke anak-anak, sehingga anak-anak itu menjadi korban yang juga dobel begitu. Jadi kalau memang dia menangis, oke, tidak apa-apa, biarkan dia nangis. Memang kalau dia takut, oke, dia takut begitu tuh, Kak, tidak apa.
0: Oke, Ibu, ada satu anggapan yang memang cukup populer di masyarakat kita bahwa setiap orang ini punya ketahanan masing-masing. Artinya pada titik-titik tertentu mungkin dia tergugah atau emosionalnya terganggu. Nah, kira-kira Ibu, pada titik seperti apa seseorang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut nih dari tenaga kesehatan jiwa, psikolog atau psikiater, Ibu?
1: Baik, seperti tadi saya bilang ya, misalnya kalau gejala seperti kurang sulit tidur, sudah lebih dari 1 bulan, atau cemas terus menerus yang sudah lebih dari 1 bulan cemas terus menerus, lalu menangis tanpa sebab, ketakutan tanpa sebab, atau muncul keinginan untuk menyakiti diri, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, lalu mulai menggunakan, kalau dulu tidak minum alkohol, sekarang dia minum alkohol sebanyak berlebihan gitu tuh kak, hanya untuk menenangkan diri. Untuk anak-anak dia tidak mau pergi sekolah lagi kak, tidak mau makan sama sekali. Begitupun untuk lansia, nah itu kalau sudah lebih dari 1 bulan, ayo harus segera kak, segera ditangani.
0: Oke. Nah, dalam konteks NTT sendiri yang wilayahnya luas dan tidak semua masyarakat tinggal dekat fasilitas kesehatan, bagaimana tantangan akses dapat mempengaruhi layanan kesehatan jiwa ibu bagi penyintas bencana?
1: Ya, ini tentu sangat seperti contoh kami kemarin, contoh satu di Palu ya, itu kan kami tidak, waktu di pertama itu kami tidak sampai, dan ada beberapa tempat yang memang aksesnya tidak kita jangkau. Nah itu juga sangat tidak bisa dilakukan apa-apa kak, tapi ya kita bersyukur bahwa zaman digitalisasi ini bisa membuat kita melakukan sesuatu itu daring. Jadi contoh kemarin kami

0: IT sendiri juga melakukan edukasi screening kesehatan jiwa dan konseling berbasis komunitas. Mengapa pendekatan seperti ini, Bu, yang dianggap penting dalam penanganan dampak psikologis bencana?
1: Karena ketika setelah selesai semua hal, yang nanti tertinggal itu adalah komunitas, Kak.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi kita tidak, kalau kita lakukan di dalam gedung kan tidak ada tersisa, tapi kalau kita lakukan di komunitas, dia akan bertahan karena orang komunitas yang tinggal di komunitas itu kan akan selamanya di situ, Kakak.
0: Iya.
1: Seperti itu. Jadi dari satu orang kita bisa bantu 5 orang, duplikasi, dan saat kita selesai ya tetap bertahan di komunitas itu ya, apa yang kita sudah latih.
0: Oke. Nah, ini setelah masa tanggap darurat berakhir, karena beberapa daerah di NTT sendiri sudah masuk ke transisi darurat, Ibu. Ini dan bantuan juga mulai berkurang. Bagaimana memastikan dukungan kesehatan jiwa tidak ikut berhenti ketika penyintas masih menghadapi proses pemulihan?
1: Ya, kami kemarin memang kita tidak seperti puskesmas atau rumah sakit di sana ya. Tapi yang pertama adalah IPKJI, di dalam IPKJI itu adalah perawat-perawat yang juga bekerja di puskesmas.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi apa yang mereka dapatkan dari yang kita lakukan ini, berharap nanti dia akan terus, karena nanti biasanya di puskesmas itu mereka tuh punya screening, Kak. Jadi setelah kami selesai, contoh kemarin kami sudah selesai, lalu teman-teman di puskesmas itu akan melakukan screening setelah 1 bulan. Nah, dari screening itu akan diketemukan mana yang sehat, mana yang beresiko, dan mana yang mengalami gangguan jiwa. Yang sehat, teman-teman puskesmas perawat-perawat itu akan bagaimana mengajarkan mereka untuk tetap sehat. Yang beresiko akan ditangani agar mereka tidak mengalami gangguan jiwa. Kalau yang sudah mengalami gangguan jiwa, otomatis akan dirujuk untuk segera mendapatkan pengobatan. Jadi itu akan terus berlanjut seperti itu. Jadi dari IPKJ juga biasanya seperti itu, dia punya pelatihannya untuk karir kesehatan jiwanya, untuk nakesnya, untuk termasuk untuk screening dan sampai pada rujukan, Kak. Jadi ini dia tidak akan berhenti sampai kapanpun seperti itu, Kakak.
0: Oke, Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri dialog. Baik. Jika kita ingin masyarakat Flores dan juga NTT bukan hanya selamat ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan mental, mampu menghadapi situasi darurat dan dapat pulih setelahnya, kira-kira apa pesan dan langkah paling penting yang perlu mulai dibangun dari sekarang, Ibu? Silakan.
1: Saya pikir ini, Kak, ya, untuk pemerintah ya, menjamin kebijakan dan anggaran kesehatan jiwa untuk bencana juga, Kak. Jadi itu penting untuk penganggaran, itu penting sekali, Kakak. Ya. Karena kalau kita lihat gempa ini, apalagi seperti kemarin di Flores ini kan sangat untuk jiwa ini sangat betul-betul sangat butuh.
0: Benar.
1: Butuh untuk dilakukan. Lalu kesiapan tenaga kesehatan dilatih untuk kalau ada bencana apa yang mereka lakukan. Mulai dari melaksanakan PFA, screening dan juga rujukan seperti itu, Kak. Keluarga dan tokoh masyarakat dilatih seperti tadi, Kak, mitigasinya, termasuk masukan juga edukasi tentang kesehatan jiwanya di dalam.
0: Oke. Mungkin terakhir, Ibu, boleh ditambahkan closing statement yang bisa disampaikan kepada pendengar kita mungkin?
1: Baik, saya selama di Flores beberapa hari, saya lihat Flores itu kaya, masyarakatnya kuat. Jadi Flores itu tidak hanya tanah yang kuat, tapi manusianya juga kuat, Kak. Tapi kuat bukan berarti tidak pernah takut. Kuat berarti kita bisa berani mengakui bahwa saya takut, lalu saling menggandeng tangan dan bangkit bersama. Dan saya percaya, Kakak, Flores itu akan menjadi sebuah komunitas yang kuat secara psikologi dan sosial, karena kan dari gempa ini mereka belajar bagaimana meregulasi emosi mereka ke depan, entah itu gempa atau tekanan-tekanan lainnya. Karena kita memang masif melakukan pendampingan secara psikologi, terutama untuk penanganan dukungan kesehatan jiwa psikososial, Kak.
0: Oke, terima kasih Kakak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal bersama RRI sore hari ini. Sukses terus, Ibu, untuk kerja-kerja dari IPKJI sendiri, Ibu. Terima kasih, Ibu.
1: Baik, sukses juga, Kak, untuk RRI. Siap,
0: amin. Baik, terima kasih, Ibu. Selamat sore.
1: Oke, selamat sore, Kak. Siap.
0: Pendengar, demikian perbincangan kita tadi dengan Ibu Immaculata Bete selaku Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Provinsi NTT. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa bencana mungkin berakhir ketika keadaan darurat ini dinyatakan selesai. Tetapi bagi sebagian penyintas, proses untuk kembali merasa aman dan menjaga

menjalani kehidupan seperti sebelumnya mungkin bisa membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa kesiapsiagaan bencana juga perlu mencakup kesiapan kesehatan jiwa. Mengenali respon psikologis, memberikan dukungan yang tepat, mengetahui kapan untuk membutuhkan bantuan profesional, serta memastikan layanan tetap hadir selama proses pemulihan menjadi bagian penting tentunya dari ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Karena menghadapi bencana bukan hanya tentang bagaimana kita menyelamatkan diri kita terkait datangnya bahaya, tetapi juga bagaimana kita saling menguatkan agar dapat bangkit setelahnya. Terima kasih bagi Anda yang telah menyimak program Kentongan sore hari ini, dan sampai bertemu di program Kentongan edisi berikutnya. Saya Rian Hidayat, tentunya undur suara dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami, karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Selain memiliki beragam budaya, keindahan alam, dan hasil bumi, negeri kita tercinta juga kaya akan gunung api. Gunung-gunung ini tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Lombok, Flores, Sulawesi, hingga Maluku. Rangkaian gunung api yang membentang di sepanjang tanah air ini dikenal dunia internasional sebagai Ring of Fire. Dengan total gunung berapi sebanyak 127 atau 13% dari jumlah gunung api aktif di dunia. Mengapa di negeri kita banyak terdapat gunung api? Ini karena Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Setiap tahun, lempeng Indo-Australia dan Pasifik bergeser beberapa sentimeter. Pergerakan ini menyebabkan magma dapat naik dan membentuk kerucut-kerucut gunung api. Gunung api tersebut dapat mengakibatkan bencana. Contohnya peristiwa erupsi Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada April 1815. Ini merupakan erupsi gunung api terdahsyat yang pernah melanda Indonesia. Selain menelan lebih dari 92.000 korban jiwa, erupsi gunung api ini juga mengakibatkan perubahan iklim. Erupsi yang tak kalah dahsyatnya terjadi pada Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda. Gunung yang meletus pada Agustus 1883 itu memicu gelombang tsunami dan mengakibatkan lebih dari 36.000 orang meninggal. Ini hanya dua kasus erupsi gunung yang terjadi di Indonesia. Masih banyak contoh erupsi gunung api seperti Gunung Merapi, Gunung Kelut, dan Gunung Sinabung. Lalu apa sebenarnya yang membuat gunung api mengalami erupsi? Erupsi gunung ini terjadi karena magma yang tersimpan di kawah yang berada di dalam gunung api menyembur keluar akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Dalam keadaan seperti ini, ada banyak bahaya yang bisa mengancam keselamatan penduduk di sekitarnya. Yang pertama adalah aliran piroklastik atau awan panas. Masyarakat lokal di kawasan Gunung Merapi sering menyebutnya sebagai Wedhus Gembel. Awan panas yang berembus dari puncak gunung ke dataran rendah atau lembah ini memiliki kecepatan hingga ratusan kilometer per jam dengan jangkauan aliran mencapai puluhan kilometer. Suhu udara yang dihembuskan oleh awan panas dapat mencapai ratusan derajat Celsius. Kedua adalah leleran lava. Ini merupakan bahan vulkanik cair yang panasnya juga mencapai ratusan derajat Celsius. Tak pelak, semua yang dilaluinya akan hangus terbakar. Ketiga adalah jatuhan piroklastik berupa lontaran material vulkanik sampai hujan abu. Jika tidak diantisipasi, lontaran material vulkanik ini dapat mengakibatkan korban jiwa. Sementara itu, hujan abu dapat menimbulkan sakit mata dan infeksi saluran pernapasan, kerusakan lahan, dan mengubah cuaca. Bagi dunia penerbangan, hujan abu ini juga bisa merusak mesin pesawat yang berakibat pada tertundanya jadwal penerbangan. Keempat, saat erupsi, gunung api juga dapat mengeluarkan lahar erupsi. Ini terjadi pada gunung api yang mempunyai danau kawah. Lahar erupsi berupa air, lumpur, pasir, dan kerikil ini akan mengalir ke lereng hingga lembah gunung. Yang patut diwaspadai saat erupsi gunung api adalah gas vulkanik beracun. Pada umumnya, gas beracun yang dikeluarkan antara lain karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, hidrogen sianida atau HCN, hidrogen sulfida atau H2S, dan belerang dioksida alias SO2. Sedangkan bahaya tidak langsung dari erupsi gunung api adalah lahar hujan. Ini terjadi apabila material hasil erupsi gunung api yang diendapkan di sekitar puncak dan lereng terangkut oleh hujan atau air permukaan melalui lembah atau sungai. Aliran lahar berupa lumpur yang sangat pekat ini dapat menyapu apa saja yang dilaluinya. Dengan begitu banyak faktor yang bisa mengancam keselamatan jiwa saat terjadi erupsi gunung api, Pemerintah terus berupaya dengan berbagai cara untuk meminimalisasi jatuhnya korban. Salah satunya dengan membagi tingkatan kawasan berdasarkan sejarah kejadian dan identifikasi potensi ancaman bahaya gunung api yang disebut dengan kawasan rawan bencana atau KRB. KRB 3 merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan atau gas beracun. KRB 2 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan atau gas beracun. Lalu, KRB 1 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu dan atau air dengan keasaman tinggi. Untuk penetapan status aktivitas gunung api, pemerintah memberikan 4 tingkatan. Level 1 atau normal, artinya gunung api tidak memperlihatkan adanya kelainan yang membahayakan. Level 2, waspada. Di level ini, aktivitas gunung api mengalami kelainan baik secara visual maupun instrumental dan gejala vulkanik lainnya. Level 3, siaga.
1: Pendengar Prosatu RRI di mana pun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 13 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrean dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Pemda Belu dan DPRD sepakati ranperda APBD tahun anggaran 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrean dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Laporan Nikolaus Makomeli.
2: Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrean dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Supervisor SPBU Gatot Subroto kilometer 3 Dorothea Gusa kepada RRI Senin 12 Oktober 2026 mengatakan pasokan Pertalite dari depo ND belum sesuai dengan letter order LO atau permintaan SPBU. Menurutnya, dalam kondisi normal, SPBU Gatot Subroto mengajukan kebutuhan Pertalite sebanyak 16.000 liter per harinya. Dorothea menjelaskan akibat keterbatasan stok, SPBU Gatot Subroto hanya menerima pasokan Pertalite sebanyak 8.000 liter. Jumlah tersebut hanya setengah dari kebutuhan harian yang diajukan SPBU.
3: Kita untuk penebusan kita tetap seperti biasa normal, penebusan setiap hari itu 16.000 liter. Cuma memang dari depot memberikan stok ke kami itu 8.000. Nah, kemarin di hari Sabtu itu memang penyalurannya dari Maumere karena konfirmasi dari depot stoknya kritis sehingga alih suplai dari Maumere. Kita terima 16.000. Jadi LO sekarang kita punya LO ready itu masih ada 16.000 liter, tapi ini hari yang masuk dari depot ND kasihnya 8.000 liter.
2: Meski pasukan Pertalite terbatas, Dorothea menyampaikan bahwa BBM jenis lain seperti Pertamax masih tersedia. Namun, keterbatasan Pertalite di tengah tingginya permintaan masyarakat turut memicu antrean kendaraan di sejumlah SPBU di kota ND. Sementara itu, Yefta salah seorang warga berharap pihak terkait memberikan perhatian terhadap ketersediaan BBM yang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Ia berharap pasokan BBM dapat kembali lancar sehingga antrian yang menyita waktu bisa diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
4: Kedepannya
2: berdasarkan pantauan RRI, antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4 jenis pickup serta lainnya mengular sepanjang jalan Gatot Subroto pada Senin 12 Oktober 2026. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.

0: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata betapa sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kelangkaan Pertalite bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjalin ketersediaan energi.
1: Saya melihat kelangkaan Pertalite ini sebagai persoalan sangat serius yang tidak boleh terus berulang. Ini bukan sekedar antrian kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyangkut ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara menyediakan akses energi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
0: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
2: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba, tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan, juga kemudian dibuka pelayanan, dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di Timur, mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin, itu sudah dibongkar di depot Teno itu 6.500.000 liter.
0: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM Pertalite di Kota Kupang. Pihak Pertamina langsung memberikan jawaban terkait kelangkaan dan memastikan Pertalite akan kembali normal. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
4: Masyarakat mengeluhkan terkait panjangnya antrian pada BBM subsidi Pertalite di hampir seluruh Pertamina di Kota Kupang. Andalonga, salah seorang yang turut mengantri di Pertamina Pasir Panjang kepada RRI menjelaskan bahwa dirinya mengantri selama 1 jam dan menemukan oknum-oknum nakal yang membeli dengan double tanki, khususnya kendaraan roda 2.
5: Beta antri di sini semua 1 jam lebih. Itu pun di belakang beta antri lebih panjang lagi. Ini belinya sudah dari beberapa hari terakhir, so entah alasannya apa, tapi ini Pertalite nih sekarang susah memati. Tambah lagi kadang ketemu oknum dong tuh suka pakai double tanki lagi.
4: Menjawab permasalahan dan menghindari berita simpang siur atau hoax, pihak Pertamina dalam konferensi pers di kantor Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, diwakilkan Sales Branch Manager NTT Muhammad Ali Uraidi menjelaskan, kelangkaan disebabkan oleh keterlambatan kapal masuk. Ali menjelaskan saat ini kapal yang membawa BBM telah sampai di Tenau Kupang dan dipastikan Pertalite akan kembali normal.
6: Ada keterlambatan kapal, jadi kapal tiba di depot kemarin itu Sabtu. Nah, biasanya itu kan kalau depot itu kan kita hari Minggu libur ya. Nah, jadi kami koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Kami berupaya hari Minggu tetap buka penyaluran untuk membantu distribusi BBM ini sampai kepada masyarakat, mulai dari kota sampai dengan kiri. Jadi secara umum tadi bisa ditanyakan apakah stok mencukupi. Insya Allah, alhamdulillah stok mencukupi. Jadi masyarakat masih mungkin disampaikan juga tidak perlu panik buying, cukup membeli secara normal saja di Jerat. Karena stok kami pastikan di seluruh SPBU, khususnya Kota Kupang ya, tersedia. Tadi disampaikan Pak Kadis 248.000, mungkin akan kami tambah lagi menjadi sekitar 270-280.000.
4: Pihak Pertamina berharap agar masyarakat bisa secara bijak membeli BBM sesuai kebutuhan, serta berjanji bersama dengan pemerintah provinsi dan kota akan menindaklanjuti oknum nakal yang membeli BBM dengan double tanki serta penjual eceran ilegal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemda Belu dan DPRD sepakati ranperda APBD tahun anggaran 2026.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kabupaten Belu menyelesaikan pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna. Pelaksanaan sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manihitu Juang, Wakil Ketua 1 DPRD Januria Awal Deberek, Wakil Ketua 2 DPRD Antonius Jagakota yang turut dihadiri Bupati Belu Filiburus Lai, Forkopimda, bersama jajaran pemerintah daerah dan anggota DPR. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manihitu Juang menyampaikan melalui sinergi dan komitmen untuk arah pembangunan Kabupaten Belu, semua proses persidangan dari awal pembukaan hingga penutupan berjalan dengan baik sesuai agenda-agenda yang telah ditetapkan. Fibu Juang, sapaan hangat Ketua DPRD, menjelaskan selama masa persidangan DPR bersama pemerintah daerah telah membahas 3 rancangan peraturan daerah atau RANPERDA, yakni RANPERDA tentang perubahan APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2026, RANPENDA tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta RAPENDA tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Politisi PDP ini menambahkan pembahasan ketiga RAPENDA tersebut melalui berbagai dinamika yang menyita perhatian, konsentrasi, dan waktu. Namun seluruh proses ini dilalui dengan komitmen bersama untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Belu. Sementara itu, Bupati Belu Willy Bruslay menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR yang telah bekerja dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan 3 rangkaian agenda persidangan dari pembukaan sidang hingga penutupan. Ia menjelaskan dari 3 raperda yang telah dibahas dan dievaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, 2 ranperda dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni perda tentang perubahan APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2026 dan perda tentang perubahan ketiga atas perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Adapun RANPERDA tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah akan ditetapkan setelah melalui evaluasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8: Pula dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta telah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang terdiri dari A. Laksanaan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2026. B. Laksanaan peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. C. Laksanaan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terhadap ketiga rancangan peraturan daerah tersebut, 2 di antaranya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan ketiga atas perubahan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
7: Pesan ini Bupati Belu Willy Bruslay juga mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan mengharapkan kerjasama yang telah terjadi terus terpelihara demi mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.

0: 6 warga tani Kelurahan Umanen Belu menyiapkan lahan budidaya pertanaman cabai 8.000 bibit.
1: Musim tanam 1 MT1 2026 warga tani yang ada di wilayah Kelurahan Umanen Kabupaten Belu mulai menyiapkan lahan tanam. Seperti halnya yang dilakukan warga Kelurahan Umanen Bapak Yosef Suni menyiapkan lahan tanam, setelah turun hujan lahan yang ada kemudian bisa ditanami. Aktivitas bajak lahan kering menggunakan mesin traktor singkal atau rotari. Cukup praktis, bajak lahan menjadi lebih gembur dan membuat bedengan cukup membantu kerja petani. Dikonfirmasi RRI Selasa 13 Oktober 2026, Yosef Suni mengatakan lahan garapan yang ada di sekitar pekarangan rumah dengan cakupan luas sekitar 30-an area ini akan ditanami pertanaman cabai. Ia mengatakan untuk kendala masih sebatas hama penyakit dan juga cara perawatan. Biasanya serangan hama patik dan kutu loncat pada pertanaman cabai diantisipasi dengan obat pestisida.
2: Kita kali serangan kembali cabai saja. Nah, cabai sekarang serangkan dia punya musa saya sudah beli, tinggal saja isi. Isi tanah setelah isi, kita mulai isi. Simpin dia punya bibit, mulai. Sudah, tinggal saja ini. Ini tinggal saja kita tutup musa. Kita buat pembibitan. Nah, sekarang ada lagi polybag. Lahan ini paling biasa sekitar 30 are. Are saya sudah hitung itu, dia jarak tanamnya sekitar 40, paling kurang 40 cm. Dia sekitar 8.000-an. 8.000-an pun kita tidak boleh tanam sekalian.
1: Hama yang paling dikhawatirkan?
2: Hama yang dikhawatirkan itu patek itu. Patek dengan itu kutu loncat, tapi setelah itu saya sudah cek di Google dan sebagainya dengan teman-teman lain. Ternyata untuk mencegah ada obatnya. Soal cabai, kalau musim kita tanam di luar musim itu, kalau mau memang kalau perawatan sangat bagus ya, itu sangat mengembirakan. 70 ribu per kilo.
1: Ia menyebut musim tanam tahun ini lebih memilih budidaya pertanaman cabai. Kendati penjualan sebatas pasar lokal Kota Tembua, pangsa pasar cukup terbuka. Saat harga baik per kilogram cabai di pasar Tembua Rp100.000 per kilogram cukup berpihak ke petani.
0: Kompetisi Lafotana Cup 2 2026 perkuat persaingan sepak bola lokal sekaligus membuka peluang pengembangan prestasi atlet muda Alor.
3: Sebanyak 17 klub sepak bola mengikuti turnamen Lafotana Cup 2 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Batu Nirwala Kalabahi, Kabupaten Alor. Turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi klub-klub lokal sekaligus ruang pertemuan masyarakat melalui olahraga sepak bola. Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo mengatakan tingginya antusiasme warga masyarakat terhadap sepak bola perlu didukung dengan penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan para pemain agar menjaga sportivitas, menghormati keputusan wasit, serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan selama pertandingan berlangsung.
4: Kita semua terhadap pembinaan olahraga, khususnya sepak bola, juga menjadi wadah mempererat persaudaraan dan persatuan masyarakat. Sepak bola bukan sekedar olahraga di bumi Nusa Kenari, ini adalah hiburan rakyat yang mampu menyatukan perbedaan dan tempat bertemunya masyarakat dari berbagai kampung, desa, dan kecamatan di lapangan hijau. Kita bersaing tetapi di luar lapangan kita tetap bersaudara.
3: Wakil Bupati Alor menilai penyelenggaraan turnamen sebelumnya yang berlangsung aman menjadi salah satu alasan untuk terus mendorong kegiatan olahraga di daerah. Menurutnya, kompetisi sepak bola tidak hanya mengukur kemampuan tim, tetapi juga membangun kedisiplinan, kerjasama, dan sikap saling menghargai antar pemain maupun pendukung.
4: Selama beberapa waktu pertandingan yang diadakan di GOR selalu aman. Terima kasih untuk semua, dan itu membuat saya selalu semangat untuk mengadakan turnamen-turnamen di Kabupaten Alor.
3: Melalui Lafotana Cup 2 2026, diharapkan klub-klub di Kabupaten Alor memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan prestasi. Penyelenggaraan turnamen juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pertandingan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Pemda Belu dan DPRD sepakati ranperda APBD tahun anggaran 2026. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Inti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Aduh. Hei, asap apa ini? Bau lagi. Ih, sepertinya ada yang bakar sampah ini nih. Aduh, bikin polusi saja nih.

0: Sampah nih, Kak.
1: Iya. Kenapa? Kau terganggu, Kak?
0: Aduh, Litae. Ini bukan terganggu lagi, tapi sangat amat terganggu. Kau lihat nih, ini nih. Akibat kau bakar sampah sembarang tuh, jadinya polusi udara. Sani nafas sesak sekali dari tadi nih, Litae.
1: Jadi, saya harus bagaimana dari ini sampah-sampah?
0: Aduh, Lita, kau ini macam tidak rasa bersalah nih. Mudah sekali, Lita. Tidak harus dengan cara bakar sampah begini. Ini nih bikin polusi udara, Lita. Kau dengar baik-baik. Yang pertama tuh, kau pisahkan sampah itu sesuai jenisnya. Yang organik dengan anorganik. Ini nih untuk mempermudah kau memisahkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Lalu Lita, barang-barang bekas ini nih, seperti kaleng contohnya, ini kau bisa buat jadi pot. Atau baju bekas. Baju bekas ini nih tidak harus kau bakar. Kau bisa buat jadi keset. Lalu contoh yang kedua, Lita. Barang-barang bekas yang masih bisa kita pakai itu, kita bisa daur ulang, bisa jadi barang-barang yang baru dan ekonomis dan juga bermanfaat. Contoh, kau bisa buat keranjang dari kumpulan bungkus kopi. Lalu cara yang ketiga nih, kau dengar baik-baik ya. Kau bisa jadikan sampah-sampah ini jadi pupuk kompos daripada kau bakar. Jadikan sisa-sisa bahan makanan, daun-daun, itu bisa jadi pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan yang terakhir itu, Lita, kau buang sampah dengan benar di tempat pembuangan daripada kau buru-buru bakar seperti ini nih. Hei Tuhan nih, kau supaham tuh, Lita?
1: Sudah, supaham.
0: Kenapa kau sampai air nih? Kau baju terbakar tuh, Lita.
1: Aduh.
0: Lita, bisa tidak rasa nih, Lita?

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan perkiraan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Adrizal, prakirawan BMKG Stasiun Franseda Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Kak Adrizal.
2: Selamat sore.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RIND. Kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagikeo yang berlaku untuk esok hari, Rabu 14 Oktober 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri secara umum, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, dan untuk malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan bergerak dari arah tenggara hingga barat daya yang kecepatan rata-ratanya berkisar antara 10 hingga 25 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang perairan, tinggi gelombang di perairan utara Pulau Flores berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang masih masuk dalam kategori rendah. Sedangkan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Pulau Flores, tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk pada kategori sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan waspada terhadap potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kemudian kami menghimbau agar masyarakat tidak mudah oleh berita hoax yang berkembang dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kembalikan ke RRND. Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Adrizal. Selamat sore dan selamat bertugas.

digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Rian, pendengar Anda mendengarkan Florata sore ini bersama saya Rian Hidayat, dan sembari menemani aktivitas Anda di sore ini, kami akan menghadirkan informasi terkait dengan trombosit yang merupakan kondisi saat gumpalan darah terbentuk di dalam pembuluh darah yang kemudian menghambat aliran darah. Nah, melansir laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, trombosis terjadi pada pembuluh vena atau arteri tergantung pada lokasi terbentuknya gumpalan tersebut. Kebiasaan duduk terlalu lama bisa memperlambat aliran darah di pembuluh vena, khususnya pada bagian kaki. Nah, kondisi tersebut membuat darah terkumpul dan meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan, terutama saat disertai faktor risiko lainnya. Risiko ini muncul saat seseorang bekerja dengan duduk lama di depan komputer tanpa bergerak sama sekali. Perjalanan panjang menggunakan moda transportasi juga bisa meningkatkan risiko trombosis vena dalam atau disebut deep vein thrombosis atau DVT. Meski begitu, duduk lama tidak langsung menyebabkan trombosis pada setiap orang. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, risiko dipengaruhi usia, riwayat penggumpalan darah, dan kondisi kesehatan tertentu. Nah, trombosis vena dalam terjadi saat gumpalan darah terbentuk pada vena yang berada jauh di dalam tubuh, biasanya pada tungkai. Nah, gumpalan tersebut berbahaya jika sebagian terlepas lalu terbawa aliran darah sehingga menyumbat pembuluh darah di paru-paru. Gejala DVT sendiri berupa pembekakan pada satu kaki, kulit terasa hangat, nyeri yang belum jelas penyebabnya atau perubahan warna. Tetapi, sekitar setengah penderita DVT ini tidak mengalami gejala sehingga tidak adanya keluhan belum tentu kondisi tersebut tidak ada. Untuk mengurangi risiko saat dalam perjalanan panjang, Anda sebaiknya disarankan untuk menggerakkan kaki serta mengubah posisi secara berkala. Selain itu, direkomendasikan juga untuk berdiri dan berjalan setiap 1 hingga 2 jam jika situasi memungkinkan. Nah, informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

0: jadi pacarnya abang?
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah,
0: tambah cantik. Hey.
3: Doni.
4: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu.
0: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Atas nama pimpinan juga angkasawan-angkasawati RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ingin rasanya aku menyuruh mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul, kemudian aku perintahkan sholat dan diazankan buatnya. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimani orang-orang itu. Lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah itu dan aku bakar rumah mereka. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan mendapatkan tulang berdaging gemuk atau tulang paha yang baik, niscaya ia akan hadir berjamaah dalam sholat isya itu." Hadis riwayat muttafaq alaihi dan lafaznya menurut riwayat Bukhari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: capek.
1: Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

dari Abu Hurairah rahimahumullah menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, yaitu subhanallahil azim dan subhanallahi wa bihamdihi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dua kalimat tersebut bisa memberatkan timbangan amal seseorang di hari kiamat. Ringan diucapkan, bahkan dalam satu menit, seseorang bisa beberapa kali mengucapkan dua kalimat ini. Namun, berat di timbangan amal. Oleh karenanya, seseorang hendaknya berusaha untuk mengamalkan dan mengucapkan dua kalimat ini ketika dia ingat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan amalan seseorang. Ucapan yang ringan tetapi dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah amalan yang berat, yaitu sampai memenuhi timbangan amalan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.

Informasi berikutnya pendengar, ada informasi tentang hari artritis sedunia yang sebenarnya diperingati setiap tanggal 12 Oktober kemarin ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit radang sendi. Nah, artritis sendiri merupakan istilah untuk berbagai kondisi yang menyebabkan peradangan pada sendi, dan gejalanya dapat berupa nyeri, pembengkakan, kekakuan, hingga keterbatasan gerak yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Mengutip laman The Arthritis Movement, salah satu upaya untuk mendukung kesehatan sendi adalah memperhatikan asupan makanan. Ini terdapat 8 jenis makanan yang mengandung nutrisi dan senyawa yang berpotensi membantu mengurangi peradangan, diantaranya minyak zaitun, ikan berlemak, kacang-kacangan, biji-bijian, buah beri, rempah-rempah, tomat, dan juga sayuran hijau. Nah, konsumsi makanan ini perlu diimbangi dengan pola makan seimbang, namun makanan tersebut tidak dapat menggantikan pengobatan atau menjamin berkurangnya nyeri. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id. One, two, three, four.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Eh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin.

pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di Indie.

Anda berada, kebiasaan menyenangkan orang lain memang sering dianggap sebagai bentuk kepedulian atau kebaikan. Namun jika dilakukan dengan terus mengesampingkan kebutuhan diri sendiri, nah perilaku ini juga disebut people pleasing, dapat berdampak pada kesehatan mental. Nah, people pleasing ini adalah perilaku ketika seseorang mengutamakan kebutuhan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan, pendapat, atau prioritas pribadinya. Nah, kondisi ini dapat membuat seseorang menolak atau seseorang kesulitan menolak permintaan meskipun merasa keberatan. Mengutip dari laman Rogers Behavior Health pada Senin, 12 Oktober 2026, perilaku people pleasing ini dapat berkontribusi terhadap stres, kecemasan, depresi hingga kelelahan emosional. Kebiasaan tersebut juga dapat membuat seseorang kehilangan arah terhadap tujuan dan nilai-nilai pribadinya. Berikut tanda-tanda people pleasing yang bisa dilihat. Yang pertama adalah sulit menerima atau sulit menolak permintaan. Orang dengan kecenderungan people pleasing sering mengatakan iya meskipun sebenarnya ingin menolak. Nah, mereka dapat merasa bersalah atau khawatir mengecewakan orang lain ketika menyampaikan penolakan. Yang kedua, takut menghadapi konflik, pendengar. Karena keinginan menjaga hubungan tetap harmonis dapat membuat seseorang menghindari perbedaan pendapat. Akibatnya, mereka memilih mengalah meskipun keputusan tersebut bertentangan dengan keinginan pribadi. Yang ketiga, mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Dan kita semua sepakat bahwa seseorang dapat terus mendahulukan kepentingan orang lain hingga mengorbankan waktu istirahat dan aktivitas yang disukai. Nah, kebiasaan ini juga berpotensi membuat tujuan pribadi terabaikan. Dan yang keempat, terus berusaha memenuhi harapan orang lain dapat menimbulkan tekanan berkepanjangan. Dan kondisi ini dapat disertai kelelahan, kecemasan, juga perasaan terisolasi. Roger Behavior Health juga menjelaskan bahwa perilaku people pleasing ini dapat meningkatkan tekanan ketika seseorang terus berusaha memenuhi tuntutan orang lain. Jika berlangsung dalam waktu lama, biasanya tekanan tersebut dapat berkontribusi terhadap stres dan kelelahan emosional atau burnout. Nah, kebiasaan ini juga dapat memperburuk tantangan kesehatan mental yang sudah dialami seseorang. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenali pola perilaku tersebut sebelum semakin mengganggu keseharian. Nah, ada beberapa cara sebenarnya untuk mengatasi people pleasing. Yang pertama, mengenali nilai dan tujuan pribadi, kemudian menetapkan batasan yang sehat. Setelah itu, belajar berkomunikasi secara asertif, kemudian mengelola rasa bersalah dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Karena pada akhirnya, pendengar, bersikap baik kepada orang lain tidak harus berarti selalu menyetujui setiap permintaan. Menjaga batasan diri dan mengomunikasikan kebutuhan secara sehat juga merupakan bagian penting dari hubungan yang seimbang. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Florata sore ini ada satu informasi terkait dengan menjaga kesehatan mental yang dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini penting sebenarnya untuk membantu seseorang menghadapi tekanan dan menjaga kesejahteraan diri. Melansir dari laman Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, pola hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan mental dan pola tersebut dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi juga rutin melakukan aktivitas fisik. Selain itu, mengelola stres juga penting agar tekanan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan meditasi, latihan pernapasan, yoga, atau kegiatan santai untuk membantu pikiran lebih rileks. Selanjutnya, waktu istirahat yang cukup juga perlu diperhatikan untuk menjaga kondisi tubuh dan pikiran. Dengan cara tidur secara teratur dapat membantu meningkatkan fokus sekaligus menjaga kesehatan mental, pendengar. Tapi tidak hanya itu, karena menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang terdekat juga dapat memberikan dukungan emosional. Tentu untuk berbagi cerita dengan orang yang dipercaya dapat dilakukan untuk membuat seseorang ini merasa didengar dan juga tidak merasa sendirian. Di sisi lain, menyediakan waktu untuk melakukan hal yang disukai dapat membantu menjaga keseimbangan diri. Dengan memiliki hobi seperti membaca, mendengarkan musik, atau melakukan perawatan diri, ini sangat pas sebenarnya untuk dilakukan. Kemudian menerima diri sendiri juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental, pendengar. Seseorang perlu menetapkan tujuan yang realistis untuk dapat membantu menghadapi perubahan secara bertahap. Selain itu, ini yang paling penting sebenarnya, rasa syukur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan membuat seseorang lebih menghargai hal-hal positif. Kebiasaan tersebut dapat dilakukan dengan mengingat atau mencatat hal-hal yang disyukuri setiap hari. Untuk itu, jangan pernah ragu membicarakan perasaan ketika beban terasa semakin berat. Dukungan tersebut dapat diperoleh dari orang terdekat, psikolog, konselor, atau layanan kesehatan yang tersedia. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Saya Rian Hidayat harus undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah.

Moral, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan, dan memotivasi. Hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya.

Selamat malam mendengar setiap satu RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Floranta malam ini, saya Dito Utama akan menemani Anda ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, dan di malam hari ini kami akan menghadirkan berbagai program pastinya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di malam hari ini kita awali dengan program musik dan informasi ya, pastinya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan warta berita dari Pro 3 RRI. Setelah itu akan dilanjutkan kembali dengan program Mimbar Agama. Dan untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Katolik. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan mini drama ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan juga dengan komunitas bicara. Dan nanti di dalam komunitas bicara Anda juga bisa bergabung ya bersama kami melalui line telepon maupun WhatsApp ya, di line telepon kita seperti biasa. Dan nanti kami bersama narasumber komunitas Senyum Seribu Cabang NTT ya, yang akan hadir ke studio kita untuk berbincang-bincang lebih lanjut ya, terkait dengan bantuan yang ada di Flores, terkait dengan kebencanaan yang terjadi di Flores. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, untuk malam hari ini nanti setelah komunitas bicara kami akan menghadirkan pop Indonesia tahun 80 hingga 90-an ya, untuk Anda semua. Dan Anda bisa bebas request untuk nanti di ruang rindu ya. Dan setelah itu akan dilanjutkan kembali dengan program acara musik dan informasi ya, dan juga inspirasi malam untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, setelah ini kami akan menghadirkan lagu untuk Anda ya. Dan setelah itu kami akan menghadirkan informasi pastinya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, jadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pendengar RRI, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menargetkan musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui penguatan ekosistem musik nasional. Target tersebut menjadi salah satu fokus konferensi musik Indonesia tahun 2026 yang mengusung tema Bergerak Bersama Mengimplementasikan Ekosistem Musik Indonesia yang Berdaulat. Dan Menbud sendiri berkata, artinya kita tidak menjadi pasar ya dari produk-produk musik lain, walaupun tentu musik itu universal. Dan itu diucapkan di dalam acara taklimat media KMI 2026 di Jakarta pada Selasa 13 Oktober 2026. Dan ia menyebut perkembangan musik Indonesia itu juga perlu mendapatkan dukungan ya melalui kebijakan pemajuan kebudayaan. Dan ia merujuk pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara dalam memajukan kebudayaan nasional. Dan ia menilai keragaman budaya Indonesia ini menjadi kekuatan dalam perkembangan musik. Menurutnya, setiap kelompok etnis memiliki karakter musik dan akar tradisi yang beragam. Dan ia juga menilai teknologi digital yang membuka peluang bagi musisi Indonesia untuk menjangkau pendengar. Masyarakat kini juga dapat mengakses musik melalui ponsel tanpa bergantung pada radio, piringan hitam, ataupun kaset. Dan ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk membangun ekosistem musik nasional. Dan menurutnya, pemajuan kebudayaan juga tidak dapat berjalan hanya melalui Kementerian Kebudayaan. Dan kemudian juga ia menjelaskan pada KMI 2026 juga akan membahas perlindungan hak cipta, tata kelola royalti, adaptasi teknologi dan pengembangan talenta musik. Dan forum tersebut juga mengangkat kesejahteraan pekerja musik, keberlanjutan musik tradisi, serta perluasan jejaring internasional. Dan ia juga menyebut Makassar sebagai lokasi strategis untuk memperluas keterhubungan ekosistem musik hingga Indonesia Timur. Dan ia juga berharap penyelenggaraan KMI dapat memperkuat musik lokal Makassar dan Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengatakan pengembangan ekosistem musik juga membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Dan ia juga menyebut persoalan perizinan, royalti, dan kecerdasan buatan melibatkan kewenangan lintas kementerian. Dan ia menyebut sejumlah kementerian dan lembaga juga akan berpartisipasi dalam KMI 2026. Keterlibatan tersebut juga mencakup sektor hukum dalam negeri, perindustrian, pariwisata, ketenagakerjaan, dan lembaga terkait lainnya. KMI 2026 sendiri juga dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Oktober dengan agenda konferensi dan program publik. Dan kegiatan tersebut juga membahas sejumlah isu termasuk royalti, kecerdasan buatan, tantangan tempat pertunjukan, dan ekspor musik. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id untuk mengetahui informasi aktual dan terupdate pastinya ya. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ini, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, karena informasi dan inspirasi.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

masa depan. Belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

RRI kita beralih ke informasi lainnya. Bank sampah Jilingko yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menerima sekitar 10 jenis sampah yang memiliki nilai ekonomi, mulai dari botol kaca, botol plastik, hingga kaleng aluminium. Direktur Bank Sampah Jilingko Miranda mengatakan jenis sampah yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan mitra pembeli atau off-taker. Dan saat ini pihaknya juga bekerjasama dengan Call Project ya untuk menyalurkan sampah yang telah dikumpulkan. Adapun jenis sampah yang diterima meliputi botol kaca berbagai jenis, botol plastik PET, ember plastik, kaleng besi, kaleng susu, kardus, tutup botol, dan kaleng aluminium. Dan guna mendukung pengumpulan sampah, Bank Sampah Jilingko ini menggelar kegiatan Selasa Setor Sampah yang dilaksanakan setiap Selasa sore. Dan kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi nasabah untuk menyetorkan sampah yang telah dipilah agar dapat ditimbang dan dikelola sesuai jenisnya. Miranda menjelaskan kondisi sampah saat disetorkan juga turut mempengaruhi nilai jual. Botol plastik yang sudah dipisahkan dari tutup dan label juga memiliki harga berbeda dibandingkan botol yang masih tercampur dengan bagian tersebut. Karena itu, Bank Sampah Jilingko juga tidak hanya berfokus ya pada pengumpulan sampah, tetapi juga mendorong masyarakat melakukan pemilihan sejak dari rumah. Dengan pemilihan yang tepat, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan menurut Miranda, harga sampah juga tidak selalu tetap ya karena mengikuti permintaan pasar. Perubahan harga dari mitra pembeli juga dapat terjadi ya dalam waktu singkat, sehingga bank sampah juga menyesuaikan harga berdasarkan kondisi saat transaksi. Dan Bank Sampah Jilingko juga mulai melakukan pengumpulan sampah pada akhir Juni 2026 dan diresmikan pada 7 September 2026. Dan hingga saat ini bank sampah tersebut telah mengelola sebanyak 1,93 ton sampah dengan jumlah 97 nasabah yang mayoritas berasal dari lingkungan DLH Manggarai Barat. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan menghadirkan warta berita dari Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudi Zee. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, skala internasional yang sukses.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Balitech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Balitech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Balitech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
8: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Balitech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Balitech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
9: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
10: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
9: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
10: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
11: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
10: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James K. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
12: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
13: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
14: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
13: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
15: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
16: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
15: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
16: ya. Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
17: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang untuk membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
16: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut guna memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari AFC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

hanyalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Pro 1 RRI ND yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya Teresia Mida SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam acara Mimbar Agama Katolik. Kiranya sesama saudaraku dijumpai dalam keadaan sehat selalu. Tema Mimbar Agama Katolik malam ini, keaslian bukan kepura-puraan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu. Karena atas segala berkat, rahmat dan perlindungan-Mu kepada kami dari pagi hingga malam ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami. Lepaskanlah kami dari ketakutan, rasa bersalah dan beban untuk membuktikan diri. Ajarlah kami hidup sebagai anak yang percaya pada kasih-Mu. Dalam setiap pergumulan, kuatkan kami untuk berdiri teguh dalam rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keaslian bukan kepura-puraan. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan bahwa kehidupan iman tidak cukup hanya terlihat baik di luar. Ia menegur orang-orang Farisi yang tampak saleh, tetapi belum sungguh membuka hati kepada Allah. Mereka tekun menjalankan aturan agama, namun melupakan pertobatan hati yang menjadi inti kehidupan rohani. Seringkali kita pun dapat jatuh dalam sikap yang sama. Kita rajin mengikuti kegiatan rohani, berdoa atau menjalankan berbagai kewajiban agama, tetapi masih menyimpan kesombongan, iri hati,
kemarahan, kelekatan pada dosa, atau keinginan untuk selalu mengutamakan diri sendiri. Tanpa disadari, kita lebih sibuk menjaga penampilan sebagai orang beriman daripada membiarkan Tuhan membaharui hati kita. Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam ketulusan. Kemerdekaan yang diberikan Kristus membebaskan kita dari dosa dan kepura-puraan, sehingga kita mampu mengasihi, melayani, dan berbuat baik dengan tulus. Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, Yesus hari ini berhadapan dengan seorang Farisi yang heran ketika melihatnya tidak mencuci tangan sebelum makan. Ia kemudian menyingkapkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar kebersihan lahiria. Yesus mengkritik kebiasaan orang Farisi yang suka membersihkan bagian luar saja, tetapi bagian dalamnya penuh dengan keserakahan dan kejahatan. Bagi Yesus, ada yang lebih penting daripada tangan yang bersih, yakni hati yang bersih. Saudara-saudariku, Yesus menghendaki keaslian. Apa yang tampak di luar hendaknya sungguh-sungguh sama dan berasal dari apa yang ada di dalam. Pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan semestinya berjalan dalam kesatuan. Jangan sampai mulut kita berbicara tentang kasih, tetapi hati kita dipenuhi kebencian. Jangan sampai kita berbicara tentang pelayanan, tetapi sebenarnya kita sedang mencari keuntungan diri. Tuhan tidak akan tertipu oleh penampilan. Manusia mungkin hanya melihat apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat hati. Beriman bukanlah soal bagaimana kita kelihatan baik di mata orang, melainkan bagaimana kita sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, keaslian memang tidak mudah. Menjadi autentik berarti berani mengakui dengan tulus dan sungguh-sungguh segala kelemahan, kesalahan, motivasi yang tidak murni, dan bagian-bagian diri yang masih kotor. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang yang sempurna, sebab Tuhan juga tidak menuntut kita untuk selalu tampak sempurna. Tuhan menghendaki hati yang jujur dan terbuka untuk dibentuknya. Hari ini kita diajak untuk bertanya dengan jujur, apakah hidup kita sungguh mencerminkan

0: kita perlahan-lahan menjadi jujur. Mari kita menjadi pribadi yang sama di depan dan di belakang orang lain. Menjadi pribadi yang sama dalam perkataan dan perbuatan. Tidak perlu ada kepura-puraan, sebab Tuhan berkenan pada hati yang sederhana, jujur, dan autentik. Ahli-ahli pada penampilan indah yang menyembunyikan kebusukan di dalamnya. Mari kita belajar menjadi pribadi yang tulus.
1: Semua para pendengar Persatu RRI ND yang terkasih, mari kita menutup acara mimbar agama Katolik malam ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Cinta, pemilik nafas kehidupan dan penjaga jiwa kami, di keheningan malam yang kudus ini, kami datang bersujud di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami melambungkan puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala penyelenggaraan dan berkat-Mu yang kami alami sepanjang hari ini. Terima kasih atas terang sabda-Mu, atas kesehatan, kekuatan raga, serta penyertaan-Mu dalam setiap tugas pengabdian, karya pastoral, dan pelayanan kami bagi gereja serta bangsa di bumi Pancasila, Kabupaten Ende tercinta ini. Bapa, kami sadar bahwa di sepanjang hari yang telah lalu, ada tutur kata kami yang melukai sesama, ada pikiran yang kurang tulus, serta kelalaian kami dalam menanggapi bisikan Roh Kudus-Mu. Dengan hati yang remuk dan berserah, kami memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Basuhlah jiwa kami, agar kami beroleh damai sejahtera sejati. Kini malam telah tiba, dan saat istirahat pun menjelang. Kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pangkuan tangan kasih-Mu. Naungilah rumah kami, sana keluarga, anak cucu dan seluruh umat yang kami kasihi dengan selubung perlindungan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, gangguan roh jahat, kecemasan budi, dan mara bencana. Utuslah para malaikat pelindung-Mu untuk berjaga di sekeliling kami, agar kami dapat beristirahat dalam damai dan ketenangan. Karuniakanlah tidur yang nyenyak dan pulihkanlah raga kami, supaya esok pagi kami boleh bangun dengan sukacita, kesegaran jiwa yang baru, serta semangat yang menyala untuk kembali memuliakan nama-Mu. Segala doa, syukur, dan seruan hati ini kami haturkan ke hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah acara mimbar agama Katolik malam ini dengan saya Teresia Mida SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi atau alih bunyi dari bahasa Ibrani haleluyah. Halelu merupakan bentuk imperatif atau perintah dari halal, yaitu memuji. Sementara itu, Yah merupakan bentuk turunan dari Yahweh yang dia

0: Alvin, masuk rumah sudah. Jangan lagi duduk di luar. Hujan tambah deras nih.
1: Tidak usah, Alvin bisa sendiri.
2: Kau jangan keras kepala kok, Alvin. Kan kau baru pulang sekolah.
1: Om bukan sama bapak juga.
0: Arman, dia belum bisa terima keadaan. Kita harus lebih sabar dengan dia.
2: Baik sudah kalau begitu. Kasihan, dia juga lagi sakit.

0: Arman, Avini makin sering sesak nafas, nak.
1: Aduh, kalau begitu besok kita bawa saja dia ke rumah sakit.
0: Dia pasti tolak, Arman. Pasti tidak mau nih.
1: Mira, kita harus terus coba. Dia butuh kita.
0: Oh, baik sudah.

0: Alvin, mari makan dulu. Habis itu kita mau pergi ke rumah sakit.
1: Alvin tidak mau makan. Alvin tidak mau ke rumah sakit.
2: Alvin, harus dengar kak. Kau tuh harus dengar apa yang tante dan om omong. Ini demi kesehatan Alvin juga.
1: Alvin tidak butuh. Tidak butuh sehat. Tidak butuh ke rumah sakit. Alvin hanya butuh mama dan bapak.
0: Bapak dan mama tuh pergi ke Malaysia untuk cari uang demi kau, Alvin.
1: Tipu. Om dan tante akan tipu saya. Mama dan bapak sayang saya. Tidak mungkin kasih tinggal saya.

0: badan sakit semua. Dada Alvin sakit deh.
1: Arman! Arman kesini dulu. Alvin kenapa ini? Alvin? Alvin?
2: Astaga.
1: Aduh,
2: cepat. Ayo, angkat dia pelan-pelan dulu.
1: Alvin? Alvin? Alvin?
0: Tante? Om?
1: Iya, Alvin. Kami di sini. Kami tidak kemana-mana, Alvin. Tante dan Om di sini. Kita ke rumah sakit, ya. Biar Alvin cepat sembuh.
0: Iya.

0: Kevin sudah jahat sama om dan tante.
1: Tidak apa-apa, Alvin.
0: Alvin takut kalau Alvin sakit, mama dan papa tidak pulang.
2: Justru mama dan papa itu maunya Alvin tuh berjuang supaya Alvin sembuh cepat.
0: Tapi Alvin kesepian.
1: Jangan takut, Alvin. Alvin tidak kesepian. Kan ada om dan tante yang selalu jaga Alvin tuh di sini nih.

0: Alvin, boleh Tante minta sesuatu, Kak?
1: Minta apa, Tante?
0: Mari sudah, kita ke rumah sakit lagi. Supaya Alvin cepat sembuh.
1: Tapi, Om dan Tante ada uang tidak untuk berobat Alvin?
2: Tenang saja, Alvin. Mama dan bapaknya Alvin terus kirim uang ke kita.
0: Mereka mau tuh Alvin cepat sembuh. Kuat, jangan menyerah.
1: Alvin takut.
0: Jangan takut, Alvin. Om dan Tante ada di sini.
2: Kami tidak mungkin ketinggalan Alvin.
1: Iya.

0: Tante.
1: Iya, Alvin.
0: Terima kasih, Tante. Om selalu sama-sama dengan Alvin.
2: Iya, Alvin. Kita ini kan satu keluarga.

Finn memang kecil dan pernah terasa hancur. Tapi Alvin belajar, cinta tidak selalu datang dari yang Alvin tunggu. Kadang

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI ED 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di malam hari ini ya, dalam program acara Komunitas Bicara. Dan pendengar RRI, bencana alam ini pastinya juga tidak bisa kita hindari ya. Pastinya itu juga bisa terjadi kapan saja. Dan ini bukan hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan dan lingkungan. Di balik itu ada cerita tentang keluarga yang berjuang memulihkan kehidupan, anak-anak yang berusaha kembali ceria, serta masyarakat yang perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan untuk bangkit kembali. Dan dalam situasi seperti ini, kepedulian ini menjadi sangat berarti ya. Terkadang bantuan yang dibutuhkan bukan hanya berupa makanan, pakaian, atau kebutuhan sehari-hari, tetapi juga kehadiran, perhatian, dan juga semangat yang menguatkan. Dan sebab sebuah senyuman juga mungkin terlihat sederhana ya, tetapi bagi seseorang yang sedang menghadapi masa sulit, senyuman ini bisa menjadi pengingat ya bahwa mereka ini tidak sendirian. Dan semangat inilah yang ingin kita bicarakan malam ini ya, melalui topik menebar senyuman untuk penyintas gempa Flores. Dan kita akan mengenal lebih dekat komunitas Seribu Senyum ya. Ini komunitas Seribu Senyum yang ada di NTT. Dan ini sebuah komunitas yang hadir membawa semangat kepedulian dan kemanusiaan. Dan kita akan mendengarkan cerita tentang perjalanan komunitas, pengalaman dalam aksi sosial, serta makna berbagi bagi mereka yang memilih untuk hadir dan membantu sesama. Dan telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI ND di malam hari ini, Ketua Komunitas Seribu Senyum Cabang NTT ada Kak Dion, dan yang hadir juga bersama keempat anggota atau relawan ya yang sudah hadir duduk di studio. Dan kita akan sapa terlebih dahulu, selamat malam nih teman-teman dari Senyum NTT ya, Seribu Senyum NTT ya.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam juga iya. Pendengar setia Pro 1.
1: Pro 1 RRI ND pastinya. Oke, apa kabar semuanya ini?
4: Baik.
1: Pastinya sehat. Baik ya.
4: Luar biasa.
1: Oke, tenaga sudah kembali?
4: Sudah.
1: Oke. Sudah recharge gitu ya.
4: Sudah.
1: Oke. Baik, ini terima kasih banyak ini malam-malam sudah meluangkan waktu bersama kami ya di Pro 1 RRI ND, dan pastinya kita akan menemani pendengar di malam hari ini. Dan pendengar yang ingin bertanya juga kepada narasumber atau ingin berdiskusi kepada narasumber, kami juga membuka line telepon untuk Anda di 0821 4451 1957. Dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan kita nanti di tengah-tengah diskusi atau tengah-tengah obrolan kita, Anda semua juga bisa bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda melalui line telepon kami. Oke, Kak Dion dan teman-teman semua nih, mungkin di awal-awal kita sebelum berbicara lebih jauh tentang aksi kemanusiaan, ini bisa berkenalan dulu nih masing-masing dari para relawan nih dan juga ketua yang sudah hadir di sini ya malam-malam nih. Mungkin bisa berkenalan dulu kepada pendengar gitu ya, ini dengan siapa aja begitu. Oke, silakan. Dari ketuanya dulu mungkin ya.
5: Oke, baik, terima kasih Dito. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk RRI Pro 1 ini yang sudah mengundang kami, bahwa kebaikan kita harus berbagi dan bercerita agar semua orang tahu dan kita bisa menginfluence semakin banyak orang untuk berbuat baik. Perkenalkan, saya Dion Dani, saya Ketua Cabang Seribu Senyum NTT dan yang berpusat di NTT, dan saya membawa keempat teman-teman saya. Boleh diperkenalkan.
1: Oke, silakan teman-teman yang lain nih sebelum kita beranjak lebih jauh nih. Oke, silakan.
6: Halo Kak Dito, perkenalkan nama saya Hajra, relawan dari Seribu Senyum.
7: Halo, saya Mega, relawan dari Seribu Senyum.
1: Oke.
8: Halo, perkenalkan nama saya Obi, relawan dari Seribu Senyum.
1: Oke, okay, Kak Obi ya.
9: Perkenalkan, saya Dani, relawan dari Seribu Senyum.
1: Oke, okay, Dani, ini mirip-mirip ya namanya, berhadapan gitu ya. Dion dan Dani, berarti bersatu begitu ya. Oke, okay, baik. Ini komunitas Seribu Senyum ini beberapa waktu lalu memberikan bantuan kepada penyintas gempa ya, yang ada di Flores, khususnya pada tanggal 15 Agustus. Kita ada musibah ya, gempa yang menimpa di seluruh daratan Flores itu pastinya merasakan. Akan tetapi sebelum kita berbicara mengenai itu, ini bisa disampaikan terlebih dahulu nih, bagaimana nih awal mula komunitas Seribu Senyum itu bisa terbentuk nih, khususnya di NTT. Mengingat ini tadi saya dengar-dengar sedikit ya, komunitas Seribu Senyum itu pusatnya di ND begitu. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Tentu awal mula terbentuknya komunitas Seribu Senyum ini, yang pertama berawal dari keresahan dan melihat banyaknya masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di NTT. Nah, kalau kita melihat masalah sosial ini, tidak bisa kita orang NTT sendiri hanya menonton. Jadi kita harus memberikan sebuah aksi, sehingga masalah sosial ini bukan hanya menjadi beban pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat biasa juga mengambil peran agar sedikit demi sedikit masalah sosial ini bisa teratasi. Nah, berawal dari salah satu komunitas Teras Baca Elenapo yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, bekerja sama, berkolaborasi dengan Seribu Senyum sejak tahun 2021, berkenalan di situ, dan kita melihat bahwa Seribu Senyum ini dan Teras Baca Elenapo satu visi misi. Dan seiring berjalannya waktu, karena ya satu visi dan satu misi tadi, maka dibentuklah di NTT, salah satu cabang di Indonesia. Dan kalau Seribu Senyum itu berpusatnya di Surabaya, di Jawa Timur.
1: Berpusat utamanya di Surabaya, karena tapi untuk pusat di NTT di ND begitu ya.
5: Baru setahun.
1: Oke, pastinya di dalam nama itu ada senyuman gitu ya.
5: Ya benar.
1: Nah, ini senyuman Seribu Senyum itu berarti kita ada seribu senyuman yang banyak gitu ya.
5: Ya,
1: mungkin
5: banyak.
1: Gitu maksudnya ya. Oke. Dan ini kalau dari Kak Dion, makna senyuman itu apa Kak Dion?
5: Senyuman itu
1: dalam gerakan sosial ya maksud saya.
5: Iya, dalam gerakan sosial. Jadi sebenarnya senyum itu gratis.
1: Oke.
5: Jika kita bertemu orang, kita sudah memberi senyuman, maka orang tersebut merasa bahwa kita membutuhkan apa ya, uluran tangan dan lain-lain. Sehingga senyuman itu adalah, biasanya kita bisa senyum adalah ibadah.
1: Okay,
5: senyum bisa menyejukkan, senyum bisa mendekatkan kita dengan orang lain. Jadi seperti first impression, kalau kita senyum pasti orang akan mendekati dengan kita.
1: Oke.
5: Okay. Gitu.
1: Oke, okay, kalau kita senyum orang pasti mendekati dengan kita gitu. Itu pasti tidak itu.
5: Mencari tahu gitu.
1: Pasti mencari tahu. Pasti ya. Oke. Okay. Baik. Oke. Dan kita berbicara mengenai perjalanan sebuah komunitas ini, pastinya ada sebuah perjalanan. Tidak mungkin komunitas tiba-tiba ada pada saat detik ini juga. Sebelum-sebelumnya pasti ada gitu. Ini bisa diceritakan nih bagaimana nih perjalanan dari komunitas Seribu Senyum ya yang hadir di Nusa Tenggara Timur. Mengingat tadi disebutkan komunitas Seribu Senyum itu pusatnya di Surabaya.
5: Benar.
1: Dan cabangnya, cabang di Indonesia itu hanya ada di NTT saat ini ya. Mungkin bisa diceritakan. Tadi kan sudah sedikit menyinggung mengenai itu. Lebih panjangnya bagaimana ya?
5: Adik Hajar bisa.
1: Oke. Okay. Siapa saja nih yang bisa berbicara? Mungkin Kakak Hajar atau Kakak Mega? Silakan.
6: Halo Kakak. Terkait untuk latar belakang sehingga adanya Seribu Senyum di NTT itu terlihat dari beberapa program yang telah kami jalankan. Itu pertama itu pada saat bulan puasa itu ada Gibya Ramadan. Itu di dalamnya yaitu kita membantu fakir miskin, terus anak-anak terlantar mungkin yang dalam artian bahwa tidak mampu. Itu kami bagikan sembako. Terus untuk anak-anak yatim piatu serta serta dia disabilitas. Selain kami melakukan program kayak pembagian baju lebaran, itu selain itu kami juga di dalam kegiatan ada itu kami berkunjung ke panti asuhan yang mana di sini ada itu di Woloare, itu panti asuhan disabilitas. Kami membantu memberikan sembako, mungkin terus bermain bersama mereka. Selain itu juga kami juga melakukan rehabilitasi sekolah. Itu rehab sekolah itu salah satunya di Pulau Ende, SMA Negeri 1 Pulau Ende.
1: Oke.
6: Mungkin itu saja Selain itu juga ada terkait bencana alam kemarin, gempa. Itu yang benar-benar full 2 bulan kita menjadi relawan sesungguhnya sih sebenarnya. Okay.
1: Iya, artinya ini banyak teman-teman relawan. Iya. Sebenarnya ada berapa itu anggotanya tuh di Seribu Senyum untuk saat ini?
6: Untuk saat ini 6, Kakak.
1: 6 ya? Iya. Wah, 6. Ini 6 tapi anggota menjadi aktif. Sebuah kekuatan juga ya?
6: Iya, sama-sama. Okay.
1: Dan ini pastinya di sekitar lingkungan kita itu banyak sekali ya masalah sosial gitu. Persoalan sosial, apapun lah itu. Tadi sudah disebutkan ada fakir miskin juga gitu salah satunya. Kemudian ada bangunan sekolah yang tidak layak. Dan itu memang kita layak untuk bantu gitu ya. Dan ini apa sebenarnya yang membuat Kak Dion dan teman-teman ini di Seribu Senyum ini untuk memilih bergerak ya melalui aksi kemanusiaan? Apa yang mengetuk hatinya gitu?
9: Kalau dari saya, memang saya senang membantu dan mengikuti kegiatan sosial ini.
1: Dan okay.
9: Itu saja.
1: Itu ya, senang membantu untuk mengikuti kegiatan sosial. Artinya kuncinya membantu gitu ya.
5: Yeah.
1: Itu kalau dalam kata membantu itu, mungkin definisi membantu itu apa ya? Kalau menurut dari Kakak Dani ya, ya.
9: Kalau membantu yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan dan
5: membuat orang lebih baik.
1: Oke, okay, itu definisi dari membantu. Kak Dani. Ada tambahan, Kak Dion mungkin? Oh ya, ada tambahan. Mungkin ada tambahan terkait dengan itu. Oke, okay. Oke. Okay. Dan tadi kita sudah memperkenalkan ya, dan sudah menyebutkan yeah. bagaimana terkait dengan terbentuknya komunitas Seribu Senyum di NTT. Dan ini dari masing-masing teman-teman ini pastinya ada pengalaman yang sangat berharga ya, atau pengalaman emas gitu. Dan ini untuk siapa ya nih? Untuk siapa? Untuk semua saja kali ya?
5: Boleh.
1: Atau untuk Kak Dion dulu?
5: Sepertinya saya yang pertama.
1: Okay.
5: Atau dari Ibu Mega aja.
1: Oke. Okay. Dan pengalaman. Pastinya dari teman-teman ada pengalaman ya untuk menjadi relawan gitu ya. Ada pengalaman yang berkesan gitu loh maksud saya itu, yang berkesan. Ini bisa disampaikan ini.
5: Oh iya.
1: Apa ini pengalaman berkesan selama menjalani aksi kemanusiaan? Di luar kita memang kita akan membahas mengenai membantu penyintas gempa ya sebenarnya. Nah tetapi di luar itu mungkin ada pengalaman lagi, atau pada saat penyintas membantu penyintas gempa yeah. kemarin ada pengalaman berharga yeah. gitu.
5: Pasti baik, terima kasih. Pasti di setiap langkah hidup kita tuh ada pengalaman, baik pengalaman buruk maupun pengalaman baik. Tapi bagi saya menjadi relawan itu semuanya pengalaman baik.
1: Oke.
5: Okay. Iya, pengalaman baik. Kalau ditanya soal ada tidak hal yang berkesan bagi saya, contohnya ya, kita mau berkunjung ke apa? Gempa ya, di daerah gempa. Di sana pasti mereka lagi bencana, lagi sedih. Dengan kedatangannya kita, dengan membawa senyumannya kita, membuat mereka tersenyum. Karena bagi saya dan teman-teman, senyuman itu tidak bisa dibayar dengan uang kebahagiaannya. Iya,
1: okay.
5: Iya.
1: Tidak bisa dibayar dengan uang.
5: Tidak
1: ya?
5: Bisa.
1: Oke.
5: Okay. Jadi dengan melihat mereka tersenyum, membuat kami punya energi juga bertambah. Membakar okay. semangatnya kami.
1: Membakar gitu. Semangat.
5: Itu pengalaman ya? Yang berharga bagi saya.
1: Oke. Okay. Semangat ya. Dibakar oleh aksi kemanusiaan
5: ya.
1: Begitu ya.
5: Ya, di saat kita menonton di televisi atau mendengar di radio bahwa misalnya di Mbai sekarang mereka tidur di luar dan dalam keadaan kedinginan, terus lapar, lamanya bantuan aksesnya tidak ada, tetapi di saat kita datang seperti ada apa ya, magnet.
1: Okay, nah,
5: ada kekuatan mahat, baru.
1: Oh, ada kekuatan
5: capek
1: baru.
5: Capek dalam perjalanan dari Ende sampai Kembali juga hilang. Setelah melihat mereka dan membantu di saat mereka tertawa bahagia menyambut kedatangan itu.
1: Oke. Oke. Ini bagi teman-teman relawan untuk bergabung relawan. Dengan komunitas ini apakah sudah keputusan yang tepat gitu menurut teman-teman ini? Dan mungkin bisa disebutkan kenapa kok ini sudah tepat gitu bergabung kepada komunitas ini?
7: Ya, awal mulanya ya saya bergabung di komunitas ini karena ajakan dari Kakak Hajra dan Kak Dion. Waktu itu kita ada membuat konten untuk rehab salah satu masjid yang ada di Watubara. Nah dari situ ketika saya pulang itu saya merasa bahwa dengan adanya saya bergabung di sini saya merasa bahwa sangat bermakna. Apa yang kami lakukan ketika kami terjun langsung ke tempat itu, banyak keluh kesah dari warga, dari orang di sekitar situ. Jadi merasa kayak saya itu sebuah harapan ketika tiba di sana dengan adanya kami, itu menambah harapan baru bagi mereka. Semua keluh kesah mereka, mereka omongkan kepada kita. Jadi ketika saya sampai di rumah, saya merenung, saya rasa jadi ketika mengikuti hanya tadi untuk meluangkan waktu ketika selesai bekerja, jadi merasa sangat berharga. Jadi inilah kesempatan saya untuk bergabung di sini dan merupakan kesempatan yang paling tepat sudah.
1: Kesempatan paling tepat ya. Sudah tepat ya artinya sudah ya. Oke. Okay. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan juga?
3: Obi kan. Menurut Obi tepat
1: juga. Obi ya. Bang Obi.
3: Ya.
1: Oke, okay, silakan. Santai saja.
3: Santai saja. Biasa relawan begitu.
1: Ya?
3: Ya relawan biasa begitu.
1: Iya, relawan itu kan di balik layar. Ya, tiba-tiba ya, ada ya, tapi begitu. Ya, iya. Kita ini sekarang di depan layar, tapi tetap menjadi relawan tepat di sini.
8: Tepat.
1: Tepat ya. Oke, ini tepat. Iya. Oh, sangat tepat ya. Mengapa ini kok tepat? Atau mungkin Kak Dani juga mau menambahkan juga.
9: Kalau saya ini adalah tepat sih bagi saya, karena dari awal kan saya sudah omong saya hobinya membantu.
1: Hobi membantu.
9: Membantu orang lain. Jadi menjadi relawan adalah sebuah panggilan hati saya untuk bisa membantu semua orang.
1: Oke, okay. Close dulu ini boleh. Oke, okay. Jadi atas dasar suka membantu ya, ini artinya untuk bergabung di Seribu Senyum sudah tepat. Oke, okay. Dan ini saya juga ingin dengar lah, ini dari kelima kakak-kakak yang sudah bergabung di sini nih, mungkin bisa saya minta menggambarkan ya satu gambaran lah untuk Seribu Senyum ya dalam satu kata saja. Apa kira-kira? Mungkin Kak Dion dulu nih, pemimpin harus mengawali dulu nih, satu kata saja di awal nih.
8: Bangga.
1: Bangga.
8: Iya.
1: Oke, okay, kalau dari kakak selanjutnya Kak Hajrah ya.
6: Oke. Okay. Kalau saya ikhlas kakak.
1: Ikhlas.
6: Iya.
1: Bangga, ikhlas Kak Mega.
7: Kalau saya harapan.
1: Harapan. Wow. Kak Ubi mungkin satu kata.
8: Keren.
1: Keren. Yes. Oke. Okay. Kemudian untuk Kak Dani.
9: Ya kalau saya senyum.
1: Senyum, wah ini sesuai dengan namanya ya, senyum. Oke, dan ini masing-masing itu kata itu pastinya memiliki makna ya, dan itu saling melengkapi, dan inilah wajah dari Seribu Senyum pastinya, gitu kan. Oke, dan kita sebenarnya mengangkat topik ya di malam hari ini, kita mengangkat khusus ya untuk topik di Komunitas Bicara malam ini, yakni menebar senyuman untuk penyintas gempa Flores ya. Ini kemarin sudah terlaksana untuk kegiatan itu untuk membantu teman-teman yang ada di saudara-saudara kita ya, yang ada di Flores yang mungkin lebih terdampak. Kita di ND terdampak, akan tetapi dampaknya tidak separah yang ada di daerah lebih terdekat kepada pusat gempanya begitu ya. Dan ini apa yang mendorong komunitas Seribu Senyum ini hadir dan mengambil bagian ya dalam membantu masyarakat yang terdampak ini? Sebenarnya apa ini yang mendorong ini? Bisa disampaikan, ini khusus di penyintas gempa ya, bantuan itu. Silakan.
6: Sebenarnya yang mendorong adalah rasa kasih dan sayang kita terhadap sesama manusia. Apalagi mengingat ini masih satu daratan Flores. Okay. Dalam artian Nusa Tenggara Timur. Kan ada slogan, kita semua bersaudara.
1: Oke. Okay.
6: Dan posisinya pada saat itu, izin cerita ya kakak,
1: boleh,
6: pada saat itu saya sedang dalam pulang ketika selesai mengerjakan program dari Seribu Senyum tentunya, itu di Manggarai Timur. Posisinya pada saat itu saya dan rekan saya Dani itu di Bajawa, terjadi proses gempa. Terjadi gempa pada jam 5.58 itu, dan sepanjang perjalanan kami tetap melanjutkan perjalanan nih kakak. Dan tidak tahu bahwa sedang berjalan gempa susulan. Jadi kami ini kayak, kok di dalam perjalanan hanya kendaraan kami saja yang lewat, tidak ada yang lain. Terus kayak, biar sudah, kita husnuzan kepada Allah, mungkin tidak ada kendala di depan sana nantinya. Dan setiap perjalanan itu, sepanjang perjalanan itu tuh banyak warga-warga yang keluar di jalan. Warga sampai di Nangaroro itu tuh baru kita kaget, kita ketahui bahwa ternyata gempa susulannya masih ada dan banyak reruntuhan bebatuan, dan syukurnya masih dalam lindungan Allah kami selamat. Yang kami terkendala pada saat itu di Penggajawa. Dan memang benar-benar selain selain internet, jaringan internet, ternyata pemadaman listrik juga yang terjadi. Jadinya untuk akses komunikasi kita Nusa Tenggara Timur keluar itu tuh agak susah. Jadi posisinya dari situ saya mengambil langkah bahwa kayaknya kita harus live report, menunjukkan bahwa NTT sedang dalam keadaan darurat dan membutuhkan bantuan.
1: Oke.
6: Okay. Jadi saya live report di situ, saya kirimkan ke pusat. Ternyata pusat syukurnya memberikan tindakan positif, yaitu untuk mengerahkan bantuan untuk sampai ke Nusa Tenggara Timur. Dan akhirnya kami setelah tanggal 15, 16 kami mulai melakukan kegiatan kemanusiaan, tetapi berpusat pada ND dulu. Karena mengingat walaupun di luar lebih parah, tetapi jalan akses menuju ke sana masih tertutup total. Sehingga mau tidak mau kita harus bergerak ke ND dulu, karena mengingat ND juga korban. Maksudnya salah satu dampak yang terjadi di gempa itu. Makanya kami berpusat seminggu, kami melakukan kegiatan di ND sekitar seminggu. Setelah itu baru kami melakukan perjalanan kemanusiaan keluar daerah.
1: Okay. Yang pertama, ya. Kemana saja itu? Untuk perjalanan itu, kembali untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak.
6: Itu dimulai dari Nagekeo, Mbai. Mbai itu kami tidak hanya membagikan sembako, paket sembako, tetapi paket hygiene kit, kebutuhan ibu bayi,
1: okay,
6: ibu hamil, bayi dan balita, serta melakukan layanan kesehatan gratis. Semuanya kami rangkum dalam beberapa wilayah, yaitu di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat.
1: Oke, itu kegiatannya di beberapa kabupaten,
6: ya,
1: itu
6: beberapa,
1: ya?
6: Beberapa kabupaten.
1: Oke, dan itu berapa lama itu waktu terjun ke lapangan itu?
6: Kalau hitungan totalnya 2 bulan lebih, kakak.
1: 2 bulan, ya? Dan artinya terakhir, ini baru pulang, ya?
6: Iya, dan terakhir kemarin 2 Oktober di Saga.
1: Oh, oke, okay. Wah, ini
6: kembali
1: ngeri sekali.
6: Dari
1: nih.
6: Awal berarti ND, tutup kembali ke ND.
1: Setiap okay
6: hari, ya? Iya, setiap hari.
1: Setiap hari. Ya. Itu tadi berbicara mengenai live report. Itu live report artinya melaporkan ke pusat, ya? Ke Seribu Senyum Pusat di Surabaya, begitu, ya?
6: Iya.
1: Oke, okay. Dan untuk logistik itu didatangkan dari Surabaya langsung? Dari Seribu Senyum atau bagaimana itu?
6: Dhani.
1: Silakan.
9: Tentunya logistik, ada beberapa logistik yang didatangkan dari Surabaya, seperti terpal, selimut, dan susu untuk anak-anak,
1: okay,
9: dan juga karpet kan?
6: Iya, karpet.
9: Dan kebutuhan sembako yang kami belanja di ND.
1: Oke, okay, kebutuhan sembako artinya dalam bentuk uang tunai itu dibelanjakan sendiri, yeah, begitu, ya? Oke, okay. Dan ini Seribu Senyum itu tadi kan membelikan, sudah memenuhi kebutuhan, ya, ada yang sudah disebutkan ada hygiene kit,
6: iya,
1: dan ada susu juga dan kawan-kawannya gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai itu, apakah open donasi gitu Seribu Senyum atau bagaimana, ya?
6: Oke, itu kalau untuk Seribu Senyum ada beberapa open donasi yang dilakukan. Itu melalui aplikasi Kita Bisa. Ada juga dari zakat orang-orang baik, terus ada zakat dari salah satu sekolah yang namanya Sekolah Saim.
1: Oke.
6: Okay. Lab Parahita, PT Kamila, serta apa lagi satu, ya? Parahita, Lab Parahita, iya, Ika Kimia, serta bantuan-bantuan dari beberapa universitas yang ada di Surabaya.
1: Oke. Ini menarik sekali, ya. Dan ini kakak-kakak yang hadir di sini tuh juga apa ya bahasanya, eksekutornya atau pelaku lapangannya begitu, ya. Wah, ini sudah merasakan gempa juga di sana berkali-kali susulannya, ya.
6: Kayak sudah makan minum lah di situ.
1: Iya, sudah terbiasa begitu. Oke. Dan ini sangat-sangat menarik dan juga menginspirasi, ya, untuk pendengar semua ini. Mungkin kakak-kakak lain ada pengalaman yang mau menceritakan juga ini, dan pastinya di dalam menjalankan aksi kemanusiaan ini untuk distribusi di berbagai daerah tadi itu. Ada berapa itu? Sekitar 7, ya, atau 7
6: Manggarai, Manggarai Barat.
1: Sampai Sika tidak, ya? Tidak, ya?
6: Sika kemarin kita berkunjung.
1: Oh, berkunjung.
6: Tapi
1: artinya
6: tidak terlalu berdampak sih, kakak. Karena kan kita kan pada saat itu berkunjungnya mau berakhir. Posisinya kan memang benar-benar tidak terlalu terdampak, hanya di pelabuhannya saja.
1: Oke. Berarti di berbagai daerah itu, ya, sudah menyusuri
6: dari
1: semua, ya.
6: Dari ujung ke ujung.
1: Oke. Oke. Bagaimana ini dari pengalaman kakak-kakak semua ini melihat para penyintas gempa ya, yang dikunjungi oleh kakak-kakak semua ini di seluruh kabupaten itu. Mungkin kondisinya bagaimana? Mungkin bisa sedikit bercerita di sini. Apalagi ini kan di kondisi gempa mereka itu pastinya kondisinya panik, senyumnya pasti berkurang. Kemudian ada datang 1000 senyum. Bagaimana itu? Coba.
6: Saya ingin 2000 senyum kayaknya kita. Kan.
1: 2000 senyum.
6: Iya, 2000 senyum.
1: Oh, 1000 senyum kan satu.
6: Iya.
1: Kalau ada 6, ada 5, 5000, 6000 kan? 6 kan ya? Ini kemudian kebetulan satu tidak bisa hadir di sini ya. Oke. Berarti ada 6000 kan? Ya, 6000 senyum. Bagaimana kira-kira waktu datang ada pengalaman apa ini? Di dalam itu. Silakan. Mungkin Mbak atau Mas.
7: Pengalaman kita waktu itu terjun ke Watubara, ya. Pertama Watubara itu bersama ada influencer juga yang dari Jakarta itu. Jadi kita mendampingi ke sana itu diceritakan bahwa pusat gempa itu hanya berkisar 9 kilo ya dari tempat situ. Okay. Jadi kita berdiri katanya 9 kilo dari situ. Terus yang sangat berkesan itu ada kita berbicara langsung dengan seorang nelayan yang menceritakan bahwa waktu itu ketika terjadi gempa dia sedang melaut. Ya, iya. Jadi ketika dia sedang gempa itu dia melaut, jadi tidak tahu kondisinya di darat itu seperti apa. Jadi hanya melihat oh ternyata ada reruntuhan, ya, ada reruntuhan yang dilihat dari laut. Terus ternyata ketika sudah di darat, pada saat itu semua warganya sudah pada mengungsi, katanya ada apa air naik ya, gitu ya.
1: Oke.
7: Okay. Ya, jadi di situ kita sangat ya dengan ceritanya itu, terus sama anak-anak juga ada yang punya ceritanya masing-masing. Terus ada bapak juga yang kan tertimpa reruntuhan itu ketika ke puskesmasnya juga di layanannya tidak, maksudnya
6: belum
7: terlalu optimal begitu. Jadi di sana kita memberikan layanan kesehatan. Juga layanan kesehatan, karena dari 1000 senyum yang di Surabaya juga mendatangkan ambulans tenaga medis juga 2 orang untuk membantu kita ke tempat-tempat tadi.
1: Oke. Okay. Wah, itu pastinya jika melihat kondisi seperti itu juga menyedihkan juga ya. Itu banyak sekali korban gitu ya, artinya korban luka itu terutama ya. Kalau dari pengalaman gitu, apakah ada data gitu terkait dengan korban? Mungkin ada korban jiwa juga kan gitu pada saat datang ke sana gitu?
7: Kalau untuk korban jiwa kayaknya tidak ada ya.
1: Tidak ada.
7: Kalau mungkin ada luka ringan itu ada.
1: Oke.
7: Okay. Yang ditemukan
1: gitu. Ya. Dan ini dari 1000 senyum juga untuk membantu itu juga gitu ya. Atau ada tim tersendirinya gitu?
6: Ada tim medis. Kita datangkan tim medis.
1: Oh, tim medis.
6: Serta ambulannya.
1: Oke. Okay. Itu artinya 1000 senyum juga berkolaborasi dengan pihak lain ya?
6: Iya, kita pernah berkolaborasi dengan Mandiri Amal Insani. MAI itu dari Bank Mandiri. Itu berkolaborasi terkait layanan kesehatan.
1: Oke, okay, layanan kesehatan itu salah satu kolaborasinya ya, yang ada di lapangan untuk.
6: Ya,
1: kemudian untuk layanan kesehatan gratis itu juga Mandiri yang mengcover gitu atau?
6: Tidak, kolaborasi kan.
1: Semua.
6: Ada 2 kali kita kolaborasi. Selain itu kita tetap sendiri-sendiri.
1: Oke. Untuk terjun mengantar logistik ya, karena di sana juga bantuan juga sangat-sangat banyak ya dari berbagai pihak ya. Oke. Dan itu dari pengalaman-pengalaman itu apa yang bisa dipetik itu kira-kira pengalaman yang berharga begitu?
6: Kalau saya izin kata,
1: silakan.
6: Ada kemarin tepatnya di Manggarai Timur itu kan posisinya pada saat itu sebelum terjadi gempa saya pernah melakukan kegiatan di sana terkait pipanisasi. Nah setelah gempa ternyata pipanisasi yang kami buat ini rusak. Dan akses di sana itu tuh 1 minggu lebih baru saya dapat informasi bahwa di sana ternyata rusak pipanisasi yang kami buat, terus ada 1 korban serta 1 rumah yang roboh. Jadi dan akses ke sana itu kakak sumpah bahkan 4x4 pun kayaknya bakalan tidak bisa masuk. Karena mengingat di sana jalannya memang jalan provinsi tapi sangat-sangat jelek, bahkan bisa dikatakan tidak layak untuk dikatakan jalan.
1: Gitu ya. 4x4 tuh dikatakan 4x4 tuh jeep ya maksudnya.
6: Iya, jeep.
1: Oh,
6: yang
1: mobil ya.
6: Itu ya.
1: Oh, iya.
6: Itu tuh kayaknya benar-benar tidak bisa. Bahkan kalau masuk ke kampung itu atau desa itu harus menggunakan mobil mereka yang sudah terbiasa lalu lalang. Kalau untuk mobil dari kita tuh tidak bisa memang, gitu ya? Kakak, itu kayak
2: apalagi driver baru.
6: Iya, apalagi driver baru karena kiri kanan jurang, Kakak.
1: Oh, jadi ngeri juga tuh.
6: Iya, ngeri.
1: Jadi di sini kakak-kakak gak ada yang bisa driver itu ya?
6: Tidak
1: ada yang berani gitu maksudnya.
6: Kita bahkan driver dari Surabaya itu tuh yang ambulan yang kami bawa itu harusnya masuk ke dusun itu tidak jadi kami bawa karena takut.
1: Oh iya kan.
6: Rusak kalau lumayan.
1: Wah iya.
6: Rusak, jadi kami taruhnya di dampek, kami taruh dampek, jadi kami telepon truk dari atas itu dari dusun itu untuk jemput kami. Jadi mereka jemput, datang lagi ke sana, terus saya pernah tanya bapak-bapak ini apakah bisa kami masuk, tergantung kekuatan driver dan nyali driver sendiri. Karena kan ambulan mereka kakak tidak bisa masuk ke dalam situ ambulan. Jadi
1: ya?
6: Yang paling miris tuh masyarakat ketika sakit ditandu dulu, turun dari dusun itu sampai nyebrang kali baru bisa naik ambulan.
1: Wih, itu juga tuh memprihatinkan sekali.
6: Anak-anak sekolah bahkan tuh kakak, anak-anak sekolah kalau memang apa kayak semisal musim hujan otomatis kan sungainya kan agak meluap nih, melebar. Jadi anak-anak sekolah tuh mereka pakai dengan jembatan bambu yang menurut kita tuh sudah tidak bisa lagi dikatakan layak.
1: Gitu ya, tidak bisa dilewati gitu ya.
6: Iya, tidak bisa dilewati, tapi tuh kayak mereka bisa. Kayak mereka bisa sampai kamu hebat sumpah. Sangat-sangat hebat untuk pendidikan kamu langsung gas. Terus pada saat itu posisinya kita kan setelah melakukan layanan kesehatan gratis, kita sampai 4 hari kalau tidak salah di sana. Itu kami melakukan layanan kesehatan gratis, pembagian sembako dan lain-lain, terus bermain trauma healing bersama anak-anak. Pada saat kami pulang, yang kami kayak kok kalian bisa kayak, mereka memberikan kami hadiah kakak, kayak semisal oleh-oleh tuh.
1: Oke.
6: Okay. Kayak kalian kan yang kami datang untuk membantu kalian, kenapa kalian memberikan kami kayak sangat-sangat, kayak mereka tuh kayak sangat-sangat menghargai kami, bahkan kami datang tuh kakak yang harusnya tidak ada jadi ada, kayak semisal ayam ayam mereka potong nih kakak hanya untuk kami, kayak semisal iwa
1: padahal dengan kondisi bencana begitu ya,
7: sangat-sangat
6: kalian kan kalian kan kekurangan, minta maaf nih kalian kan kekurangan, jadi tidak apa-apa disimpan saja mungkin ada, karena kan tidak baru di sana kan baru masuk 3 bantuan kakak sampai sekarang,
1: sampai saat ini
6: sampai saat ini kakak 3 bantuan dan yang terakhir itu dari kami.
1: Oke, oke, oke.
6: Itu kayak
1: itu salah satu tantangan ya pastinya.
6: Iya, salah satu tantangan kayak karena mengingat akses ke sana yang tidak bisa, bukannya saya juga kayak mengatakan bahwa bukan mereka tidak mau atau tim-tim relawan yang tidak mau membantu, tetapi melihat akses ke sana. Jadi maksudnya
2: membutuhkan perjuangan.
6: Iya, membutuhkan perjuangan. Terus sejujurnya pulang dari sana kami rehat 2 hari kakak karena tidak bisa, badan sudah sakit sekali karena tapi melihat senyuman mereka terus kebahagiaan mereka menyambut kami, terus pas pulang mereka sambil nangis tuh kayak ibu jangan dulu pulang, kita main-main di sini dulu, tidak apa-apa kita makan sembarang-sembarang, yang penting ibu dengan kami, kami tuh sangat mengharapkan kalian datang untuk bukan memberikan kami sesuatu tetapi menghibur kami. Dengan adanya kalian tuh kami terhibur. Kayak, ih minta maaf mama, kita harus pulang karena kita harus melanjutkan aksi kemanusiaan yang lain. Oh iya ibu hati-hati, kami hanya memberikan ini, doa kami selalu menyertai ibu. Oh iya terima kasih, dengan bahas doa adalah bahasa terbaik yang kami pegang sampai saat ini, terima kasih mama. Itu sih.
1: Oke, itu pengalaman yang itu juga menyentuh hati ya pastinya. Dan tantangan sangat berat sekali itu untuk menyeberang itu. Itu kalau berbicara mengenai jalan tadi itu, itu apakah jalannya sebelumnya memang begitu atau memang terdampak gempa baru terjadi seperti jalan rusak itu? Kalau mungkin ada sedikit tahu gitu.
6: Kalau di dampek memang masih arah Manggarai Timur itu memang gempa.
1: Tetapi efek gempa ya.
6: Efek gempa. Tetapi ketika akan masuk ke desa itu namanya Desa Golomanggung, itu memang sangat-sangat tidak bagus kakak. Memang dari dulu sebelum gempa memang jalannya jelek sekali.
1: Oke, oke.
6: Hanya di aspal setengah saja.
1: Oh gitu.
6: Setelah pas mau belok mau masuk itu tuh setir lagi.
1: Oke. Ini salah satu pengalaman. Itu tantangan ya. Mungkin ada tantangan-tantangan lain. Pasti dari kakak-kakak ini masing-masing memiliki pengalaman tantangan gitu dalam proses antar bantuan gitu atau distribusi bantuan. Silakan nih, mungkin ada cerita-cerita lain ini.
6: Batu bara kita mau. Batu bara yang mereka tahan kita tuh.
2: Oh iya.
1: Oke, okay, mungkin bisa disampaikan. Ceritakan aja kita di sini ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, ini mungkin kakak-kakak juga saling mengingatkan gitu. Oh, itu banyak, saking banyaknya mungkin sampai lupa, bisa saling-saling mengingatkan lah gitu kan. Baik, silakan.
9: Yang kami ke Watubara itu melakukan layanan kesehatan gratis di Watubara. Di saat kami lewat, ada segerombolan massa menahan kami begitu. Dan ditanya apa di dalam itu.
1: Okay.
9: Seperti mau membajak mobil kami. Oh. Untuk ada ambulans. Dia bilang enggak bawa apa-apa, cuma bawa obat-obatan. Jadi mereka
6: iya.
9: dikasih
6: jalan. Oh iya, jalan
9: sisi gitu ya. Mereka
6: lumayan
9: memegang
6: parang itu. Misalnya.
1: Oh iya ya.
6: Iya, parang.
1: Bagaimana menyikapinya itu? Kalau ya, sudah gitu tidak ada.
9: Kalau menyikapi saya pasrah aja, tidak
1: pasrah gitu ya.
6: Iya, pasrah ya. Kebanyakan.
9: Soalnya saya takut.
1: Takut ya.
6: Banyak.
9: Untuk ada sopir yang umum gitu. Itu saja.
1: Bawa obat. Kami iya, di ambulan hanya bawa obat.
6: Kalau mau masuk berarti mau jadi mayat di dalam sini. Langsung ditanggung balik. Soalnya pegang parang panjang nih.
1: Iya,
6: iya. Iya, lumayan.
1: Itu kalau pegang sampai pegang-pegang alat tajam, senjata tajam ya, itu kira-kira menyekat sebagai ancaman aja mungkin gitu ya. Kalau berbicara itu, kalau dari pengalaman tuh gimana? Saya mungkin membayangkannya gimana kalau bisa diceritakan itu. Mungkin dia lapar atau gimana gitu ya, mungkin ya.
9: Karena
3: ya, kenapa harus lewat kami? Kami sini membutuhkan gitu.
9: Iya,
3: gitu.
9: Kayaknya.
1: Oke, sudah sangat-sangat membutuhkan ya. Tapi kita juga sangat-sangat memaklumi ya terkait kayak gitu ya. Karena pada saat proses gempa, semua distribusi pastinya juga terhambat. Apapun itu. Dan mungkin mereka juga butuh pangan. Dan itu hal yang wajar ya. Untuk kayak gitu, itu jadi salah satu tantangan ya. Kita harus memang harus membicarakan baik-baik. Memang adanya obat kan gitu kan. Sudah disampaikan tadi.
6: Ada sih, memang bawa sama ambulan.
1: Iya.
3: Ya kalau sempat senyumnya. Dan teman-teman.
1: Oh, tetap senyum ya.
6: Iya, tetap senyum. Ada obatnya di belakang.
1: Ya memang harus begitu. Namanya aja 1000 senyum kan. Ada 2 orang kan yang di ambulan waktu itu atau 6 orang itu. Kalau 2 berarti 2000 senyuman gitu ya.
6: Ada
1: 6. Oh, 6 di ambulan itu semua.
6: Iya.
1: Oh, berarti 6000 senyum di situ. Nah, itu yang bikin
3: melawan tantangan.
1: Oke, ini salah satu

0: bahwa ibu-ibu itu tidak bukan ibu-ibu ya maksudnya, tapi warga. Tepatnya warga itu tidak mau ditinggalkan gitu ya. Kemudian setelah pamit itu sudah gitu, sampai sekarang masih kontak gak kira-kira?
1: Masih kakak.
0: Masih?
1: Masih. Ah. Masih okay. Video call, terus tanya ibu, kita masih gempa nih di sini karena kan area Ruteng dan Manggarai kan masih sementara dan saat ini juga masih gempa. Jadi ibu terus saya tanya, aman kakak-kakak di situ aman? Hanya jaringannya ya. Memang sebelum gempa juga jaringannya di situ agak.
0: Oke, okay, sudah agak
1: hilang muncul kakak,
0: hilang emang, muncul gitu ya,
1: hilang muncul. Jadi pada saat gempa ya hilang total. Jadi ketika di sana tidak, kami sebagai relawan tidak dapat mengabari keluarga bahwa kami sudah sampai ini di sini. Karena memang sebelum itu kami sudah mengatakan bahwa mungkin teman-teman yang membutuhkan kami atau ingin berkomunikasi dan kami selama beberapa hari kami akan melanjutkan perjalanan ke Manggarai dengan kondisi bahwa jaringan di sana mati total. Jadi mungkin setelah 4 hari baru bisa berkabar, berkomunikasi kembali. Okay. Jadi ketika selesai ya kembali berkomunikasi seperti biasa. Dan mereka juga ya hanya tidak lagi, mereka tidak lagi mengungsi, tetap di dalam di rumah masing-masing.
0: Oke, oke, oke. Itu artinya mereka merasa nyaman akan kehadiran Seribu Senyum ya di daerah mereka. Nah, berbicara mengenai itu, artinya mereka tadi juga kakak sudah menyebutkan ya, kami ini tidak butuh makanan atau bantuan apa, tapi kami butuh ditemani. Itu artinya kan mereka butuh ditunggu ya, atau di apa bahasanya itu?
1: Di support
0: oleh teman-teman semua. Apakah ada kegiatan yang mungkin untuk mereka gitu sebelumnya, karena mereka sudah merasa nyaman nih akan kehadiran kakak-kakak. Apa sebelumnya ada program mengenai itu dan mereka merasa belum cukup mungkin gitu kan?
1: Oh iya, karena mau
0: psikososial gitu gitu yang untuk memenuhi kebutuhan itu ya.
1: Karena kan di desa itu yang kami fokuskan ada 3 dusun nih kakak. Dan itu pun harusnya satu dusun ke dusun yang lain itu tuh harus nyebrang. Bukan dalam artian bahwa kita harus ke gunung sebelah, kayak bukit sebelah dulu baru sampai di dusun satunya. Jadi ketika kami mendatangkan semua dan posisinya pada saat itu mereka sudah mengenal kami. Karena kan sebelum terjadi gempa kami ada program di salah satu dusun itu. Dan saya juga pribadi sering berkunjung ke dusun-dusun yang lain. Jadi kayak sambil memperkenalkan bahwa oh ini Seribu Senyum, kami datang ke sini untuk begini dan mohon bantuan mungkin ada kak, karena selain dari pipanisasi kami juga berkunjung ke sekolah-sekolah melihat kondisi sekolah apakah ini disebut layak atau tidak. Selain sekolah juga kapela atau gereja yang kami biasanya untuk bahasa dari Seribu Senyum itu kami kampanyekan atau promosikan untuk kita bantu misal kayak sekolah atau kapela. Nah dari situ tingkat sosial kami dengan masyarakat di situ sudah lumayan sangat akrab. Jadi ketika terjadi gempa, jaringan yang pertama yang muncul, mereka menelpon saya kakak pertama. Ibu kami di sini begini-begini, ibu kami minta bantuan, boleh ibu kami sangat-sangat terisolir dengan keadaan yang di sini. Oh iya, mohon menunggu ya Bapak Ibu, soalnya di sini akses untuk menuju ke sana ini masih tertutup. Jadi mohon menunggu. Jadi mereka bersabar sampai akhirnya yang mereka tunggu kami tiba. Dalam posisi kami tiba tidak sendiri, melainkan dengan tim Seribu Senyum yang dari pusat. Jadi menambah kehangatan, bahwa menambah rasa kepedulian kami terhadap mereka dan mereka mendukung bahwa oh ternyata mereka benar-benar peduli dengan kami. Selain mendatangkan dari Seribu Senyum dari NTT, mereka juga mendatangkan langsung dari Seribu Senyum di Surabaya. Jadi dari situ kakak,
0: menarik sekali nih.
1: Iya akrab dan sampai sekarang dan selalu
0: menjadi saudara pastinya ya.
1: Selalu menitipkan oleh-oleh dan lain-lain.
0: Oke. Di sana mungkin mendengar radio tidak ya mereka ya? Sejauh saya tahu.
1: Iya kakak. Hah? Tapi jaringannya tidak bisa dikatakan.
0: Jaringan tidak bisa. Mungkin pakai terestrial bisa loh radio sampai sana di RRI ini.
1: Oh, iya.
0: Jangan-jangan mereka mendengarkan deh.
1: Bisa nanti.
0: Iya, di RRI Labuan Bajo di sini juga.
1: Aduh, betul. Iya. Semoga mereka mendengarkan.
0: Nah, ini semoga mendengarkan ya di malam hari ini, karena jangkauan kita sampai sana juga, Manggarai juga. Labuan Bajo juga ambilnya dari sini. Kita ngobrol pastinya dengar. Kalau mereka lagi putar radio.
1: Iya.
0: Ya karena di wilayah kita jaringan masih ada beberapa daerah yang blank spot ya mengenai internet ya. Memang fungsi radio di sini masih sangat-sangat vital ya untuk di daerah Flores memang. Ya kita semoga ada yang dengar itu. Oke, oke. Okay. Ini tadi dari cerita kakak-kakak sangat menarik ya. Dan ini kakak-kakak itu kan pastinya menguangkan waktu, tenaga, apapun itu dituangkan untuk masyarakat.

0: melalui Seribu Senyum. Dan teman-teman ini pastinya kan hadir dari berbagai latar belakang ya, dan pastinya beda-beda di sini. Dan ini apa yang membuat teman-teman ini bersedia untuk meluangkan itu semua tadi, waktu, tenaga, bahkan mungkin biaya pribadi atau mungkin apa lainnya lah gitu dalam kegiatan kemanusiaan ini? Silakan, siapa ini yang ingin salah satu atau mau semua jawab boleh?
1: Kak Mega,
0: oke, silakan.
1: Ya, jadi karena justru kita ini berbeda dari latar belakang yang berbeda, seperti saya dengan Kak Dion ini selain aktif dalam relawan ini juga punya kerjaan utama. Malah kita lebih kayak seperti apa ya? Kita saling melengkapi. Okay. Ya. Ya saling melengkapi. Jadi ketika adik-adik kita ini butuh support, kita juga menyupport adik-adik bahwa ketika waktu luangnya itu digunakan dengan baik, harus digunakan dengan baik untuk sesuatu yang bermanfaat lah, seperti dengan bergabungnya di Seribu Senyum ini bisa membantu sesama kita begitu.
0: Oke, baik. Dan ini tadi kita berbicara mengenai penyintas ya, bahwa penyintas gempa itu semua merasakan. Ini tadi terima kasih ini untuk tanggapan ini dari Kak Mega ya. Tapi diwakili saja ya, karena kita waktunya sebenarnya terbatas ini. Yeah. Kita juga agak keras ya, kita udah ngobrol hampir 1 jam juga ya. Waduh. Nanti saya takutnya bablas nanti sampai jam 12. Begitu loh. Saya juga dari tadi lihat jam, takutnya nanti wah kita kan programnya ada selanjutnya lagi. Oke. Dan ini tadi terima kasih ini sudah menjawab. Dan ini pastinya saya ingin mendengar dari masing-masing relawan, semua saja yang hadir di sini ya. Dan ini secara singkat saja, sebenarnya apa itu arti senyuman bagi seorang yang sedang menghadapi masa sulit? Karena tadi sudah diceritakan dari Seribu Senyum itu membantu orang-orang yang menghadapi masa sulit. Masa sulit itu yang diartikan penyintas gempa itu tadi. Apa ini? Saya ingin mendengar nih. Atau mungkin diwakili, bolehlah. Kak Dion mungkin mewakili lah.
2: Arti senyuman seseorang di masa kesulitan adalah kekuatan. Iya. Jadi senyuman bisa membawa kekuatan.
0: Senyuman untuk, membawa kekuatan. Ya, ini seperti yang disampaikan di awal tadi.
2: Agar menyala gitu. Kembali tetap semangat, tetap menyala.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi senyuman itu seperti pemantik yang membakar semangat.
0: Senyuman pemantik membakar semangat. Ya. Oke. Okay. Ini masih konsisten ya di awal tadi hingga akhir masih senyuman. Iya. Oke, ini mumpung masih di Kak Dion ini. Ya. Ini diwakili Kak Dion aja ya. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya,
1: mungkin di Kak Dion saja.
0: Kak Dion saja. Oke, diwakili. Oke.
2: Dani. Atau Obi.
0: Oke. Ini mumpung masih di Kak Dion juga. Jika diberi kesempatan menyampaikan satu pesan nih Kak Dion.
2: Iya, boleh.
0: Pesan langsung ya kepada para penyintas gempa Flores semuanya. Ya. Apa yang ingin Kak Dion katakan kepada mereka saat ini?
2: Yang ingin saya sampaikan kepada keluarga kita ya, penyintas gempa khususnya di Flores, yang pertama mari kita bangkit kembali. Jangan merasa sendiri bahwa kami relawan, kami keluarga dari Seribu Senyum maupun komunitas-komunitas lain tetap bersama untuk membantu kembali memberikan semangat, energi positif untuk mereka agar mereka bisa melanjutkan hidup, kehidupan mereka yang lebih baik lagi.
0: Okay.
2: Dan mungkin untuk teman-teman, untuk rekan-rekan Seribu Senyum baik yang ada di ND maupun yang ada di Surabaya, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan.
0: Okay.
2: Karena apa yang Tuhan berikan ke kita secara cuma-cuma, mari kita bagikan ke orang lain secara cuma-cuma juga.
0: Okay.
2: Dan tetap konsisten, semangat, dan menebar senyum setiap hari kepada siapa saja.
0: Oke, okay, baik. Menebar senyum setiap hari. Ini memang tema kita senyum ya. Di malam hari ini, senyum di malam hari. Orang-orang kalau malam hari ini kan sudah ngantuk kan, tapi kita tetap harus senyum. Oke, okay, dan pastinya ini dari teman-teman Seribu Senyum ada pesan ya untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang saat mungkin ini bergabung semua, mungkin ya semua satu-satu boleh atau mau mewakili boleh
2: pesan. Satu-satu saja.
0: Oke.
2: Satu-satu.
0: Nah, ini pesan dan, untuk pendengar ya, atau seluruh masyarakat ini yang ingin berkontribusi tetapi merasa bahwa dirinya ini hanya orang biasa atau tidak bisa melakukan banyak hal. Mungkin ya terbatas keterbatasan mereka begitulah. Atau mungkin dari Seribu Senyum masih membuka rekrutmen untuk tambah personil atau relawan, bisa disampaikan juga. Siapa tahu ada yang ingin bergabung, silakan. Kak Dion lagi boleh. Siapa saja boleh.
2: Oh ya, boleh saya, tapi semua ya.
0: Oke, okay, boleh.
2: Melengkapi. Setelah saya Dani Obi Mega. Mari kita melakukan hal-hal baik. Tidak perlu kita melakukan hal itu yang luar biasa. Cukup dengan orang-orang di sekitar kita. Terus untuk melakukan kebaikan juga tidak selamanya masuk komunitas. Mungkin ada kesulitan waktu atau hambatan lainnya, kita bisa membantu cukup untuk tetangga. Karena berbuat baik itu tidak selamanya harus apa ya, wow gitu. Dengan hal-hal kecil intinya berdampak, itulah arti kebaikan yang sesungguhnya. Okay,
0: itulah arti kebaikan ya, sesungguhnya ya.
2: Itu Dani, hubi,
0: sudah, mungkin sudah diwakili. Oke,
2: okay, ini semua.
0: Oke, okay, ini setelah ini semua sebagai penutup. Setelah ini semua ya, satu-satu harus pasti menjawab.
2: Kayaknya malam ini saya nih yang
0: ya memang ketua emang harus lebih banyak.
2: Oh ya, ini
0: mungkin ada
2: tambahan. Menjadi relawan Seribu Senyum, kalau di sini adik saya Obi ini masih sekolah.
0: Oh ya.
2: Terus dengan adik Ara masih sekolah. Kalau Dan ini sudah tamat, kalau kami bertiga ini sudah bekerja. Jadi kenapa kami mengajak anak-anak sekolah bahwa pintar saja tidak cukup, mereka harus berbuat baik. Mereka harus bisa memberikan senyuman untuk orang lain. Itu okay, poin pentingnya. Jadi untuk anak-anak sekolah, pendengar RRI ND Pro 1 juga bisa bergabung.
0: Oke, okay, semua kalangan ya. Lansia juga bisa kan?
2: Boleh.
0: Boleh.
2: Karena apa yang didapatkan dalam mengikuti Seribu Senyum ini tidak didapatkan di dalam kelas.
0: Oke, okay,
2: memang. Tidak didapatkan di sekolah.
0: Pelajaran paling mahal itu pelajaran hidup sebenarnya.
2: Ya,
0: inilah pelajaran hidup.
2: Teman-teman yang
0: silakan
2: dirasakan. Kayaknya semua deh.
0: Kan kita sudah melihat ya para penyintas gitu. Oke, ini terakhir karena kita sudah di penghujung waktu ya.
2: Wow.
0: Dan ini kalau mau tambah 4 jam lagi ya mungkin di waktu yang lain gitu. Karena kita hanya 1 jam di sini kan, sekitar kurang lebih 50 menit lah.
2: Senyuman kan harus
0: lama. Iya. Oke, ini terakhir ya. Ini untuk semua pastinya dan ini masing-masing bisa menjawab ini. Dan ini sebagai penutup. Saya ingin Kak Dion dan teman-teman relawan semua. Ya, karena Kak Dion ketuanya saya sebut. Ya, dan ini dan teman-teman semua dan keempat relawan yang hadir di sini. Dan ini untuk melengkapi kata yang saya sampaikan secara bergantian ya. Bagi saya menebar senyuman berarti apa nih Kak Dion?
2: Bagi saya menebar senyuman berarti menumbuhkan harapan.
0: Menumbuhkan harapan. Ya. Bagi
2: Hajrah.
0: Kak Hajrah,
2: menebar senyuman berarti
3: menguatkan cinta.
0: Menguatkan cinta. Bagi Kak Mega?
1: Menguatkan kita akan sesuatu hal yang kecil.
0: Oke, okay, menguatkan kita akan sesuatu hal yang kecil. Oke. Okay. Bagi Kak Obi nih. Ya, ini anak sekolah ya.
4: Sedekah.
0: Sedekah. Wah, menarik sekali di berbagai sudut pandang. Oke.
3: Okay. Wah, banget.
0: Ini dari Kak Dani ya, terakhir nih. Apa kira-kira ini?
4: Menebar senyuman adalah kebahagiaan.
0: Wow. Kebahagiaan. Oke, okay, menarik sekali. Kebahagiaan. Menebar kebahagiaan. Oke, okay, mungkin ada yel-yel atau tagline yang ingin di nyanyikan di sini atau mungkin ada mau disebutkan dari khusus Seribu Senyum di closing ini? Atau tagline atau yel-yel begitu, semboyan dari Seribu Senyum.
2: Semboyan dari Seribu Senyum ya.
0: Apa ini?
2: Senyum menumbuhkan harapan. Sama-sama ya.
0: Oke, okay, silakan sama-sama.
2: Menjaga Seribu Senyum.
3: Menjaga senyum menumbuhkan
2: kebaikan. Satu,
3: menumbuhkan harapan.
2: Satu, dua, tiga.
3: Menjaga senyum menumbuhkan harapan.
0: Oke. Di poplos dulu nih, dadah ke kamera ya. Oke, okay, kameranya di sana. Kita kameranya juga bukan. Ada pemirsa juga di live YouTube kita ya pastinya. Oke, okay, baik nih, terima kasih banyak ini. Ini di penghujung waktu malah ada yang bergabung akan, tetapi kita sudah closing ya.
2: Oh, ya.
0: Iya, karena sudah di penghujung juga. Oke, okay, baik pendengar Pro 1 dan ini terima kasih juga untuk kakak-kakak semua yang sudah bergabung ya di program Komunitas Bicara di malam hari ini. Oke, okay, baik pendengar setia Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada ya, tak terasa di perjumpaan kita dalam program acara Komunitas Bicara di edisi hari ini telah di penghujung acara dan satu jam terakhir kita telah mendengarkan cerita dari Komunitas Seribu Senyum cabang NTT ini tentang semangat berbagi, pengalaman menjadi relawan dan juga upaya menghadirkan kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang memulihkan kondisinya pasca bencana. khususnya di Flores ya. Dan dari perbincangan di malam hari ini ada satu hal yang bisa kita renungkan bersama ya, bahwa kepedulian itu tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang-kadang kepedulian hadir melalui uluran tangan, waktu yang kita luangkan, telinga yang bersedia mendengarkan, atau kehadiran sederhana yang membuat seseorang itu tidak sendirian ya. Dan kita mungkin juga tidak selalu mampu menghapus kesedihan orang lain, namun kita juga bisa memilih untuk menemani, menguatkan, dan juga membantu mereka menemukan kembali harapan. Dan semoga semangat yang dibagikan di malam hari ini bisa meluas ya, tidak hanya berhenti di siaran kita malam hari ini, tapi meluas di seluruh elemen masyarakat dimanapun berada ya, di seluruh Indonesia lah, tidak hanya di NTT khususnya ya. Dan untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Flores, semoga selalu diberikan kekuatan ya, dan juga selalu peduli, dan jangan bosan untuk peduli terhadap orang ya, atau lingkungan ya, karena kita juga diberi bencana itu juga kita pastinya untuk melihat kembali ya, untuk sadar diri lah, kita harus merawat semua elemen termasuk salah satunya lingkungan. Oke, baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam program acara Komunitas Bicara edisi hari ini. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
5: Komunitas Bicara.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

masa depan. Belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat malam mendengar siapa satu RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan di Florata malam ini masih bersama saya dengan Dito Utama dan juga operator Dev Rivaldi ya, yang menemani Anda. Dan saat ini kita sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan di sini kami mengajak Anda semua untuk bergabung ya bersama kami di line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan pendengar Pro 1, saat ini di program acara Ruang Rindu kami menghadirkan lagu pop Indonesia era tahun 80 hingga 90-an ya untuk Anda semua. Dan Anda bisa bebas request untuk lagu yang akan diputarkan. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Lewat Lagu ya,
0: dengan saya dengan Dito ya.
1: Halo Mbak Dito.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Pajurija Mauponggo.
0: Dari? Mauponggo?
1: Pajurija Mauponggo.
0: Oke. Pak siapa, mohon maaf? Kajurit?
1: Bapak Ingrid.
0: Oh, Bapak Ingrid. Iya, Mauponggo kan Bapak Ingrid. Saya pikir siapa. Bagaimana kabarnya Bapak Ingrid malam hari ini?
1: Lagu apa yang diinggris malam ini?
0: Lagu pop Indonesia 80-90-an nih Bapak Ingrid.
1: Lagu apa kira-kira?
0: Lagu yang kami siapkan ini, ini ada lagunya dari Chrisye, Anak Sekolah. Kemudian ada,
1: Oke, lagu pertama.
0: Lagu pertama ya, Chrisye Anak Sekolah. Oke, Anak Sekolahnya untuk siapa nih, Bapak Ingrid?
1: Untuk Pak Dito dan mereka tuh. Selamat malam, selamat bertugas. Muda Ina, Omah Ceril, Papa Gores, Yanti Wolea. Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, itu saja ya Bapak Ingrid ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ingrid sudah bergabung ya menjadi penelpon pertama di sesi telepon di Ruang Rindu edisi hari ini. Di belakang Bapak Ingrid kami masih menanti Anda di line telepon 0821-4451-1957 dan di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Pak Dito.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Putra Mus, Kak Dito.
0: Bung Putra Mus yang ada di Datumali kalau tidak salah ya?
2: Iya, betul sekali,
0: tepat ya. Untung betul ini, kalau salah bagaimana ini Bung Putra Mus. Oke, Bung Putra Mus mau lagu apa di malam hari ini, Bung?
2: Lagunya itu Anggur Merah 2 dari Lola Drakel.
0: Anggur Merah ya?
2: Anggur Merah 2, Kak.
0: Anggur Merah 2?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari LDR.
0: Anggur Merah. Ya, saya siapkan. Sembari disiapkan salam-salamnya. Dari...
2: Oke, salamnya.
0: Mohon maaf, Bung Putramus. Dari siapa lagunya, Bu?
2: Dari Lola Drakel.
0: Oke, Lola Drakel. Lagunya sudah diposisikan.
2: Oke.
0: Salam-salamnya.
2: Oke. Salamnya pertama buat Kedito, bareng Kepratar, beserta angkasawan-angkasawati TDND yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Buat Bapak Ingrid yang barusan lewat, selamat malam Bapak. Buat Oma Ceril, Bu Dinda, Ibu Puja. Buat Ibu Rikati, buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali. Dengan ucapannya, selamat malam, salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih Kak Dito, selamat bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Bung Putramu sudah bergabung bersama kami dan selamat menikmati Ruang Rindu di edisi hari ini ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan juga kami tak lupa untuk menyapa Anda kembali untuk mendengar yang ada dari Manggarai Raya sekitarnya. Ada juga di Aimere Ngada, Nagekeo, ND, Sikamaumere, Larantuka, dan Lebata. Dan pendengar di seluruh Indonesia yang ada di streaming kami di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital, kami mengucapkan selamat malam. Dan kami akan mengajak Anda untuk bergabung ya bersama Ruang Rindu edisi malam ini. Dan kita beralih ke penelpon WhatsApp ya, kita sudah ada yang tersambung juga. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, melodi lewat lagu kak.
0: Oke, selamat malam Ruang Rindu, ini dengan Kak Elsa ya sepertinya ya.
3: Iya betul,
0: betul ya.
3: Kak.
0: Oke, apa kabar ya. Kak Elsa malam hari ini, sehat, bahagia ya, dan sudah kenyang belum?
3: Sedikit sehat.
0: Oh, okay.
3: Kenyang sudah kenyang. Sedikit capek.
0: Oke, itulah kehidupan, ya, ya. Begitu ya, Kak Elsa. Ya?
3: Karena hari ini ada kegiatan, setelah itu pulang harus siap-siap bersiaran lagi dan ini baru bisa beristirahat, Kak.
0: Siap, Kak Elsa. Dan mau ditemani lagu apa malam hari ini, Kak Elsa?
3: Lagu dari Nika Ardila yang berjudul Biarlah Aku Yang Mengalah.
0: Biarlah Aku Yang Mengalah ya. Oke. Ya. Nika Ardila, siap.
3: Ya.
0: Salam-salamnya sekarang Kak Elsa. Mm-mm.
3: Salam-salamnya pertama untuk Kak Dito bersama operator. Mm-mm. Yang kedua untuk semua kakak-kakak penyiar Prosatu RRI ND. Ada Kak Lili, Kak Kristin, Kak Angel, Kak Joanna, Kak Rian, Kak Nia. Mm-mm. Ada juga, oh, siapa lagi ya? Aku ingat itu aja Kak.
0: Kak Angel, Kak Angel sudah disebut belum?
3: Oh, iya. Ah, itu. Udah Kak.
0: Iya.
3: Ya, dan? Dan semua operator, kakak operator ya. Ada Kak Milky dan teman-teman. Mm-hmm. Terus ada juga untuk semua pendengar setiap prosesnya dari ND. Dan juga untuk Putra Mus yang baru saja lewat untuk Bang Giri. Tumben malam ini belum masuk Bang Yeri. Mm-mm. Biasanya sudah masuk duluan Bang Yeri itu. Terus Oma yang biasa telepon itu
0: Oma Seril. Oma Seril, ada Bunda ya, Ima juga ya.
3: Iya, mm-hmm. Pokoknya semua saja.
0: Oke.
3: Okay. Untuk pendengar setiap Pro 1 ND yang berada di Manado, di Surabaya, di Kalimantan, di Bandung, di Makassar kalau tidak salah. Di Sulawesi, sorry, Sulawesi. Ya, pokoknya untuk semua-mua aja. Dan spesialnya untuk sendiri saja yang sedang capek-capeknya. Dan juga untuk spesial juga, lebih spesial untuk Mbak Lala. Selamat malam Kak, terima kasih dan selamat bertugas.
0: Oke, baik, ya itu salam spesialnya, terima kasih juga itu. Oke, terima kasih kembali Kak Elsa ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND dan lagunya sudah terposisikan, siap diputarkan ya untuk Kak Elsa ini, terima kasih. Oke, dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, di belakang Kak Elsa kami masih menanti Anda ya, saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon seluler, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan orang Manado, dengan Ibu Ratna.
0: Ibu Ratna, apa kabar Ibu Ratna?
4: Kabar, puji Tuhan.
0: Kabar, luar biasa, Tuhan. Sehat. Sangat-sangat luar biasa ya, puji Tuhan jika selalu baik dan sangat-sangat luar biasa. Oke, dan ikut senang jika mendengar kabar itu selalu baik ini Ibu Ratna. Oke, malam ini mau ditemani lagu apa Ibu Ratna?
4: Boleh dari Betaria Sonata.
0: Boleh, Betaria Sonata, judulnya apa ini?
4: Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan, oke. Salam-salamnya Ibu Ratna.
4: Salam pertama yang bertugas. Tapi untuk ini yang bertugas.
0: Yang bertugas, nah, saya Dito dengan Bung Dev Rivaldi nih.
4: Iya. Saya kira ada apa Mbak monitor kan Mbak Liana sama yang Mbak Dito. Bang Dito, makasih seangkat telepon, semangat selalu dan sukses,
0: amin.
4: Selalu sehat, diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin, ya.
4: Lanjut, salam. Yang di Manado ada Terang T Bang Klit di Manado dapat salam. Ada juga Tejudin juga dapat salam. Ada Putra Tengah, ada Bang Luhut, ada Bang Martel, ada Ibu Natalia di Tolito lagi, ada Ayu Dimasohi, ada Karahma, ada Teh Dinda, ada Ibu Anik Gunung Talang, ada Ibu Anik juga di Nado, dan semua-semua Jo. Dapat salam dari Bu Ratna, salam kompak semua, salam sehat dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
4: Itu saja buat Bang Dito, terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali dan selamat malam kembali ya untuk Ibu Ratna. Terima kasih sudah terus bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Di belakang Ibu Ratna sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam kembali Oma Seril. Apa kabar Oma Seril malam hari ini di malam yang dingin
5: puji
0: ya?
5: Puji Tuhan.
0: Nah, puji Tuhan, kabar puji baik Tuhan, ya?
5: Kabar Oma baik.
0: Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan.
5: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, alhamdulillah kami di sini semua baik-baik Oma Seril dan selalu semangat untuk menemani pendengar setiap Pro 1 dari ND nih Oma. Ya.
5: Iya, mantap.
0: Oke, mantap Oma. Oma malam hari ini mau lagu apa ini? Ini suara bantalnya sudah terdengar ya.
5: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali ya Oma ya. Oke. Iya. Ditemani lagu apa kira-kira ini? Untuk menemani
5: sepanjang jalan kenangan.
0: Wah, ini lagu andalan lagi nih Oma ya. Sepanjang jalan kenangan gitu ya lagunya ya.
5: Iya, kita betul sekali Mas Dito tahu.
0: Oh, tahu dong.
5: Sudah Mas Dito nyanyi, oh.
0: Nanti
5: Mas
0: kalau Dito malam Minggu Oma Seril wajib karaoke lagu Sepanjang Jalan Kenangan ya. Ditunggu ini, nanti saya dengarkan karena yang berdinas bukan saya malam minggu. Oke, Oma Seril, salam-salamnya dulu Oma. Tadi sudah disenggol sama Kak Maria Elsa.
5: Iya,
0: ya.
5: Oma dengar.
0: Iya, ya, dari Bajawa. Iya. Oke Oma, silakan Oma.
5: Salam-salamnya yang pertama untuk Mas Dito bersama operator yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Nah, semoga tetap semangat.
0: Amin.
5: Tuhan memberkati. Kopi balik untuk Nona Elsa Maria. Terima kasih salamnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Bung Papi di Waru-Waru, Bapak Maxi Dindona, pengurus di kilometer 4. Untuk Yeri, Bunda Ima, Masil. Untuk Putramu, selamat malam Putra. Untuk Bapak Indri yang baru lewat tadi juga selamat malam. Dan untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi bantu malam ini, ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
0: Oke, baik Oma.
5: Terima kasih Mas Dito, selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali Oma Seril dan selamat malam kembali ya. Dan selamat beristirahat di malam hari ini sembari kami temani ya di program acara Ruang Rindu dan berbagai program Pro 1 lainnya. Oke, saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Pak Dito, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini? Selamat malam kembali, tadi sudah menyampaikan selamat malam kepada saya.
6: Iya, dengan Ramlah dari Buton Tengah
0: Kak Dito. Oke, Kak Ramlah dari Buton Tengah. Selamat malam ya Kak Ramlah ya. Wah,
6: iya,
0: Kak Ramlah bertemu kembali.
6: Iya.
0: Apa kabar Kak Ramlah? Kita sepertinya lama tak jumpa ya. Dengan saya ya.
6: Iya, betul.
0: Iya. Iya.
6: Kalinya berjumpa rindunya semakin berat.
0: Wah betul, sesuai dengan nama programnya Ruang Rindu, kita di sini kan untuk melepas rindu ya.
6: Karena kalau tidak gabung rindu itu berat. Jadi
0: betul sekali. Iya.
6: Karena acaranya Ruang Rindu, jadi ketika nggak gabung ya nggak bisa bangun karena rindunya berat.
0: betul sekali. Oke. Iya. Rindu itu berat. Ya, untuk supaya tidak terlalu berat, pastinya harus ada lagunya ini. Lagu apa kira-kira ini?
6: Iya, supaya tidak terlalu berat ya lagu dari Meriam Belina, Nostalgia Biru.
0: Nostalgia Biru ya?
6: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya ini Kak Ramlah?

0: kompak selalu sehat bersama keluarga. Oke, okay, terima kasih Kak Dito, selamat bertugas. Salam Ruang Rindu.
1: Oke, terima kasih kembali Kak Ramla, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Salam Ruang Rindu ya bersama RRI. Oke, di belakang Kak Ramla kami juga masih menanti Anda kembali untuk bergabung bersama kami, mungkin untuk request lagu, kirim-kirim salam ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami di line telepon di 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Anda bisa bergabung di line telepon seluler dan line telepon WhatsApp, dan Anda juga bisa mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara di WhatsApp kami ya. Dan untuk pendengar yang ada dari Labuan Bajo dan sampai Flores Timur, Larantuka dan Lembata semua ya, kami mengajak Anda pastinya untuk bergabung bersama kami ya. Nah, ini yang sudah lama tidak bergabung, kami juga masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, malam.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Ini sama Eke di bawah di Pauli, Pak, posisi.
1: Dengan Bung Eke? Bung Eke? Mohon maaf. Betul ya, Bung Eke ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, benar. Oke, mau ditemani lagu apa malam hari ini, Bung Eke?
2: Itu minta lagunya Ratih Purwasih.
1: Ratih Purwasih, yang berjudul apa ini, Bung Eke?
2: Pokoknya Bang Dito atur aja.
1: Oke, yang penting Ratih Purwasih ya. Siap.
2: Yuk.
1: Disiapkan lagunya, sembari disiapkan salam-salamnya.
2: Salam buat Bapak Mama di sekitaran Pauliwa yang lagi sibuk titik kemiri. Salam juga buat anak Galgani, hari ini merayakan ulang tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Oke, terima kasih banyak Bang Dito.
1: Oke, terima kasih kembali untuk Bung Eke ya yang sudah bergabung bersama kami. Oke, dan lagunya sudah disiapkan Ratih Purwasih ya, judulnya Hidup Yang Sepi nih Bung Eke. Oke, sebelum kita ke lagu, satu penelpon lagi ya yang sudah tersambung melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu di line WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ya, selamat malam Bang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dengan Bapak Nasrun ya, sepertinya ini betul. Saya konfirmasi dulu.
3: Betul.
1: Oke, Bapak Nasrun. Apa kabar malam hari ini Bapak Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya. Alhamdulillah, jika selalu baik kami itu di sini senang mendengar ya, jika pendengar RRI itu kabarnya baik-baik semua begitu ya. Semoga kita selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Nasrun.
3: Ya,
1: amin ya. Oke, di malam hari ini mau lagu apa Bapak Nasrun?
3: Apa lagunya Bang? Ini baru monitor saya ini.
1: Ini lagunya bebas pilih saja ya. Yang penting pop Indonesia tahun 80-90an nih Bung Nasrun. Bung Nasrun pengen dengar apa? Kami putarkan. Ya.
3: Lagunya Kus Plus.
1: Oh boleh, Kus Plus. Judulnya apa ini?
3: Kapan-kapan.
1: Kapan-kapan. Gitu ya. Oke, boleh dong. Kapan-kapan dong.
3: Ya, pertama-tama Bang lagi nyara sebut tugas. Selalu ibu semua keluarga rumah. Semua kurunya di Edel Mas tugas satu malam selalu. Selamat istirahat. Salam satu lagi semuanya. Yang sudah bersama senang kompak ya. Semuanya lah di kota ND, walaupun di luar kota ND. Tanpa kecuali salam nyebat dari hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Nasrun ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan untuk pendengar yang mungkin belum sempat tersambung, ya nanti kami masih buka line telepon kembali untuk Anda. Dan setelah ini kita akan menikmati lagu terlebih dahulu ya, untuk Anda nikmati menemani waktu malam hari Anda. Dan tetap pastinya di dalam program Ruang Rindu kami masih tetap selalu mengangkat telepon Anda hingga penghujung waktu ya. Dan nanti jika lagunya tidak sampai untuk kami putarkan, kami akan putarkan setelah program acara Ruang Rindu. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND tetap teruslah masih bersama kami ya di program acara Ruang Rindu ini. Dan di Pro 1 RRI ND. Dan setelah ini kita akan menikmati lagu-lagu yang pastinya akan menemani Anda di malam hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi, dan masih bersama saya Dito Utama di dalam ruang dengar Anda. Dan kami masih mengajak Anda semua ya untuk bergabung bersama kami untuk request lagu, kirim-kirim salam ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami saja ya di line telepon 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon seluler, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lurus Bagi.

0: rumah rinduku.
1: Di rumah rinduku? Betul ya?
0: Di rumah rinduku.
1: Bentar, suaranya kurang jelas nih Opa Juan. Mohon maaf ini Opa.
0: Aduh, bagaimana?
1: Coba-coba, mungkin atau masih terdekat dengan radionya ya? Ada suara noise gitu itu?
0: Di rumah rinduku.
1: Halo? Halo, Opa.
0: Maksudnya bisa bagus di rumah rinduku.
1: Di luar rinduku? Mohon maaf itu.
0: Biru.
1: Oh, biruku.
0: Birunya rinduku.
1: Oh, birunya rinduku. Mohon maaf, baru terdengar nih, Opa. Oke, okay, birunya rinduku ya, betul ya? Nah, ini sedikit jelas nih, Opa. Nah, terdengar ini. Birunya rinduku. Oke, okay, Opa Juan. Sembari disiapkan salam-salamnya.
0: Salam-salamnya buat semua fans Kompak. Pro 1 RRND. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Oke, Opa Juan, terima kasih Opa. Ini lagunya Birunya Rinduku sudah disiapkan. Ini ada dua versi nih, dari Obi Mesak dan Ria Angelina. Mau yang mana nih Opa?
0: Birunya Cintaku.
1: Oh, Birunya Cintaku ya?
0: Ya, Irsa.
1: Oke, Birunya Cintaku. Oke. Birunya Cintaku. Oke, siap.
0: Oke.
1: Ini dari Obi Mesak, betul ya?
0: Dari Helen Selinga.
1: Oke, baik. Ada beberapa versi memang. Nanti sesuai permintaan Opa ya. Oke, Birunya Cintaku. Oke. Salam-salamnya sudah, Opa?
0: Oke. Untuk semua fans.
1: Oke, semua ya.
0: Iya, ya.
1: Baik, Opa. Terima kasih nih, Opa, sudah bergabung ya bersama ya, Pro 1 RRI ND. Dan ini sudah disiapkan dari Helen Sparinga ya.
0: Iya.
1: Oke. Ya, terima kasih kembali Opa Juan nih. Mohon maaf tadi suaranya sedikit kurang jelas ya. Jadi salah menyebut nama, dan saat ini sudah jelas, Opa. Oke. Yuk, selamat menikmati ruang rindu malam hari ini Opa Juan.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Opa Juan ya untuk yang sudah bergabung juga. Terima kasih banyak ya. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND, di belakang Opa Juan kami masih menanti Anda kembali untuk bergabung di line telepon 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp di 0821 3878 8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung juga melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Wah, Teh Dinda ini sepertinya senyum-senyum sendiri nih ya.
2: Masa? Kenapa tidak senyum?
1: Kok masa terdengar mau, tidak ya? Oh, atau suaranya ini?
2: Mau tekan ND, kenapa jadi kupang yang
1: Oh. Aduh.
2: Teteh sudah dengar tadi itu Bung Dito kan, atau ada Pak Yuan tadi ya. Datekanlah tuh kan apa namanya nomor. Loh, kok yang jawab cewek?
1: Loh,
2: tadi Bung Dito kok kenapa jadi cewek yang terima gitu ya.
1: Kemudian Allah, salah telepon ternyata ya.
2: Ternyata salah. Aduh, untung masih ada waktu.
1: Oh, pasti dong. Kalau untuk Teh Dinda adalah.
2: Terima kasih
1: ya. Oke. Pokoknya mantap lah. Lagunya apa ini Teh Dinda nih?
2: Indonesia apa manca? Indonesia.
1: Indonesia dong. Kalau manca itu kan di hari Minggu, Teh, ya kan?
2: Oh iya.
1: Iya, kita Indonesia.
2: Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Tahun-tahun.
1: Tahun 80-90-an nih, Teh.
2: 80-90. Siapakah? Ini aja deh. Single Happy.
1: Single Happy. Siapa yang nyanyi, Teh, ya?
2: Si ini. Opi
1: Andaresta ya?
2: Iya.
1: Oke. Ini lagu tahun berapa ini, Teh, ya?
2: Enggak tahu enggak tahu tahun berapa itu.
1: Lama tapi tidak terlalu lama nih, Teh.
2: Oh, enggak terlalu lama ya. Berarti
1: coba. Kita kurasi ya dulu. Tapi boleh deh.
2: Bukan sebulan.
1: Nanti diputar boleh setelah Ruang Rindu.
2: Boleh ya.
1: Oke.
2: Ada baik untuk Bung Dito juga keluarga ya, sehat ya.
1: Amin.
2: Dengan tim pokoknya deh. Dengan siapa malam ini?
1: Dengan Bung Dev Rivaldi ya, malam hari ini yang menemani.
2: Selamat malam.
1: Malam.

0: Malam Teh Dinda.
1: Ketawa sendiri deh Teh, bener. Orang mau benarkan Andre kok yang ketekan Kupang.
0: Iya, ketawa. Terdengar ini. Waduh. Teh Dinda iki. Kepriwe iki?
1: Kepriwe.
0: Kepriwe.
1: Maning-maning mabal, maning-maning mabal. Aduh, sekalian ketawa kita malam ini.
0: Iya, tidak apa-apa lah. Harus selalu, karena ketawa itu membuat kita selalu bahagia.
1: Iya,
0: gitu ya, Teh ya. Oke, sekarang salam-salamnya dulu, Teh. Ya.
1: Salamnya ya, tadi ada Pak Iwan ya. Pak Iwan ya. Mm-hmm. Salam kenal ya, Pak Iwan. Juga Pak Sarifudin, ada Pak Manda, ada Om Pati. Mm-hmm. Kata Olin juga, siapa lagi? Ada Yeri, juga ada Bapak Maxi dan Bang Sefas.
0: Oke. Tadi ada salam ya. Juga tuh, sepertinya dari Kak Elsa dari Bajawa itu ya.
1: Kak Elsa dari Bajawa.
0: Iya, oh, itu iya. Untuk Teh Dinda kalau tidak salah tadi ya. Ya intinya disenggol tadi sepertinya gitu.
1: Salam kenal ya buat terima kasih ya sudah senggolannya pantas kali agak mau jatuh gitu.
0: Waduh.
1: Kakak Puja di Kakak Puja di Bintuni sana.
0: Oke.
1: Okay. Next time ya untuk yang lainnya. Oke, Bung Dito dilanjut. Thank you, selamat malam.
0: Oke, baik. Terima kasih Teh Dinda sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRIND di malam hari ini. Oke, di belakang Teh Dinda kami masih menanti Anda ya untuk bergabung di malam hari ini di program acara Ruang Rindu. Oke, sudah ada yang tersambung. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang melalui telepon seluler. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini? Dengan Widya ya, di Maumir ya? Tidak.
2: Ya, terima kasih.
0: Betul ya? Kalau tidak salah ya?
2: Benar,
0: Kak. Benar ya? Ya? Oke, bagaimana kabarnya Maumir dan Kak Widya?
2: Kabarnya aku alhamdulillah. Momeri juga alhamdulillah panas banget nih.
0: Panas banget ya. Wah, sama.
2: Iya.
0: Iya. Oke, alhamdulillah jika kabarnya selalu baik ya.
2: Iya, kayak gitu. Baik-baik juga kan?
0: Alhamdulillah kami di sini semua baik-baik, Kak Widya ya.
2: Amin.
0: Sekitar semua baik-baik pastinya ya. Ya. Oke, Kak Widya mau lagu apa malam hari ini? Lagu tahun 80-90-an nih, Kak Widya.
2: Tani kayaknya apa ya?
0: Indonesia ya?
2: Iya, Indonesia ya. Apa ya? Tani ya, siapa nih kayaknya? Tommy Parera boleh, Kak?
0: Tommy Parera?
2: Ha.
0: Boleh dong.
2: Ya,
0: judulnya apa ya?
2: Apa ya judulnya? Lupa nih. Apa ya, Kak?
0: Tony Parera, Aku Rindu. Nah, ada. Kemudian ada.
2: Terus apa lagi?
0: Apa lagi? Bentar, baru disiapkan nih. Aku Rindu ada. Kemudian ada Anak Kalo, Flotim Cari Tambo. Dan ada Game-Game nih. Kemudian ada Angka Janji gitu. Kemudian ada juga Gaby Parera nih, Dermaga Cinta.
2: Kayaknya Gaby aja deh, Kak. Pun lagi udah mikirnya bukan tahun 80-an jadi.
0: Tidak sih.
2: Oke, ya Gaby Parera misalnya.
0: Iya, nanti diputarkan tidak apa-apa di luar Ruang Rindu. Karena selain ini lagu-lagunya pasti diputar di luar acara Ruang Rindu ya.
2: Itu Pak tadi Gaby Parera.
0: Oke, baik. Sudah disiapkan salam-salamnya ini.
2: Next, Kak. Salam-salamnya buat Om Cherry. Selamat malam buat Bunda Ima juga. Pokoknya buat semuanya deh. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke. Okay. Terima kasih kembali dan selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pendengar setiap Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada di edisi Ruang Rindu malam hari ini. Kami mungkin satu penelpon lagi ya di malam hari ini untuk request lagu ataupun kirim-kirim salam, kami menanti Anda ya. Dan saat ini kita juga sudah di penghujung waktu Ruang Rindu. Dan terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di dalam ruang dengar. Anda. Dan selain ini kita akan menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti kami akan menghadirkan informasi-informasi ringan juga untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, mohon maaf untuk Anda yang belum sempat bergabung atau belum bisa tersambung bersama kami di Pro 1 RRI ND. Dan nanti Anda juga bisa bergabung di program-program kami lainnya ya pastinya. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di RRI ND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanan informasi dan inspirasi.

kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
5: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita.

Selamat malam mendengar setiap satu dari Indi dimanapun Anda berada ya. Dan terima kasih masih tetap terus bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI yang ada di Manggarai Raya sekitarnya hingga Flores Timur dan juga Lembata, kami ucapkan selamat malam ya, dan terima kasih masih tetap terus bersama kami. Dan tadi sudah kami hadirkan lagu-lagu yang untuk menemani Anda semua di malam hari ini. Dan tadi ada sebagian lagu requestan dari Ruang Rindu ya, yang belum sempat terputar sudah kami putarkan semua. Dan pendengar RRI, setelah ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua, dan pastinya untuk Anda itu menjelang tidur ataupun menjelang waktu istirahat malam Anda itu mesti ada sebagian orang yang memiliki kebiasaan menggunakan gadget ya sebelum tidur. Dan ini semakin lekat dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama di kalangan anak muda ini. Ini mulai dari memeriksa pesan, menonton video pendek, hingga menggulir media sosial. Dan ponsel juga kerap menjadi teman terakhir ya sebelum mata terpejam. Namun benarkah kebiasaan ini membantu tubuh lebih rileks atau justru membuat waktu tidur semakin larut? Dan bagi sebagian orang, bermain gadget ini menjadi cara untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian. Dan menonton video hiburan atau membaca berbagai unggahan di media sosial ini juga dianggap mampu ya memberikan kesenangan sebelum beristirahat. Dan sayangnya aktivitas yang awalnya hanya diniatkan selama beberapa menit seringkali berlangsung lebih lama dari yang direncanakan. Satu video berganti dengan video lainnya. Notifikasi yang muncul memancing rasa ingin tahu, sementara konten yang terus diperbarui membuat pengguna enggan meletakkan ponsel. Akibatnya waktu tidur dapat tertunda tanpa disadari ya. Penggunaan gadget juga menjelang tidur juga perlu diperhatikan, karena cahaya dari layar, khususnya paparan cahaya pada malam hari, dapat mempengaruhi ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Paparan cahaya pada waktu yang tidak tepat juga dapat mengganggu proses alami tubuh dalam mempersiapkan diri untuk tidur. Selain itu, aktivitas digital yang merangsang perhatian dan emosi juga berpotensi membuat seseorang lebih sulit menenangkan pikiran. Dan meski demikian, gadget juga tidak selalu menjadi penghambat tidur ya. Penggunaannya untuk mendengarkan audio yang menenangkan atau mengikuti panduan relaksasi dapat membantu sebagian orang ini merasa lebih nyaman. Dan kuncinya terletak pada jenis aktivitas, durasi penggunaan, serta kebiasaan masing-masing individu. Dan agar waktu istirahat tetap terjaga, ada beberapa langkah sederhana ya yang dapat diterapkan. Ini salah satunya adalah membatasi penggunaan gadget menjelang waktu tidur dan menetapkan waktu khusus untuk berhenti mengakses media sosial. Kemudian juga Anda bisa mengaktifkan mode senyap ya, menjauhkan ponsel dari tempat tidur, serta mengganti kebiasaan menatap layar dengan membaca buku atau melakukan relaksasi ringan juga dapat menjadi pilihan. Dan selain itu, menjaga jadwal tidur dan bangun yang teratur juga penting ya, untuk membantu tubuh mempertahankan pola istirahat yang baik. Dan jika gadget digunakan sebagai alarm, ponsel dapat diletakkan agak jauh dari jangkauan agar tidak mudah digunakan untuk aktivitas lain sebelum tidur. Dan pada akhirnya, gadget itu bukan semata-mata penyebab sulit tidur ya, cara dan waktu penggunaannya juga turut menentukan apakah perangkat tersebut menjadi sarana relaksasi atau justru membuat seseorang terjaga lebih lama. Dan di tengah kebiasaan hidup serba digital, mengatur waktu penggunaan gadget itu menjadi langkah sederhana ya yang dapat membantu menjaga kualitas istirahat kita. Sebab tidur yang cukup dan berkualitas juga merupakan bagian penting untuk memulihkan energi serta mempersiapkan tubuh menghadapi aktivitas keesokan harinya. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI Indi, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya atau informasi lainnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store Anda untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda. Dan pendengar RRI, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami di
Pro 1 RRI ND ya, di situ banyak sekali program-program yang kami buat base card ya. Di dalam situ Anda bisa kami dibantu like, untuk like, komen, dan subscribe ya pastinya ya. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Pernikahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Dan akhir kata, penyiar Anda Dito Utama, operator Studio Dev Rivaldi, dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, NDR, radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Duri nomor 1, Sanonania dan seluruh kerabat kerja tim Sebung yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Florata pagi ini.
4: Selamat pagi pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Kita kembali jumpa di edisi hari ini ya, Rabu 14 Oktober 2026 bersama kami Prosatu RND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar ya, di pagi ini saya Nia menemani Anda hingga jelang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang mana pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi ya, agama Hindu dengan tema pawongan bersama penyuluh agama Hindu Kade Kerina Dewi. Dan untuk Anda semuanya ya, kami ucapkan selamat bergabung bersama kami ya di Pro Satu RND, kanal informasi dan inspirasi, baik di FM 105 MHz, AM 783 kHz atau di ada streaming www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya, kami dari kawasan Duren nomor 1 ya, saat ini bertugas mengucapkan selamat mengikuti program-program acara Pro 1 RRI ND di Florata pagi ini. Kami hadirkan Mutiara Pagi dari agama Hindu.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan.

0: hari.
1: Di Kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

0: pagi ini.
1: Om Swastiastu. Selamat pagi umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herna Dewi dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu akan hadir menyampaikan tema yang berjudul Pawongan. Namun sebelumnya, apa kabar untuk Anda di pagi hari ini? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Umat Hindu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang pawongan, tentu kita sudah mengenal bahwa pawongan ini merupakan bagian dari ajaran agama Hindu, yaitu Trihita Karana. Pawongan merupakan konsep tentang bagaimana membina hubungan harmonis antara sesama manusia. Di sini diperlukan sebuah seni untuk dapat membina hubungan agar selalu berjalan dengan baik. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar tercipta sebuah pola hubungan pawongan atau hubungan sesama manusia agar menjadi baik. Di antaranya adalah memiliki pemikiran yang universal. Kenapa kita harus memiliki pemikiran yang universal? Karena dalam di dunia ini, seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini sangat luas dan terdiri dari berbagai jenis makhluk dan juga manusia dengan berbagai bentuk pemikirannya, harus mampu mengembangkan pandangan secara universal berdasarkan pada pemahaman terhadap asas-asas spiritual. Kita tidak bisa mendapatkan kemajuan dan dalam suatu kebijaksanaan serta pemahaman yang lebih tinggi tentang spiritual melalui pandangan-pandangan yang sempit. Semua bentuk pemujaan dan juga meditasi yang dianggap sebagai praktik spiritual, namun sebenarnya hanyalah penyimpangan mental apabila itu ditujukan untuk menyenangkan pikiran semata. Tuhan digambarkan sebagai ayah, ibu, kakak, teman, dan sebagainya. Ketahuilah bahwa kita adalah satu. Kalian ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam diri kalian. Pencerminan diri kita juga ada dalam diri orang lain. Spiritualitas berarti menyadari penyatuan kita dengan Tuhan, kita dengan ciptaan makhluk lain, dan kita dengan lingkungan. Begitu kita mendapatkan keyakinan ini, maka berbagai macam sadhana spiritual tidak akan diperlukan lagi. Kesatuan ini seharusnya tidak hanya konsep intelektual semata, seharusnya menjadi sebuah realitas dalam hidup ini. Jadilah orang yang ramah pada semua orang. Sikap ramah itu seperti air segar yang bisa menawarkan rasa haus manusia akan sebuah penghormatan. Dan kalau Anda selalu siap untuk membagikan air segar tersebut kepada orang lain, bukalah mata lebar-lebar untuk selalu melihat sisi baik pada sikap dan perbuatan orang lain. Bersikaplah ramah dengan tulus. Walau orang tersebut melakukan kesalahan, tetapi dengan memberikan sedikit keramahan, maka kita akan disukai. Dalam kitab Atharva Weda dijelaskan bahwa semoga kami memiliki kerukunan, sikap yang ramah, yang sama dengan orang-orang yang sudah dikenal dengan akrab dan dengan orang-orang asing. Yang para Dewa Aswin, semoga engkau keduanya memberkahi kami dengan keserasian. Sikap yang ramah dan memiliki keseimbangan dalam hal memperhatikan perasaan orang lain. Sikap ini akan mampu melihat ke dalam hati orang lain. Sikap ramah ini sangat menunjang keharmonisan dalam keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Kemudian buatlah orang lain merasa selalu dihargai dan memiliki nilai dengan kelembutan sikap Anda. Umar Sedharma, tunjukkanlah dengan sikap dan ucapan bahwa Anda menganggap orang lain itu penting. Misalnya saja, jangan biarkan orang lain menunggu terlalu lama. Katakanlah maaf apabila Anda telah melakukan suatu kesalahan. Tepatilah janji. Hargai setiap perkataannya dan buat dia menjadi malu karena kita terlalu peduli kepadanya. Dalam kitab Atharwa Weda juga disebutkan, "Oh Tuhan, kemanapun kepergian dan dimanapun kedatangan saya menjadi manis dan apapun yang saya ucapkan juga hendaknya rendah hati, lemah lembut dan saya sendiri menjadi simbol dari kelembutan itu." Kemudian, jadilah pendengar yang baik. Kalau kita bicara seperti perak dan diam itu emas, maka pendengar yang baik lebih mulia dari keduanya. Pendengar yang baik adalah pribadi yang dibutuhkan dan disukai oleh semuanya. Berilah kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Ajukan pertanyaan dan buat dia bergairah untuk terus berbicara. Dengarkanlah dengan antusias dan jangan menilai atau menasehatinya bila tidak diminta. Inilah cara yang cukup efektif. Jangan suka memotong pembicaraan dan nampakkan ketenangan waktu mendengar dan menjawab pertanyaan serta memberi saran. Dalam kitab Sara Samuscaya disebutkan, orang bijaksana tidak bersedih karena kesusahan, tidak girang karena mendapat kesenangan, tidak kerasukan nafsu amarah, takut dan murung. Ia selalu tenang, baik dalam pikiran maupun tutur katanya. Umat Hindu yang berbahagia, pikiran yang tenang akan melahirkan pula sikap yang tenang. Dengan menunjukkan ketenangan dalam sikap, maka lawan bicara akan nyaman bicara dengan kita. Selain itu, ada konsep perilaku dalam Hindu yang dapat membuat kita dalam mengembangkan hubungan antara manusia yang disebut dengan pawongan dalam ajaran Trihidakarana menjadi lebih baik. Yaitu, umat Hindu agar tetap mengamalkan ajaran Panca Yama Brata. Panca yang berarti lima, Yama artinya pengendalian, Brata artinya taat terhadap sumpah. Jadi, Panca Yama Brata berarti lima macam disiplin manusia dalam mengendalikan keinginan yang dapat dibagi menjadi lima bagian. Di antaranya disebut dengan Ahimsa. Perkataan ahimsa berasal dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak, himsa artinya menyakiti, melukai, atau membunuh. Kitab Sara Samuscaya mengatakan, adalah perilaku orang yang demikian, sekali-kali tidak pernah menyakiti makhluk hidup lain, tidak mengikatnya, tidak membunuhnya, melainkan hanya sikap menyenangkan makhluk hidup lain itu. Jadi, ahimsa memiliki suatu arti, tidak menyakiti, tidak melukai, atau tidak membunuh makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, dan juga tingkah laku secara sewenang-wenang. Agama Hindu mengajarkan kepada umatnya untuk tidak membunuh ataupun menyakiti makhluk lain. Ini adalah sebuah dosa. Ajaran ahimsa ini merupakan salah satu faktor susila kerohanian yang amat penting dan amat utama. Dengan melakukan ajaran ahimsa, kita akan menjadi orang yang santun dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran. Kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan dan memiliki daya tarik tersendiri dalam masyarakat. Selanjutnya, Brahmacari. Brahmacari terdiri dari dua kata, yaitu Brahma dan Cari atau Caria. Brahma artinya ilmu pengetahuan, sedangkan Cari atau Caria yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Char, berarti gerak atau tingkah laku. Dalam kitab Atharvaveda disebutkan, Brahmacari yang lahir melakukan persembahan, melaksanakan disiplin spiritual, dan daripadanya timbul kebijaksanaan suci tentang Brahman tertinggi dan yang bersinar dengan kehidupan abadi. Jadi umat Hindu, Brahmacari ini memiliki suatu arti tingkah laku manusia dalam menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dan kesucian. Dengan memiliki pengetahuan, orang akan banyak membantu orang lain. Orang-orang cerdas banyak memberikan solusi dan peradaban yang lebih baik untuk masyarakat. Maka dari itu, belajarlah dan jadilah orang yang cerdas agar dapat membantu manusia-manusia yang lain. Selanjutnya, Satya. Satya adalah bagian ketiga dari Panca Yama Brata. Satya berarti benar, jujur, dan setia. Satya juga diartikan sebagai gerak pikiran yang patut diambil menuju suatu kebenaran, yang di dalam prakteknya meliputi kata-kata yang tepat dan dilandasi kebajikan untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam kitab Yajurveda dijelaskan, kami akan menjalankan janji kebenaran. Semoga kami berhasil melaksanakannya, akan kami laksanakan dengan teguh tanpa dusta. Umat Hindu yang berbahagia, dengan menjadi orang yang satya, kita akan menjadi sosok orang yang mudah dipercaya, sosok yang mampu untuk menjalani pekerjaan yang bermodalkan kejujuran, seperti menjadi hakim, pengacara, wasit, dan yang lainnya. Selanjutnya disebut dengan Awiya Waharika, yaitu tidak terikat pada ikatan keduniawian. Pikirannya tidak terpengaruh oleh semua bentuk kondisi yang dialami, segala macam ikatan kepemilikan atas benda-benda duniawi. Pada umumnya, orang tidak suka pada orang-orang yang terlalu menyombongkan benda-benda yang ia miliki, dan orang-orang yang suka pamer. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan, dengan mengendalikan panca indria, dengan menghancurkan kesenangan dan ketidaksenangan, dengan tidak menyakiti makhluk lain, layak mendapatkan kehidupan kekal abadi. Yang keberikutnya disebut dengan asteya, yang berarti tidak mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa persetujuan orang lain. Dengan asteya, kita akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang dipercaya menjaga sesuatu yang penting. Dan jika memegang jabatan, akan dicap sebagai pejabat yang bersih, pejabat yang tidak mengambil suatu keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam kitab Sarasamuscaya disebutkan, orang yang sama sekali tidak pernah mencuri barang-barang kepunyaan siapapun, baginya sesungguhnya tidak ada yang ia takuti, selalu gembira kemanapun perginya. Sebaliknya, yang disebut pencuri, kemanapun ia pergi, akan menjadi atau membuat ia selalu curiga, sama seperti seekor kijang ataupun binatang liar lainnya yang ketika masuk sebuah desa. Seperti itulah keadaannya. Umat Hindu yang berbahagia, dalam naskah Sila Krama dijelaskan mengenai etika disiplin bagi pelajar. yang dinamai dengan Yama Brata. Nah, berikut adalah sedikit kutipan dari naskah sila krama tersebut yang berbunyi, Ahimsa ngaranye tanpa mati-mati, Brahmacarya ngaranye dan Ahyun Arabia, Satya ngaranye Tatan Miti Duacana, Awia Wahardrika ngaranye Tan Awidad, Tan Adol Awelia, Tan Pangune Dosa, Astainya ngaranye Tan Amaling Maling, Tan Angalap Drewianing Lanyan Yantan Ubahye. Nah, ini maksudnya adalah Ahimsa namanya tidak membunuh, Brahmacari namanya tidak mau beristri, Satya namanya tidak berdusta, Awia Wahardrika namanya tidak suka bertengkar, tidak berjual beli, tidak menunjukkan kecakapan dan berdosa. Asteya artinya tidak mencuri, tidak mengambil milik orang lain bila tidak dapat persetujuan kedua belah pihak. Nah, jadi kelima jenis pengendalian diri ini terutama bagi seorang siswa atau pelajar sedapat mungkin wajib menerapkannya. Harapannya adalah untuk dapat meningkatkan kedisiplinan belajar para siswa. Hal ini jangan sampai dilanggar. Jika terjadi, maka bencana bagi belajar itu. Bisa tidak lulus sekolah, diskor, dikeluarkan dari sekolah, bisa pula dipecat, bisa tercoreng nama baiknya, dan lain sebagainya. Umat Hindu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang manusia atau pawongan, tentu sangat banyak sekali yang bisa kita uraikan. Namun, pada kesempatan yang berbahagia ini, hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan Anda dalam meningkatkan keharmonisan antara sesama manusia. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi,

Apa yang Anda bayangkan ketika menyebut bunga Kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata, bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga Kamboja ini memiliki nama lain yaitu Plumeria. Nama Plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga Kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau Plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier, yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja, adalah orang yang pertama kali meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya, sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi. Sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan kelahiran. Tetapi di Indonesia, Kamboja punya makna yang berbeda. Di Indonesia, pohon Kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal, sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon Kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sari Berita. Yasuk dan Ngada apresiasi program revitalisasi karena sangat membantu lembaga pendidikan swasta. BPBD Manggarai Barat verifikasi lahan sebelum pembangunan hunian sementara pasca gempa. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Yasuk dan Ngada apresiasi program revitalisasi karena sangat membantu lembaga pendidikan swasta, terutama dalam meringankan beban pembiayaan perbaikan dan peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Daerah Yasuk dan Ngada, RD Silverius Bitu Esfil Emhan, mengharapkan dukungan pemerintah yang lebih besar bagi keberlangsungan operasional sekolah swasta. Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu lembaga pendidikan swasta menjalankan pelayanan pendidikan dan mencerdaskan generasi bangsa. RD Silverius menyampaikan apresiasi terhadap program revitalisasi gedung sekolah yang saat ini digencarkan pemerintah. Program tersebut menyasar lembaga pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak TK hingga sekolah menengah atas SMA baik negeri maupun swasta. Menurutnya, program revitalisasi sangat membantu lembaga pendidikan swasta terutama dalam meringankan beban pembiayaan perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena program tersebut turut memberikan perhatian kepada sekolah swasta. Meski demikian, RD Silverius berharap keterlibatan pemerintah dalam mendukung sekolah swasta dapat terus ditingkatkan, tidak hanya melalui revitalisasi gedung, tetapi juga dalam mendukung kebutuhan operasional sekolah.
2: Sebagian masuk finansial itu bantuan dari pemerintah. Kami juga berterima kasih bahwa revitalisasi gedung-gedung sekolah ini hampir semua sekolah datang. Terima kasih banyak dari Alga sampai Pokok 9 sampai kepada tangga yang TK atau apa yang kecil itu 350-an juta. Jadi itu terima kasih banyak dari pemerintah yang sangat memperhatikan pendidikan. Kami tidak henti-hentinya juga meminta atau keterlibatan pemerintah yang karena berdasarkan amanat undang-undang tugas mencerdaskan bangsa, kami harus membantu pemerintah.
1: Yang menilai sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan diperlukan agar pelayanan pendidikan berjalan optimal serta semakin banyak anak memperoleh kesempatan belajar yang layak. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Tim SAR gabungan menemukan Boising, 44 tahun nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin 12 Oktober 2026. Korban ditemukan dalam kondisi selamat setelah diduga terseret arus laut yang kuat ketika menggunakan sampan pada Minggu malam. Laporan Rovinus Wula.
3: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere Fatur Rahman mengatakan laporan kehilangan korban diterima Posar Alor pada pukul 7.45 dari Margareta Padama, istri korban. Berdasarkan informasi tersebut, Boy berangkat melaut sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 11 Oktober 2026. Saat berada sekitar 20 meter dari pantai, korban diduga terseret arus laut yang kencang dan sempat berteriak minta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan tersebut sempat berupaya mencari korban, tetapi Boy dan sampannya tidak lagi terlihat. Pencarian awal oleh keluarga bersama masyarakat nelayan setempat belum membuahkan hasil hingga laporan diteruskan kepada Pos SAR Alor. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Maumere mengerahkan 5 personel Pos SAR Alor bersama sejumlah unsur potensi SAR menuju lokasi kejadian. Tim bergerak menggunakan kendaraan rapid land dengan membawa rubber boat 30 PK, peralatan medis dan perlengkapan SAR air yang mendukung pencarian. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 9.47 waktu Indonesia Tengah dan langsung menyisir permukaan air menggunakan perahu karet. Perkembangan pencarian terjadi pada pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah setelah keluarga memberikan informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Tim SAR kemudian bergerak menuju pulau tersebut untuk memastikan keberadaan korban dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan tiba di Pulau Pura dan memastikan Boy ditemukan dalam keadaan selamat setelah terdampar akibat terseret arus laut.
4: Selamat siang, dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap satu orang nelayan yang belum kembali saat melaut di perairan Pulau Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Atas pencarian kawan memilih terima informasi dari istri korban pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Kemudian pada pukul 12.20 terima informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Dan melanjutkan laporan tersebut, pada pukul 13.00 tim yang melaksanakan penyisiran menuju ke Pulau Pura tersebut untuk melaksanakan proses evakuasi.
3: Setelah ditemukan, korban dievakuasi menggunakan rubber boat 30 PK milik Posar Alor menuju pantai Desa Keleb, Kelurahan Temelabang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan menyerahkan Boy kepada keluarganya dalam kondisi selamat. Dengan ditemukannya korban dan penyerahan kepada keluarga, operasi SAR diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke satuan masing-masing. Fatur Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, gabungan, dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: BPBD Manggarai Barat verifikasi lahan sebelum pembangunan hunian sementara pasca gempa. Laporan Epi Wahab.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Manggarai Barat memastikan status lahan sebelum pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak gempa bumi. Verifikasi dilakukan guna mencegah sengketa kepemilikan tanah dan konflik di tengah masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat, Octavianus Andibona, mengatakan pemerintah desa dilibatkan untuk memastikan lahan yang akan digunakan tidak bermasalah, termasuk terkait kepemilikan pribadi dan harta warisan. Menurutnya, pemeriksaan administrasi dan status lahan perlu dilakukan secara teliti sebelum pembangunan dimulai. Hal ini untuk menghindari munculnya keberatan dari pihak lain setelah huntara selesai dibangun.
6: Kalau tidak ada lahan selain rumah rusak berat ini, maka tidak ada jalan lain, dia harus menerima DPH. Karena dia mau bangun di mana huntaranya. Nah, bagi masyarakat yang masih ada lahannya, jadi diberi kesempatan untuk berpikir kembali. Kemudian kita memberikan informasi yang tepat kepada mereka, sehingga mereka dapat memilih yang tepat. Kami juga harus pastikan dengan pemerintah desa setempat bahwa pembangunan huntara di atas tanah yang tidak bermasalah, baik masalah secara umum maupun secara pribadi mereka, harta gonokini dan segala macam di dalamnya atau harta warisan.
5: Selain verifikasi lahan, BPBD juga kembali mensosialisasikan pilihan bantuan hunian sementara dan dana tunggu hunian atau DTH kepada warga. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami mekanisme bantuan sebelum pemerintah menetapkan penerima melalui surat keputusan atau SK. Berdasarkan data awal BPBD Manggarai Barat, dari 488 rumah rusak berat yang menjadi sasaran pembangunan hunian tetap, sebanyak 240 keluarga memilih huntara dan 248 keluarga memilih DTH. Lebih lanjut, Octavianus mengatakan pemerintah daerah masih mengevaluasi pilihan warga melalui koordinasi dengan camat dan kepala desa. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan huntara. Pemerintah daerah juga menunggu penyelesaian administrasi sebelum keputusan penerima bantuan ditetapkan dan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk proses selanjutnya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: PT Pelayaran Nasional Indonesia PELNI Persero Cabang Labuan Bajo menyalurkan 5 kontainer bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari upaya membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
7: PT Pelayaran Nasional Indonesia, PLNI Persero Cabang Labuan Bajo menyalurkan 5 kontainer bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tahap ketiga tersebut diserahkan di Terminal Multipurpose Waikrambu Pelabuhan Labuan Bajo Sabtu 10 Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana. 5 kontainer yang dikirim memiliki kapasitas rata-rata 20 ton per kontainer. Bantuan tersebut berisi berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari, diantaranya beras, sembako, air mineral, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Logistik ini dihimpun dari masyarakat di berbagai daerah untuk membantu warga yang terdampak gempa di Flores. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT PLNI Heri Purnomo mengatakan, dalam penyaluran bantuan ini, PLNI membebaskan seluruh biaya pengiriman dari kantor cabang hingga ke lokasi bencana. Langkah ini menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya kemanusiaan, sekaligus membantu memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan tanpa terbebani biaya transportasi.
8: Barang-barang, keperluan sehari-hari, ada sembako, ada keperluan rumah tangga, ada rinsu, air mineral, beras, dan sebagainya untuk korban gempa di NTT. Ini dihimpun dari PT PLNI selaku penghimpun dari masyarakat. Jadi mekanismenya masyarakat menyerahkan ke kantor-kantor cabang PLNI, kemudian PLNI mengantarkan atau mengirimkan sampai ke pelabuhan di Labuan Bajo, di Maumere, yang dekat-dekat lokasi gempa. Dengan biaya pengiriman itu di free biaya pengiriman. Ini nanti pendistribusiannya kami akan dibantu oleh bapak-bapak dari personel TNI AL dan dari TNI AD, karena mereka yang mempunyai sarana dan prasarana untuk mendistribusikan sampai ke daerah-daerah yang terkena dampak.
7: Untuk mendistribusikan bantuan menuju titik terdampak di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo, PLNI berkolaborasi dengan TNI, Pelindo, serta BPBD. Sinergi ini diharapkan mempercepat pemulihan wilayah dan meringankan beban warga terdampak gempa di Flores. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mempercepat penyaluran bantuan dan mendukung pemulihan masyarakat pasca gempa Flores. Melalui pengiriman logistik secara bertahap dan pembebasan biaya transportasi, PLNI turut mengambil bagian dalam meringankan beban warga terdampak, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan bencana. RRI NDVRISO melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kapal penumpang Niki Mila Utama yang melayani rute Surabaya ND dan ND Surabaya masih menggunakan sertifikat keselamatan kapal penumpang SKKP lama dengan kapasitas 512 penumpang. Laporan Suimam.
10: Manajer PT Timur Mila Utama Cabang ND, Andi Kusuma, Senin 13 Oktober 2026 mengatakan kapasitas penumpang kapal tersebut masih mengacu pada sertifikat yang berlaku. Berdasarkan sertifikat tersebut, kapal Niki Mila Utama memiliki kapasitas penumpang sebanyak 512 orang tanpa pengurangan dispensasi penumpang. Dijelaskan, belum adanya pembaruan sertifikat menjadi alasan kapasitas dan dispensasi penumpang kapal masih mengikuti ketentuan sebelumnya. Menurutnya, perubahan dispensasi penumpang kemungkinan dilakukan setelah kapal menjalani docking atau perawatan di galangan kapal. Setelah docking, kapal akan menjalani pembaruan sertifikat keselamatan, sementara kebijakan terkait pengurangan dispensasi penumpang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.
11: Untuk kapal kami tidak pengaruh, karena itu kan sertifikat itu masih yang lama, masih belum ada pengurangan dispensasi penumpang, sekarang belum, kita masih pakai yang lama. Kalau nanti kalau setelah kapal ini dock, itu mungkin akan diperlakukan sama dengan kapal-kapal yang lain juga.
10: Andi menambahkan, untuk saat ini kapal Niki Mila Utama tetap beroperasi dengan dispensasi kapasitas 512 penumpang sesuai sertifikat lama yang masih berlaku.
0: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapat dukungan anggaran melalui APBN tahun anggaran 2026 sebesar 30,8 miliar rupiah untuk pengembangan tanaman kakao seluas 500 hektar dengan tujuan meningkatkan produksi kakao dan pendapatan petani. Selengkapnya, Rama Suci melaporkan.
12: Dukungan anggaran tersebut terdiri atas pengadaan 500 ribu anakan kakao dan biaya tenaga kerja untuk mempersiapkan lahan serta penanaman. Dari total anggaran sekitar 30 miliar rupiah dialokasikan untuk pengadaan bibit, sedangkan 800 juta rupiah disiapkan untuk biaya hari orang kerja atau HOK bagi kelompok tani penerima manfaat. Kepala Bidang Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Pertanakan Dinas Perkebunan dan Pertanakan Kabupaten Flores Timur Aloysius Tiba Payo menjelaskan, setiap hektar lahan direncanakan mendapat alokasi 1.000 anakan kakao hasil sambung pucuk dan grafting.
13: Kami di Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk beberapa komoditi. Salah satunya itu untuk perluasan pengembangan kakao. Dialokasikan kegiatan perluasan kakao sebanyak 500 hektar. Penyebarannya untuk 11 kecamatan, 32 desa, 33 poktan tersebar di Daratan Adonara, Solor, dan Flores Timur Daratan.
12: Sebelumnya program ini diprioritaskan pada wilayah sentra produksi kakao yang memiliki kondisi sejuk dan dingin. Dari 18 kecamatan di Flores Timur, sebanyak 11 kecamatan dinilai sesuai untuk mengembangkan kakao. Sementara wilayah beriklim panas lebih diarahkan pada komoditas lain seperti jambu mete. Tingginya harga kakao di tingkat petani turut mendorong minat masyarakat untuk mengembangkan komoditas tersebut. Saat ini harga kakao mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram, meningkat dibandingkan sebelum sekitar Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Melalui perluasan penanaman kakao ini, pemerintah berharap lahan produktif dapat bertambah, hasil perkebunan meningkat, dan semakin banyak petani merasakan manfaat ekonomi dari komoditas kakao. RRI Ende Rahmasuci melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Ende mengajak pelaku usaha memanfaatkan peluang ekspor di Nusa Tenggara Timur dengan meningkatkan kualitas produk lokal dan memperkuat kolaborasi usaha. Laporan Ricardus Kota.
14: Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Ende, Syarifuddin Jufri, menyebut terdapat kuota ekspor sekitar 16 ribu di Nusa Tenggara Timur yang menurutnya belum dimanfaatkan. Hal tersebut disampaikannya dalam pelantikan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Ende, Nagakeo dan Sika, di Aula Hotel Shiva, Kabupaten Ende, Senin 12 Oktober 2026. Syarifuddin menilai pemanfaatan peluang ekspor perlu didukung kerjasama Kadin dan IWAPI, serta peningkatan kualitas produk lokal, termasuk kopi dan kemiri.
15: Di Kadin ini kalau ada kuota ekspor, itu tidak bayar. Ada 16 ribu kuota yang di NTT ini yang belum kita pakai. Jadi kalau misalnya kita pakai, ini sangat-sangat penting.
14: Ia juga mengingatkan bahwa kualitas produk pertanian tidak hanya ditentukan proses produksi, tetapi turut dipengaruhi kondisi ekonomi petani yang dapat mendorong panen sebelum waktunya. Kolaborasi antara pelaku usaha diharapkan mampu membantu meningkatkan mutu produk lokal dan memperluas akses pasar. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Rabu 14 Oktober 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi.

0: Torata Pagi ini. Torata Pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih ingat aku?
2: Kamu siapa?
1: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
2: Kenapa bisa begitu?
1: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
2: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
1: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
2: Lalu, apa yang harus kulakukan?
1: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
2: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
1: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.
3: Peliharalah taman bunga hatimu, karena

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama kami di Pro 1 hari ini, kanal informasi dan inspirasi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026 dari kawasan Durian Ende bersama saya, Nona Nia, dan rekan operator Budi Ricardus. Baik pendengar, ya sesaat lagi kita akan masuk di sesi wawancara untuk Anda, dan kami juga hadirkan informasi-informasi dari laman ere.co.id ya, dan juga lagu-lagu penyemangat untuk Anda di pagi ini. Selain informasi beberapa catatan peristiwa penting yang kami hadirkan di tanggal 14 Oktober, ada informasi cuaca dan juga informasi cuaca maritim ya, bersama prakirawan BMKG Stasiun Altari Kupang dan BMKG Tenau Kupang. Juga ada informasi lalu lintas nanti ya dari Polres Ende, yaitu bersama Aibda Beng Abdullah. Dan dua topik wawancara kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini, yaitu terkait dengan menembus tingkat nasional ya, strategi dan juga bagaimana perjuangan siswa Madrasah Flores Timur menuju Olimpiade Madrasah Indonesia 2026. Kami akan wawancara nanti Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Bapak Yosef Alesius Baba Putra Esfil MM. Selain itu juga pendengar ya, kami akan wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Bapak Haji Ibrahim Gadirian SP, terkait dengan Gertam Caper 2026, merupakan bagaimana strategi Pemkab Ende ya kendalikan inflasi melalui pekarangan produktif. Juga informasi-informasi lainnya akan kami suguhkan untuk Anda di pagi hari ini. Tetap setia bersama kami Pro 1 dari Ende Florata pagi ini.

0: Martín. Baik pendengar prosa di manapun Anda berada, catatan peristiwa penting ya kami hadirkan untuk Anda di tanggal 14 Oktober pendengar, baik yang terjadi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pendengar Pro 1, tanggal 14 Oktober ya, beberapa peringatan yang kita kenang, yang mana diantaranya yaitu Hari Standar Dunia. Setiap tanggal 14 Oktober dunia memperingati Hari Standar Dunia. Peringatan ini bertujuan menghargai kontribusi para ahli dan organisasi yang mengembangkan standar internasional di berbagai bidang. Standar tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas keamanan dan kompatibilitas produk serta layanan global. Berikutnya pendengar, di tanggal 14 Oktober juga diperingati Hari Kesadaran EWASDE, yang mana hari ini mengajak masyarakat dunia untuk lebih sadar terhadap dampak limbah elektronik terhadap lingkungan. Limbah EWASDE yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari tanah dan air karena kandungan bahan berbahaya seperti merkuri dan timbal. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk mendaur ulang perangkat elektronik secara bertanggung jawab agar tidak menambah beban pencemaran bumi. Tanggal 14 Oktober juga dikenal sebagai I Love You Day atau Hari I Love You Sedunia. Peringatan ini merupakan momen sederhana namun bermakna untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang. Banyak orang merayakan dengan mengungkapkan perasaan kepada orang-orang terdekat, baik keluarga, sahabat maupun pasangan. Hari ini juga menjadi peringatan bahwa cinta adalah kekuatan universal yang menyatukan manusia di tengah perbedaan. Bagi rakyat Yaman, ya, di tanggal 14 Oktober juga memiliki arti historis mendalam karena diperingati sebagai Hari Pembebasan Yaman. Momen ini mengenang perjuangan rakyat Yaman Selatan dalam melawan penjajahan Inggris pada tahun 1963. Pendengar, dimanapun Anda berada, dilansir dari National Today, perlawanan dimulai ketika dua kelompok gerilya, yaitu Front Pembebasan Nasional dan Front Pembebasan Yaman Selatan, diduduki melancarkan serangan terhadap pejabat Inggris di Aden, dan aksi tersebut menandai awal dari perjuangan panjang hingga akhirnya pasukan Inggris meninggalkan wilayah tersebut pada tahun 1967. Dan setelah itu wilayahnya Yaman Selatan resmi menjadi Republik Rakyat Yaman Selatan yang kini diperingati setiap tahun sebagai simbol kemerdekaan dan persatuan bangsa. Selain hari-hari peringatan internasional, tanggal 14 Oktober juga menjadi bagian dari perayaan akhir pekan Sherlock Holmes sebagai festival tahunan yang digelar di Cape May, New Jersey, yang mana acara ini biasanya berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai 14 hingga 16 Oktober. Pendengar, dalam festival ini ya, penggemar Sherlock Holmes ini dapat menikmati permainan pemecahan kasus ya, yang mana teater interaktif hingga parade kostum. Selain itu juga pendengar, di tanggal 14 Oktober ya diperingati Hari Musik Universal, dikaitkan dengan perayaan musik sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Musik dapat menjadi sarana ekspresi, hiburan, komunikasi dan juga penghubung antar kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Itulah pendengar beberapa peringatan yang kami sampaikan atau kami informasikan untuk Anda pagi hari ini, beberapa catatan peristiwa penting di tanggal 14 Oktober. Kami kutip ya dari laman detik.com.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3...

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Bagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi cuaca maritim ya untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026 ya. Di ujung telepon sudah bersama kita Prakirawan Stasiun BMKG Teno Kupang, Otnel Tino Jawanduruk akan melaporkan untuk Anda.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Tino.
2: Selamat pagi Bu.
0: Apa kabar pagi hari ini Tino?
2: Sehat selalu Bu.
0: Puji Tuhan. Baik, silakan informasi cuaca maritim wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Rabu 14 Oktober 2026.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Di sini saya Otniel Tino Jawanduruk akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 15 Oktober 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sape, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sau, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkak. Kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 50 km per jam. Untuk itu, diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Teno Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Tino. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan SMAK Santo Petrus.
1: Baik, silakan laporan arus lalu lintas seperti apa situasi pagi hari ini dan juga beberapa titik wilayah Kota Ende dan sekitarnya.
0: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Ende dan sekitarnya, pendengar setia Pro 1 RRI Ende. Saya Aibda Beng Abdullah, Kanit Kamsel Lantas Polres Ende, melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Untuk pada pagi hari ini terpantau arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ramai dan lancar di depan sekolah SMAK Santo Petrus. Anak-anak memasuki sekolah mereka, petugas lalu lintas membantu menyeberangkan jalan dan mengatur arus lalu lintas. Untuk di arah Simpang 5 terlihat petugas kepolisian Resor Ende khususnya Satuan Lalu Lintas mengatur arus lalu lintas di Parliman atau Simpang 5. Untuk informasi bahwa di setiap simpul-simpul jalan maupun di depan-depan sekolah terdapat Satuan Lalu Lintas Polres Ende melaksanakan pengaturan pagi dan membantu menyeberangkan anak-anak sekolah maupun masyarakat yang beraktivitas pada pagi hari ini. Untuk kami memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sekarang sedang musim hujan, untuk itu dalam mengendarai kendaraan harus berhati-hati serta memperhatikan komponen-komponen kendaraannya, surat-surat kendaraannya, sehingga dalam perjalanan sampai di tempat tujuan dan aman dan selamat. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan mantel saat mengendarai kendaraan bermotor ketika hujan. Untuk pengendara kendaraan bermotor, kami juga mengimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, baik itu pengendara maupun yang dibonceng. Demikian yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam presisi.
1: Baik, terima kasih Kak Beng. Selamat pagi, salam sukses, salam presisi.
2: Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.

0: kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau. Jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
2: Anda punya keluhan, ada persoalan di lingkungan Anda, atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
3: Selamat pagi, dengan siapa di

dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar Eltari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: Saya terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, prestasi membanggakan kembali ya ditorehkan siswa madrasah di Flores Timur, yang mana sebanyak 8 siswa berhasil lolos ke tingkat nasional dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia atau UMI 2026. Dan akan mewakili provinsi ya Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Medan Sumatera Utara. Pendengar, kita akan membahasnya bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Bapak Yosef Aloysius Baba Putra Esfil MM. Selamat pagi Pak Yosef.
1: Selamat pagi RRI ND.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak?
1: Kabar baik, sehat.
0: Baik, terima kasih ya saat ini bersama kami kembali Pro 1 RRI ND di Florata pagi. Baik, Pak Yosef ya, sebanyak 8 siswa madrasah dari Flores Timur ini berhasil lolos ya ke tingkat nasional Olimpiade Madrasah Indonesia 2026. Dan bagaimana nih Pak Yosef melihat capaian ini dan apa ya arti keberhasilan tersebut bagi dunia pendidikan madrasah di Flores Timur, Pak?
1: Baik, selamat pagi untuk semua pendengar RRI ND dimanapun berada. Pencapaian peserta didik, para siswa madrasah di ajang Olimpiade Madrasah Indonesia tahun ini memang patut dibanggakan. Kenapa? Karena prestasi ini dalam rentang waktu 2 tahun berturut-turut Flores Timur mampu mengantarkan para siswa madrasahnya ke tingkat nasional. Kalau diceritakan ya, tahun lalu dari 15 peserta utusan provinsi Nusa Tenggara Timur itu ada 7 siswa madrasah dari Kabupaten Flores Timur. Tahun ini dari 15 peserta yang akan mewakili NTT ke tingkat nasional ada 8, lebih dari setengah dari 15 itu berasal dari Flores Timur. Ini tentu hal yang sangat membanggakan karena kita percaya diri dari segi persiapan-persiapan yang dilakukan di lembaga pendidikan madrasah dan juga sistem pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh para kepala madrasah dan lingkungan pendidikan madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah MI sampai dengan madrasah aliyah, itu berlangsung cukup baik dan dalam suasana yang kondusif dan kompetitif. Baik. Yang memberikan support sistem bagi peserta didik untuk bisa menunjukkan seluruh talenta dan kemampuan di ajang seperti Olimpiade ini.
0: Baik, Pak Yosef, dari 8 siswa yang lolos ini ya, bidang atau cabang kompetisi apa saja yang mereka ikuti dan juga bagaimana proses seleksi hingga mereka dinyatakan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak?
1: Ya, dari 8 peserta didik dari Kabupaten Flores Timur ini ada 2 tingkatan lembaga pendidikan dari Flores Timur yang berhasil tembus ke tingkat nasional, itu dari madrasah ibtidaiyah dan dari madrasah aliyah. Jadi madrasah ibtidaiyah itu setingkat sekolah dasar dan madrasah aliyah itu setingkat SMA atau SMK. Sementara memang MTS atau madrasah tsanawiyah yang setingkat SMP tahun ini dan juga tahun kemarin belum mampu untuk membuktikan pembinaan atau pendampingan kepada peserta didik, sehingga dari madrasah tsanawiyah atau setingkat SMP ini belum bisa ke tingkat nasional. Lalu terkait dengan perlombaan ini, Olimpiade ini memang merupakan perkembangan atau perubahan dari ajang yang sama tahun 2025. Sebelum tahun 2025 ini, sebelum tahun 2025, ajang ini dikenal dengan kompetisi sains madrasah. Lebih fokus kepada hasil kompetisi sains. Lalu sejak tahun 2025 ini kompetisi madrasah ini kemudian berubah menjadi Olimpiade Madrasah Sains, Olimpiade Madrasah Indonesia yang memiliki dua cakupan kompetisi, yakni cakupan sains dan cakupan riset. Ya, para peserta didik dari Kabupaten Flores Timur, madrasah peserta didik madrasah dari Kabupaten Flores Timur ini berjuang di kancah bidang sains, ya, baik di madrasah Ibtidaiyah mereka ikut di bidang matematika terintegrasi dan ilmu pengetahuan alam sosial terintegrasi, IPAS terintegrasi. Sementara di tingkat madrasah aliyah itu para peserta didik, para siswa madrasah itu mengikuti lomba di bidang matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, geografi dan juga riset. Jadi selain sains tetapi juga riset. Riset ini melalui pemaparan hasil riset untuk hal-hal yang berkaitan dengan ekologi, inovasi, transformasi digital. Ya, seperti itu.
0: Oke, Pak Yosef, tentu ada proses panjang ya di balik prestasi ini, Pak. Nah, kira-kira strategi seperti apa nih? Strategi pembinaan seperti apa dilakukan oleh madrasah bersama Kementerian Agama Flores Timur untuk mempersiapkan siswa menghadapi kompetisi tingkat nasional ini?
1: Baik, terkait dengan strategi yang kita lakukan selama 2 atau 3 tahun ini, ya, yakni yang pertama ini kita mulai dengan persiapan. Sejak awal, sejak tahun ajaran baru, itu para guru atau kepala sekolah atau kepala madrasah itu mulai melakukan pengembangan dalam arti mau mulai mencari talenta-talenta talenta-talenta peserta didik di berbagai bidang ilmu pengetahuan, sains dan riset. Itu persiapan awal. Kita mulai dengan sejak tahun ajaran baru, sejak siswa itu masuk di lembaga pendidikan itu, para guru, para kepala madrasah mulai mencari talenta-talenta itu sehingga kemudian dilakukan pendampingan. Ya, pendampingan ini jika sudah ditemukan ini maka dilakukan pendampingan secara intensif, pemberian penyiapan waktu yang lebih khusus kepada para peserta peserta atau calon peserta nanti yang dilakukan secara intensif melalui kegiatan-kegiatan latihan, simulasi soal dan pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan. Selain itu juga kita di Kabupaten Flores Timur ini betul-betul hidup dihidupkan juga melalui kelompok kerja kepala madrasah. Ya, mulai kelompok kerja kepala madrasah Ibtidaiyah, kelompok kerja madrasah kepala madrasah Tsanawiyah dan kelompok kerja madrasah Aliyah. Disitulah para kepala sekolah mendiskusikan, merencanakan bagaimana seperti apa atau strategi seperti apa yang perlu di agar peserta didik ini ya memiliki memiliki panggilan untuk ada dalam suasana situasi kompetitif, kompetitif, sehingga saya kami terus mendorong mendorong para kepala sekolah atau kepala madrasah untuk selalu membangun motivasi itu kepada para peserta didik dalam setiap kesempatan. Ya, itu hal yang bisa kami buat. Lalu juga memberikan motivasi dengan gambaran-gambaran pencapaian prestasi yang sudah dilakukan peserta didik pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, dalam beberapa kesempatan ketika berada di tengah-tengah lingkungan pendidikan seperti madrasah atau lembaga pendidikan keagamaan umum lainnya, saya selalu berikan challenge, tantangan kepada mereka. Ya, pembuktian bahwa lembaga pendidikan itu berhasil itu adalah salah satunya indikator, yakni adanya siswa yang keluar mendapatkan prestasi. Kita kepala sekolah juga termotivasi untuk bisa menyiapkan para peserta didiknya, anak didiknya untuk masuk dalam suasana kompetitif dan mampu terjun dalam berbagai event perlombaan-perlombaan baik dari segi sains maupun di riset seperti itu.
0: Baik, ya Pak Yosef, kompetisi nasional Olimpiade Madrasah Indonesia ini dijadwalkan berlangsung di Medan yaitu pada 10 sampai 11 November begitu Pak ya?
1: Iya.
0: Ya. Dan apa saja nih persiapan yang sedang dilakukan baik dari aspek akademik ya, mental maupun teknis keberangkatan para siswa ini seperti apa dan juga bagaimana nih para siswa nanti menghadapi peserta dari berbagai daerah di Indonesia ya. Kita tahu bahwa yang terbaik ya menuju OMI ini di Medan 2026. Kira-kira tantangan apa yang paling perlu diantisipasi dan bagaimana strategi untuk membangun siswa Flores Timur tampil secara optimal?
1: Ya, kita menyadari bahwa kita ini berasal dari kabupaten yang sangat jauh
0: ya.
1: dari pusat kota. Karena itu pendampingan yang mesti dilakukan adalah pendampingan mental fisikis.
0: Iya.
1: Bahwa meskipun ada perasaan inferior, tetapi ketika tampil di event nasional di tingkat nasional mesti menunjukkan bahwa ya kami adalah utusan terbaik
0: iya.
1: dari Flores Timur atau dari NTT sehingga media seperti itu yang perlu dibentuk kepada para peserta diri sehingga mereka tidak merasa inferior. Yes. Lalu memang strategi-strategi yang lain adalah terus melakukan pendampingan secara intensif kepada peserta didik sehingga mereka memiliki tambahan wawasan dan pengetahuan dan juga kesiapan mental fisikis untuk mereka menghadapi perlombaan di tingkat nasional nanti. Selain itu memang kita juga butuh dukungan dari masyarakat dan penciptaan lingkungan yang kondusif sehingga baik lembaga pendidikan maupun siswa tersendiri merasa siap untuk berkompetisi di tingkat nasional nanti. Ya, memang pasti kita ada kendala juga terkait mungkin saja soal pendanaan, tetapi kita yakin belajar dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya kita akan bisa supaya hal-hal seperti itu bisa diantisipasi sehingga anak tidak merasa ada hal yang kurang dalam persiapan atau dalam rangka mereka mengikuti kegiatan kompetisi ini di tingkat nasional. Seperti
0: oke. Baik, dan dukungan dari masyarakat, orang tua, sekolah juga sangat luar biasa, teman-temannya juga begitu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, dan ini Pak Yosef, apa yang menjadi target realistis yang ingin dicapai kontingen Flores Timur pada OMI 2026 ini dan kira-kira indikator keberhasilan apa yang menjadi perhatian selain perolehan medali atau juara nanti?
1: Baik, target kita standarnya bahwa tahun lalu kita mendapatkan medali perak di tingkat nasional. Ada satu medali perak dari siswa madrasah Ibtidaiyah Flores Timur, satu Flores Timur itu dari 15 peserta dari NTT ada satu peserta dari Kabupaten Flores Timur, siswi kita di MIN Flores Timur itu mendapatkan satu medali perak dan ini menjadi standar bahwa mudah-mudahan di kompetisi tingkat nasional nanti OMI tingkat nasional nanti Flores Timur tetap berupaya minimal mendapatkan lagi medali untuk dibawa pulang ke Nusa Tenggara Timur. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kita melihat bahwa OMI ini bukan hanya sekedar tentang perlombaan, tetapi sebenarnya bagaimana membangun ekosistem pencarian dan pengembangan talenta para peserta didik. Itu kita mau supaya OMI ini bukan sekedar sebagai ajang perlombaan, tetapi kita mau membangun sebuah ekosistem pencarian dan pengembangan talenta peserta didik. OMI juga kita melihat sebagai ruang bagi peserta didik untuk mewujudkan kemampuan terbaiknya, sekaligus mendapatkan kesempatan untuk berkembang lebih jauh, dilatih mental dan kemampuan fisikisnya. Ya, kita juga mau agar OMI ini, ya. Melalui OMI ini kita membangun budaya akademik sejak dari pendidikan dasar. Ya. Anak-anak kemudian memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, kemudian kesiapan untuk memang termotivasi untuk tekun, kreativitas, tetapi juga melakukan integrasi terkait ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, dan juga tidak terlepas dari pembinaan karakter ya, agar mereka itu memiliki integritas yang unggul dan kuat ya. Kita berharap bahwa melalui OMI ini, salah satu ajang kompetisi ini ya, generasi kita itu bisa menyiapkan diri sejak dini sehingga kemudian mereka menjadi generasi yang bisa menjawab tantangan zaman mereka di masa seperti itu.
0: Baik, Pak Yosef, sebagai penutup nih, apa yang menjadi pesan Anda kepada 8 siswa yang nanti akan berkompetisi ya di tingkat nasional? Harapan pesan seperti apa, sekaligus kepada juga guru, orang tua yang terus mendampingi perjuangan mereka?
1: Kepada anak-anakku ya, tetap optimis, persiapkan diri secara baik, jangan merasa diri rendah. Jangan merasa diri rendah karena kita berasal dari daerah terpencil, terluar, dari daerah kepulauan, itu mesti dihindarkan. Optimis bahwa ya, saya menjadi peserta terbaik yang mewakili NTT, mewakili Flores Timur, maka saya mesti menunjukkan persembahan yang terbaik bagi Nusa Bangsa, bagi Lewatano Flores Timur, dan bagi Lobamora Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, saya katakan kepada para guru, tenaga pendamping yang selama ini, terima kasih banyak pada kepala madrasah, terima kasih banyak atas usaha-usaha yang sudah dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga kemudian ada hasilnya, mendapatkan peserta didik yang kemudian bisa berajang berpartisipasi dalam ajang nasional, terus melakukan pembimbingan, pembinaan, pendampingan, dan jangan lupa doa, meminta restu dari luar tanah sehingga kekuatan yang kita bawa bukan hanya kekuatan pribadi tetapi semua kekuatan restu dari luar tanah dan juga berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kira
0: baik, terima kasih Pak Yosef atas informasi dan juga penjelasannya. Semoga para siswa ya dapat mempersiapkan diri dengan baik ya, memberikan hasil terbaik bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Yosef, salam sehat dan salam sukses.
1: Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk RRI ND.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian ya wawancara kami bersama Bapak Yosef Aloysius Bapak Putra SPLMM mengenai strategi dan juga perjuangan siswa Madrasah Flores Timur menuju Olimpiade Madrasah Indonesia 2026.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Florata pagi ini.
4: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita lanjut ya dengan wawancara kita berikutnya, yaitu pertanian dan juga upaya menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Ende. Pendengar, pemerintah Kabupaten Ende mendorong gerakan tanam cabai di pekarangan atau Gertam Caper tahun 2026 sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung pengendalian inflasi. Lantas bagaimana strategi pelaksanaan program ini, pendengar, apa manfaat dan juga yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta sejauh mana penanaman cabai di pekarangan dapat mendukung pengendalian inflasi. Kita akan wawancara bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Bapak Haji Gadir Ibrahim. Kami ulangi, Bapak Haji Ibrahim Gadir Dian SP. Selamat pagi, Pak Gadir.
5: Selamat pagi, Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya. Silakan, Mbak Nia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu. Terima kasih kembali bergabung bersama Pro 1 RND pagi hari ini, Pak Gadir.
5: Ya, selamat kita.
4: Oke. Okay. Baik, amin. Ya, Pak Gadir, ya apa nih yang melatar belakangi pelaksanaan Gertam Caper tahun 2026 ini di Kabupaten Ende dan mengapa cabai rawit ini menjadi salah satu komoditas yang didorong ya melalui pemanfaatan pekarangan, Pak Gadir?
5: Terima kasih Mbak Nia dan pendengar RRI Pro 1 yang budiman. Kemarin hari Senin tanggal 12 Oktober itu bersama Pak Bupati ada penyerahan anak kentawi secara simbolis di kantor bupati. Ini Mbak Nia, ini risalahnya seperti ini. Jadi kita ini ternyata yang berpengaruh tentang inflasi ini cukup banyak. Itu ada cabai, bawang putih, bawang merah. Nah, solusi-solusi dalam FIKOM dengan Kementerian Dalam Negeri itu pemerintah daerah sudah mengambil langkah Mbak Nia. Jadi oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten ini melalui Dinas Pertanian kita mengambil inovasi ini adalah inovasi gerakan tanam cabai di pekarangan untuk nama Gertam Caper 2026. Itu 1.200 anakan itu yang kami ini secara swadaya di Dinas Pertanian di kelompok kota sebagai penyangga inflasi. Jadi itu yang dapat kami lakukan di tahun 2006 nih Mbak Nia. Demikian.
4: Oke, dan pemerintah Kabupaten Ende nih telah membagikan 1.200 anakan cabai rawit ya kepada kelompok Dasa Wisma dan juga kelompok wanita tani di wilayah perkotaan, begitu ya Pak Gadir ya?
5: Ya betul sekali.
4: Oke, baik. Bagaimana mekanisme penyalurannya dan juga penentuan kelompok penerima bantuan tersebut ini seperti apa, Pak Gadir?
5: Jadi kita bekerja sama dengan PPL Kementerian Pertanian. Ini perlu disampaikan, Mbak Nia, bahwa PPL itu sudah ada kewenangan Kementerian Pertanian berdasarkan Impres Nomor 3 tahun 2006. Tapi mereka tetap berkolaborasi dengan kita. Maka kemarin saya minta ikut kawal. Karena pembinaan teknis itu, Mbak Nia, itu di bawah naungan PPL Kementerian Pertanian. Maka mekanismenya itu kita serahkan kepada PPL-PPL kota. Mereka harus mengambil langkah inovasi kreatif untuk bagaimana penekanan harga cabai dalam rangka tahun baru dan Natal nanti itu, Natal tahun baru itu kita tidak kebingungan dengan harga cabai karena cabai naik. Jadi mekanismenya itu kita berkolaborasi dengan PPL Kementerian Pertanian untuk mengawal. Jadi kemarin kita secara simbolis itu secara carakan di 4 kecamatan itu, masing-masing kecamatan itu Sawisma, 2 dasar Wisma, yaitu Kelurahan Mautapaga, Kelurahan Lorowarang Selatan, itu untuk Kecamatan Nende Timur. Kecamatan Nende Tengah itu Mbak Nia, Kelurahan Popere. Kecamatan Nende Utara itu ada Kelurahan Noworena dan Kelurahan Kota Ratu. Sedangkan Nende Selatan kita Kelurahan Tanjung dan ini dasar Wismanya. Ini kelompok wanita tani. Jadi mereka punya kreativitas untuk menanam cabai di lahan pekarangan. Demikian Mbak Nia.
4: Oke, dan setelah menerima anakan cabai ini, kira-kira apa langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan juga menghasilkan panen yang optimal, terutama bagi warga yang memiliki pekarangannya terbatas, Pak?
5: Demikian, Mbak Nia, kemarin Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda sudah menyampaikan pada dasar wisma kelompok-kelompok dasar wisma kota ini pemberian gratis, Mbak Nia. Jadi oleh karena itu kami mohon kepada Ibu Bapak petani kita, dasar wisma kita ini harus benar-benar menanam, karena itu berpengaruh sekali untuk ekonomi rumah tangga, Mbak Nia. Jadi tidak lagi kebingungan untuk beli cabai buat super minyak, apanya, dia sudah ada. Jadi itu harapan kita itu dasar wisma ini benar-benar kita kolaborasi lah. Artinya kita sama-sama melakukan langkah-langkah ini. Karena ini kepentingan buat masyarakat, khususnya kelompok-kelompok dasar wisma.
4: Iya. Baik. Dan sejauh mana Dinas Pertanian memberikan pendampingan mulai dari teknik penanaman, pemupukan, pengendalian hama dan juga penyakit hingga perawatan tanaman ini menjelang masa panen, Pak Gadir?
5: Jadi seperti saya jelaskan tadi, Dinas Pertanian di situ secara ini tetap melakukan pembinaan bekerjasama dengan PPL. Di desa-desa itu ada, Mbak Nia. Mereka itulah bagaimana cara mengisi polybagnya, bagaimana cara isi pupuknya, perawatannya, hama penyakitnya. Itu 2 bulan lebih itu, Mbak Nia, cabai rawit ini. Karena cabai rawit ini cabai rawit unggul, genjah umurnya. Yaitu mereka kawal sehingga pada 2 bulan setengah, 2 bulan itu cabai ini sudah berbuah dan mereka sudah panen. Kemarin semangat sekali, bahkan ASN-ASN juga banyak sekali yang minta. Makanya saya kemarin kesempatan pertama saya laporan Bupati, saya akan buat lagi lebih banyak lagi, karena ini mau dari masyarakat, nah ini mau ASN. Dengan melihat contoh yang saya lakukan di kantor Bupati kemarin itu cukup cukup tinggi, Mbak Nia. Jadi itu yang kita harapkan, demikian.
4: Oke. Nah, jika tanaman mulai menghasilkan, apakah hasil panen ini diprioritaskan untuk kebutuhan konsumsi keluarga atau ada peluang bagi kelompok dasar wisma ini dan juga wanita tani untuk menjual ya kelebihan produksinya?
5: Jadi begini, Mbak Nia, ini kita belum memikirkan untuk komersial. Kebutuhan mereka saja itu yang kita ini, karena cabai ini setelah analisa Badan Pangan Nasional, kita manusia normal tuh setahun butuh 5 kilo, Mbak Nia. Bayangkan berapa ribu penduduk Ende ini sehari menghabiskan berapa kilogram, berapa ratus kilogram. Jadi kami analisa pangan, kita manusia normal itu beras satu tahun 109,5 kilogram, Mbak Nia. Cabainya saja, kita itu manusia normal itu 5 kilogram per tahun. Nah, ini harapan kita. Mari kita tanam itu komersial itu kami sangat mengharapkan. Tetapi kebutuhan untuk kebutuhan rumah tangga itu terpenuhi, maka ekonomi dia yang tadinya uang itu buat beli cabai, dia bisa beli buku buat anak sekolah, buat ongkos transportasi anak-anaknya. Ini yang kita harapkan ke depan. Apalagi dia dalam skala besar, dia bisa menjual. Ini yang kita saling menyanyikan, bagaikan lagu wajib, bagaikan pramugari. Menyanyi terus buat dia, supaya kota ini tetap mereka menjadi penyangga. Iya. Sebelum orang desa datang bawa, mereka sudah ada 1-2 pohon cabai di kota. Demikian, Mbak Nia.
4: Oke. Nah, bagaimana Dinas Pertanian memastikan bahwa gerakan ini tidak berhenti setelah pembagian anakan, tetapi berlanjut hingga masa panen dan juga mendorong masyarakat menanam kembali secara mandiri?
5: Ini kita tetap melakukan gerakan tanam cabai ini sejak saya diangkat menjadi kepala dinas pertanian. Sudah 2 kali saya lakukan itu. Saya melihat inovasi ini pada di daerah Bali, orang-orang Bali, orang-orang Jawa itu melakukan, maka saya meniru itu, saya lakukan di Kabupaten Nende ini. Ini yang saya sampaikan, ini kita harus kawal terus. Jadi bukan setelah kita TL-nya, rentana tindak lanjutnya kayak apa. Di harapan saya ini Dinas Pertanian ini benar-benar berikan contoh. Di nanti kesempatan lain Mbak Nia, RRI bisa memantau kondisi saya di sana. Saya ada tanam cabai, tanam pepaya Afrika, saya ada tanam ubi kuning Bogor. Nah, ini saya berikan contoh pada masyarakat kita di tengah-tengah kemarau panjang El Nino ekstrim ini, kita masih bisa dengan sisa-sisa air itu, dengan cara-cara teknis itu. Oleh karena itu saya sangat senang kemarin buat diserahkan secara langsung Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, ini beri semangat kepada masyarakat kita gerak, jangan sampai kita semua melalui pengeluaran-pengeluaran yang besar, yang kecil ini kita tidak perhatikan. Demikian, Mbak Nia.
4: Oke. Dan apa yang menjadi indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan Gertam Caper 2026 ini, baik dari tingkat keberhasilan tanaman, juga jumlah rumah tangga yang terlibat, hasil panen, ya maupun kontribusinya terhadap kebutuhan cabai masyarakat?
5: Jadi begini Mbak Nia, saya tertarik sekali pertanyaan ini. Goal yang kita tuju adalah akhir tahun nanti, Natal tahun baru itu, kita inflasi itu tertekan, salah satu komoditi cabai ini, karena cabai itu selalu berpengaruh. Nah, oleh karena itu saya juga melihat bagaimana ini kita punya padi ini, panen raya di Oktober akhir nanti ini, jangan sampai tata niaganya itu semua lari ke luar daerah, akibatnya kita pasokan berkurang. Jadi intinya Mbak Nia, goal yang kita tuju bagaimana inflasi ini, Kabupaten Nende ini, inflasi ini jangan tinggi, karena nanti kita ada reward dan punishment Kemendagri. Di Mendagri akan melihat bagaimana langkah-langkah. Kemarin kita sudah live, kita sudah sampaikan ke Mendagri bahwa kita sudah ambil langkah. Langkah kita adalah Desember nanti kita harapkan dengan cabai dan tanaman yang lain-lain ini kita tekan, sehingga itu akan berpengaruh. Demikian Mbak Nia.
4: Oke, terakhir Pak Gader, apa yang menjadi himbauan Anda kepada masyarakat Kabupaten Nende agar memanfaatkan pekarangan ini secara produktif dan juga ikut mendukung ketahanan pangan keluarga serta upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan ini, Pak?
5: Harapan kami di Dinas Teknik Mbak Nia, saya selaku penanggung jawabnya, tanam. Rajin bertanam, dia akan menghasilkan. Jadi kita harapan kita itu, kita jangan bermalas-malasan, Mbak Nia. Harapan kita kelompok-kelompok dari Swisma ini, pembinaan oleh PPL, oleh kita semua ini, mereka itu kan dampaknya banyak, Mbak Nia. Selain kita menekan inflasi, ekonomi rumah tangga, dan juga menjadi hijauan, menjadi tanaman hias, karena itu buahnya merah-merah, hijau-hijau kan bagus pandangnya. Jadi ada nilai estetikanya di situ, Mbak Nia. Ini harapan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua masyarakat di kota ini mendengar suara saya ini untuk bisa mengambil langkah. Hal-hal yang teknis tidak paham, Dinas Pertanian selalu siap. Selalu siap untuk memberikan konsultasi bagaimana harapan saya untuk Ibu Bapak khususnya Dasar Wisma Kota. Demikian.
4: Baik, terima kasih Pak Gadir atas informasi dan juga penjelasannya. Semoga program ini berjalan optimal ya, dan juga semakin mendorong masyarakat Kabupaten Nende untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Salam sukses Pak Gadir.
5: Terima kasih Mbak Nia dan semua pendengar RRI yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam pagi buat kita semua. Terima kasih
4: Pak Gadir. Pendengar, demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nende, Bapak Haji Ibrahim Gadir Dian SP, mengenai Gertam Caper 2026 sebagai upaya mendorong pemanfaatan pekarangan produktif dan mendukung pengendalian inflasi.

0: pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan kembali ya wawancara kami di tanggal 7 Oktober terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih mendorong kesejahteraan nelayan Ende bersama Kadis Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Ghani Hereware SE. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berkaitannya dengan peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana nelayan mendapatkan tempat tinggal, fasilitas, sarana usaha, dan juga kehidupan yang lebih layak. Salah satu upaya pemerintah adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende. Program ini diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan pendengar, lalu sejauh mana progres pembangunannya, fasilitas apa saja yang disiapkan, dan juga bagaimana manfaatnya bagi nelayan. Dan kita akan membahasnya pendengar ya pagi hari ini bersama Bapak Abdullah Ghani Gerewara SE, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende. Selamat pagi Pak Abdul.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak Abdul?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa pagi hari ini, salam semangat selalu. Terima kasih bersama kembali Pro 1 Ende Pak Abdul. Ya. Baik Pak Abdul, bisa dijelaskan terlebih dahulu konsep dan juga tujuan utama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende ini seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1. Konsep pembangunan Kampung Nelayan di Kabupaten Ende ini pertama merupakan program strategis nasional di bawah yang di dilaksanakan di seluruh wilayah negara Indonesia termasuk di Kabupaten Ende ini. Bahwa ini pertama sesuai dengan program atau Asta Cipta Presiden yang kedua dan yang keenam, dan ini memiliki relevansi dengan visi misi Bupati, khususnya misi kedua dan misi keempat. Di mana misi kedua itu meningkatkan produktivitas dan daya saing, dan di misi ke-6 itu untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Ende. Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan program strategis nasional untuk di Kabupaten Ende kita mendapat di tahap 2, yaitu di tahun 2025 di Kecamatan Maukaro, Desa Kebiranga. Itu sudah dalam progres pembangunan kurang lebih 70% dan berdampak terhentinya keberlanjutan pelaksanaan konstruksinya akibat gempa. Dan yang kedua, di tahun 2026 ini kita mendapat 4 titik, yaitu di Kecamatan Ende Selatan, Kelurahan Tetandara, Dusun Arubara, Kecamatan Bawaria, Desa Waka, Kecamatan Pulau Ende, Desa Rurangga, dan Kecamatan Kecamatan Wolowaru, Desa Buliwarlau. Dari tujuan ini, dari Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan langkah nyata untuk mentransformasikan Kampung Nelayan menjadi modern yang berdaya saing serta mendukung ketahanan pangan baik itu lokal maupun regional maupun nasional. Tujuannya agar terciptanya nelayan yang mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan sekaligus membuka lapangan kerja baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
0: Baik. Pak Abdul, sampai saat ini bagaimana progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende?
1: Progres Kampung Nelayan Merah Putih untuk tahap 2 seperti yang saya sampaikan di awal bahwa di Kecamatan Maukaro, Desa Kebiranga itu sudah 70%.
0: Iya.
1: Nah, maka sekarang mengalami stagnasi pembangunannya, keberlanjutan pembangunannya diakibatkan karena musibah gempa bumi. Nah, untuk itu pihak penyedia bersama dengan Kementerian KKP melalui PPK kami sudah melakukan penilaian teknis, tim teknis sudah melakukan penilaian terkait dengan kerusakan bangunan itu. Dan tahap 2, tahap 3 ini di 4 titik kecamatan itu sudah melakukan material check nol sebagai langkah awal atau tahap persiapan pembangunan.
0: Begitu. Oke, baik. Terkait dengan fasilitas nih Pak Abdul, kira-kira fasilitas apa saja yang akan tersedia di kawasan-kawasan sudah disebutkan Pak Abdul tadi untuk mendukung kebutuhan dan juga aktivitas nelayan?
1: Terkait dengan fasilitas yang dibangun Kebirangga itu di Kecamatan Maukaro, Desa Kebirangga itu kalau nilai kontraknya kurang lebih 12M dengan item pekerjaan pembangunannya itu ada di situ tambatan perahu, kios perbekalan, pabrik export table, cold storage sebagai rantai dinginnya, sentra kuliner, itu docking kapal atau perbengkelan, dengan kantor pengelolanya.
0: Oke. Baik. Pak Abdul, kira-kira ini bagaimana pemerintah sendiri memastikan pembangunan kampung nelayan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan di lapangan?
1: Prinsipnya pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan, kami sangat mengharapkan bahwa masyarakat kehadiran kampung nelayan ini dapat memaksimalkan peningkatan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru. Karena ada beberapa lapangan kerja baru itu terutama seperti docking kapal, di situ pasti ada teknisinya. Nah, sentra kuliner pasti ada UMKM-nya itu. Lalu ada tenaga burunya, bongkar muat dan sebagainya. Semua bisa menyerap tenaga kerja baru. Dan itu. Dan yang kedua, bisa meningkatkan produktivitas. Karena ini adalah konsep pembangunan dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari persediaan fasilitas sarana prasarana, misal saya contoh Ibu. Kalau mereka mau melaut, mereka butuh pasti perbekalan, logistik. Logistik itu antara lain BBM kapal, es batu atau es rodi, itu sembako, dan lain-lainnya. Nah, dengan ketersediaan ini membuat mereka itu menangkap lebih lama waktunya karena ada ketersediaan logistik termasuk dengan esnya. Nah, ini. Kalau itu dengan itu yang kedua, ada kaitan juga dengan pembangunan ini, yaitu pemerintah juga menyiapkan terutama pemerintah pusat maupun daerah menyiapkan alat tangkapnya, baik itu kapalnya, cool box-nya dan lain-lain disediakan oleh pemerintah. Jadi dan yang terakhir itu adalah pendampingan terkait dengan pemberdayaan. Jadi ada pembinaan lanjutannya. Memang terintegrasi program ini.
0: Baik, Pak Abdul, tadi disebutkan ada beberapa kampung ya, lokasi yang ditentukan menjadi kampung nelayan Merah Putih begitu ya Pak Abdul. Apa yang menjadi alasannya?
1: Yang pertama, penentuan kampung nelayan Merah Putih itu memang basisnya harus di pesisir pantai.
0: Iya.
1: Dan yang kedua, mengapa kita memilih kampungnya, nelayannya sudah ada, kampungnya sudah ada. Sekarang hanya ada programnya, program Kampung Nelayan Merah Putih. Maka dalam hasil survei kami, minimal 60% ke atas warga setempat atau di kecamatan tersebut, desa tersebut yang notabenenya berprofesi sebagai nelayan. Nah, maka di situ menjadi sentral pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
0: Itu yang menjadi alasan utama ya Pak Abdul ya. Oke, baik. Ini bagaimana program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan Kabupaten Ende dan juga apakah dalam pelaksanaannya ini ada tantangan yang dihadapi Pak Abdul?
2: hidung gak plong.
1: Baik, terima kasih. Saya berangkat dulu dari tantangan.
0: Oke, baik.
1: Tantangan memang ada. Tantangan itu, pertama itu SDM.
0: Iya.
1: Nah, SDM daripada nelayan itu sendiri. Maka untuk men-challenge tantangan itu, kita melakukan pembinaan, pelatihan. Nah, terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih.
0: Iya.
1: Yang kedua, ini sangat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena begini, kalau konsepnya itu adalah pengelolaan terintegrasi. Pengelolaan terintegrasi itu antara akan di take over ke KDMP. Nanti KDMP yang mengelola ini.
0: Iya.
1: Nah, kalau KDMP yang mengelola ini, maka kampung nelayan itu ada satu unit namanya Unit Manager Operasional Kampung Nelayan. Nah, kalau pengelolaan terintegrasi berarti yang menjadi off-taker, pembeli daripada produk ini adalah KDMP.
0: Oh,
1: okay. Nah, kalau ada KDMP menjadi pembelinya, berarti terjamin stabilisasi harga. Nah, hanya sekarang kalau dengan ketantangan sekarang juga, karena sekarang juga ada pengepul-pengepul atau pedagang-pedagang lainnya yang notabene-nya itu menjadi kompetitor dari KDMP. KDMP ini sangat berperan strategis untuk melakukan stabilisasi harga dan ada kepastian harga di situ. Ada kepastian harga. Jadi nanti kalau manajemen pengelolaan nanti tinggal dengan KDMP. Mungkinkah KDMP memberikan misalnya nelayan mengambil logistik di KDMP di Kampung Nelayan Merah Putih, contoh di kios perbekalan yang dikelola oleh KDMP. Mungkin mekanisme pembayaran itu secara barter, mungkin diambil ini dibayar dengan ikan 2 kilo, 3 kilo, mungkin itu. Nah, nanti itu akan diatur ke depan. Karena kepastian harga akan dijamin.
0: Iya, dan tidak dirugikan begitu ya, salah satu pihak begitu ya. Pak.
1: Ya, tidak dirugikan. Karena peran KDMP itu dia bisa melakukan hilirisasi produk.
0: Benar.
1: Apakah ini dijual langsung KDKMP ini apakah ini dijual langsung, apakah ini diolah ataukah dikeringkan dengan cara yang lain. Nah, ini yang peran KDMP di sini. Nah, inilah ruang-ruang untuk menciptakan lapangan kerja baru.
0: Iya. Luar biasa persiapannya begitu ya, progres ke depan ya. Pak Abdul ya. Oke, okay. Baik Pak Abdul, bagaimana koordinasi antara pemerintah kabupaten ini dan juga pemerintah pusat maupun pihak terkait dalam memastikan pembangunan ini berjalan sesuai target Pak?
1: Nah, ini kalau koordinasinya koordinasi intens.
0: Intens
1: koordinasi ya? Komunikasi sangat intens terkait dengan kepastian. Yang pertama ini program nasional yang di laksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di mana pemerintah daerah itu selalu berkoordinasi dengan Kementerian KKP

0: Ya.
1: Okay.
0: Continue.
1: Jadi kita harap continue. Ya. Oke, okay, baik. Terakhir, Pak Abdul, apa menjadi harapan Anda ya kepada pemerintah, maksudnya harapan Anda kepada para nelayan dan juga masyarakat pesisir terhadap hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini?
0: Harapan saya kepada masyarakat pesisir hadirnya Kampung Nelayan ini agar dimanfaatkan semaksimal mungkin Kampung Nelayan Merah Putih ini, karena ini merupakan proses transformasi pengelolaan kampung nelayan dari tradisional menjadi modern.
1: Iya.
0: Nah, menjadi kampung nelayan yang modern. Dan ini merupakan sarana atau infrastruktur yang disediakan dari hulu sampai ke hilir. Ke hilir itu apakah dia dengan value added-nya melalui pengolahan dan lain sebagainya. Dan manfaatkan kampung nelayan ini untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan yang kedua untuk meningkatkan pendapatan nelayan.
1: Baik.
0: Jadi itu saja harapan saya dari para nelayan.
1: Baik.
0: Kepada para nelayan.
1: Baik. Terima kasih Pak Abdul atas waktunya pagi hari ini bersama Pro Satu RND. Selamat pagi dan salam sukses.
0: Terima kasih.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama Abdullah Gani Gerewara SE, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende. Ya, pendengar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak berhenti ya pada pembangunan fisik, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat nelayan. Dengan dukungan fasilitas pengelolaan yang baik serta keterlibatan masyarakat, kawasan ini diharapkan dapat menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Ende. Terima kasih dan tetap stay bersama kami di Florata pagi ini.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian KPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3000.